Samuel Cipta udah nemu genrenya dia gak sih? Ya kan? Karena Senja Sudut Kota kemarin, terus kayaknya Samuel Cipta, nah, iki kayak laguku ki ngene-ngene ki. Nah, makanya kemudian single selanjutnya juga sebenarnya temanya gak jauh-jauh yang simple, tapi karakternya Samuel Cipta tuh ada dan musiknya lebih nge-groove ya. Musiknya tuh lebih nge-ground gitu. Gak terlalu tinggi instrumennya. Samuel Cipta dengan Jagat Rasa, ini lagu juga enak banget membuat jadi konten traveling guys, percayalah. Jagat Rasa, nomor 11, naik satu peringkat minggu ini.

Waduh guys, malu-malunya dia sama Indahkus kok udah ada di nomor 10 ya. Kira-kira nanti masih akan ada hybrid lagi gak ke depan? Karena kalau aku udah pernah spill ya, tadi di awal juga udah bilang kalau pertengahan tahun itu adalah the best season lagu-lagu Indonesia bakal rilis guys. Ya paling menurutku tetap ada sih, entah satu atau mungkin dua gitu hybrid-hybrid ke depan. Kan anak-anak Gen X dan juga Gen Alpha masih tetap keep on trending kan, terutama di musik. Dia featuring Indahkus malu-malu.

Leo Dry ini karena quality-nya dia udah next level ya guys, makanya istilahnya dia diomongin di mana-mana kan, bahkan di ajang pencarian bakat yang berasal dari stasiun TV lain aja diomongin kan, berarti menandakan kalau kualitinya Leo Dry-nya emang udah best of the best lah gitu. Eh by the way, congratulations ya, Leo Dry barusan ulang tahun minggu lalu. Ulang tahun keberapa coba? 23. Aku yakin pasti seumuran anak-anaknya Kawarasika. Leo Dry, ini single terbarunya guys, judulnya Teganya Kau Naik 2 Peringkat, nomor 9.

Dulu, orang tua kita mengajak kita bermain ke PRPP. Hari ini, giliran kita mengajak anak-anak menikmati tawa, petualangan, dan kebersamaan di tempat yang sama. Karena kenangan terbaik bukan hanya untuk dikenang, tapi juga untuk diwariskan. Yuk datang ke Jateng Fair 2026, mulai 26 Juni sampai 5 Juli 2026 di Kompleks PRPP Jawa Tengah dengan tema Action for Transformation. Datang nikmati beragam wahana seru di Jateng Kids Wonderland, jelajahi Green Life 2026, berburu kuliner favorit, hingga melihat pameran produk unggulan UMKM, Kabupaten Kota Jawa Tengah, BUMN dan BUMD. Ini jadwal konsernya. 26 Juni, Darboy Gang. 27 Juni, Adela. 28 Juni, Tony Q Rastafara dan Lukman Jawaika. 29 Juni, Guyon Waton. 30 Juni, Aftershine. 1 Juli, Endang Sukamti. 2 Juli, Perunggu. 3 Juli, Rebellion Rose X Over Distortion. 4 Juli, Superman is Dead. 5 Juli, Srempet Gudal bersama Om Lorenza. Pingin lebih nyaman saat nonton konser? Pilih kategori VVIP. Kuota tiket sangat terbatas. Dengan fasilitas eksklusif berupa jalur khusus, free minum, seating area atau tempat duduk, dan toilet VVIP khusus. Pastikan tiketmu hanya dibeli melalui jatengfair.id. Jateng Fair 26 Juni hingga 5 Juli di Kompleks PRPP Jawa Tengah.

Tapi namanya musisi-musisi muda tuh masa eksplorasinya masih tetap banyak ya Kang Warasnya. Mungkin dalam tahun atau dua tahun itu akan rilis lagu dengan tema tertentu. Bisa jadi di karya selanjutnya dia akan rilis dengan genre yang berbeda. Siapa tahu juga Arfian Dwi ya kan akan merilis sebuah hal yang berbeda juga ke depan setelah selama karirnya dari awal sampai dengan sekarang fokus ke lagu balada dan juga mellow pop. Ya siapa tahu Arfian Dwi kan suaranya juga bagus. Hatimu Milik Dia guys, lagunya Arfian Dwi nomor 8 minggu ini turun 3 peringkat loh guys. Wah, minggu depan apakah masih bisa bertahan ya?

kayaknya kalau secara angka lagu ini kayak belum terlalu perform ya. Di platform media sosial atau mungkin di kotanya Wijaya 80. Padahal lagu ini sebenarnya punya probabilitas tinggi loh Kang Waraska untuk rame lah gitu ya. Soalnya temanya tuh benar-benar tema yang piye ya bahasa halusnya ya. tema yang banyak sebenarnya ya, sering juga dialami oleh masyarakat. Wijaya 80 guys, bulan bintang garis menyilang. Artikan sendiri ya. Apa makna dari lagu ini, dari lirik-liriknya. Nomor

Aku gak nyangka banget guys, kalau di tahun 2026 ini masih ada nama Sheila on 7 yang rilis lagu baru. Kayak, wah, kayak semuanya langsung amazed gitu. Sheila on 7 muncul di playlist kita di tahun ini dengan karya barunya. Sheila on 7 sederhana, ada di nomor 6 minggu ini. Naiknya, tuh kan tinggi banget 3 peringkat minggu ini dibanding lagu-lagu yang lain. Kayaknya ini naik tertinggi deh di chart minggu ini.

Gimana Kamar Rasika? Dari tadi sampai dengan sekarang, cakep-cakep kan lagunya? Add di playlist Kamar Rasika deh saranku. Kita sampai di chart Indonesia nomor 5 nih. Ada Sal Priadi dengan Ada Titik-Titik di Ujung Doa. Tapi sayangnya lagu ini turun guys minggu ini di nomor 5.

0: Sale ti.
1: Saatnya kita menuju ke Viral of the Week untuk Rasika 12 on Trending Indonesia. Ini adalah lagu outfit of the day. Cobain deh kamu Rasika. Bikin outfit of the day kamu jadi lebih kece, jadi lebih keren. Pakai lagunya Keljo yang romansa ini. Percayalah guys, denger ini lagu. Lagunya tuh bikin kita cakep. Pernah gak sih merasa kayak sound atau lagu tuh mensupport banget penampilan kita di media sosialnya. Ini. Ya, tak kasih lagunya nih guys. Lagu outfit of the day banget nih. Ada Keljo kawan, romansa di Viral of the Week. Untuk Rasika 12 on Trending Indonesia minggu ini.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau
3: dong.
1: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
5: Eh Beb, kamu gak ngantuk kan?
6: Enggak kok.
5: Beb, jangan ngebut. 90 aja.
6: Iya deh.
7: Kawan Rasika, berikut adalah standar keselamatan saat melaju di jalan tol. Patuhi selalu batas kecepatan minimal 60 km per jam dan maksimal 80 hingga 100 km per jam. Jaga juga jarak aman Anda dengan kendaraan di depan, minimal 40 meter untuk kecepatan 60 km per jam, dan sesuaikan jarak saat melaju lebih cepat. Lajur kanan hanya untuk mendahului. Jangan pernah menggunakan bahu jalan untuk menyalip, karena sangat berbahaya dan melanggar aturan. Bahu jalan mutlak hanya untuk kondisi darurat. Jika mobil Anda mengalami kendala atau mogok di jalan tol, segera menepi di bahu jalan sebelah kiri. Nyalakan lampu hazard. Pasang segitiga pengaman di belakang kendaraan dan segera hubungi layanan jalan tol 133. Sebelum berangkat, pastikan fisik Anda bugar, saldo uang elektronik cukup, dan kendaraan dalam kondisi prima. Mari berkendara dengan tertib dan santun. Ingat, disiplin adalah kunci utama keselamatan.

istrinya sudah gitu guys sekarang. Semuanya melihat angka, melihat persebaran, gak waras sih kak. Jadi lagu Roni Parulian dan Vanessa Zee yang tak akan terulang ini sudah mendulang. Aku yakin pasti udah jutaan views kan? Udah 1 juta views. Bravo Vanessa Zee and Roni Parulian dengan singlenya Tak Akan Terulang membuka 4 besar minggu ini.

Nah, bisa dibilang ini juga lagunya lagu bikin kita cakep, guys. Selevel kayak lagunya Keljo Romansa di Viral of the Week tadi. Ini lagunya bikin kita tambah cakep sih, jujur. Bikin apapun kontennya, pokoknya yang kita nanya nampak, pakai lagu ini mendukung untuk bikin kita tambah stand out, betul? Adrian Khalif dengan 2001 kali nomor 3.

This week kita punya Salma. Salsa ambil dengan Hachu. Hachu, Hachu. Hachu bersin ya, kawan Rasika. Pokoknya aku setiap kali nyebut judul lagu ini tuh kudu pronunciation-nya kudu tepat ya, biar nanti tidak ditegur sama pimpinan salah ucap. Hachu ya guys, Hachu bersin ya. by the way lagu ini udah 2 juta views guys di YouTube. Keren banget nih Salma Salsabil, lama gak muncul, sekalinya muncul langsung lagunya der der dor kayak gini. Salma Salsabil, Hachu now in number 2.

Dan ini dia posisi satu minggu ini di Rasika 12 on Trending Indonesia. Dia adalah Bernadia. Luar biasa loh guys, Bernadia rilis album barunya aja, bikin showcase di Tenis Indoor Senayan Ngawar Rasika. Mantap. Sponsornya, lihat aja posternya deh Ngawar Rasika di Instagramnya Bernadia. Mantap. Emang gini nih, musisi tuh zaman sekarang harus jual engagement, ya kan? Jadi setiap kali performnya, supportnya luar biasa banyak banget. Bernadia dengan singlenya Rabun Jauh. Single ini ada di album Semoga Hanya di Mimpi yang rilis 2026 yang bentar lagi showcase itu. Di nomor 1, minggu ini tetap bertahan di minggu kedua.

0: diam.
1: Hah, itulah Kamar Rasika ya. Energiku selalu luar biasa penuh pokoknya untuk aku setiap minggu bersama Anda di Rasika 12 on Trading hanya di 105,6 FM Rasika USA. Yuda signing out. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, see you next week.

0: Dari Puncak, Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5850.
1: Rasika USA.

0: Sepur 105,6 FM Rasika USA. Assalamualaikum, selamat pagi kawan Rasika. Apa kabar Anda pagi hari ini di hari Minggu ya, tanggal 5 Juli 2026. Setengah tahun atau 6 bulan di tahun 2026 sudah kita lewati ya. Ini kita memasuki bulan ke-7 dan seterusnya sampai dengan bulan ke-12. Oke, pagi hari ini juga masih momen liburan luar biasa. Di jalan raya pagi hari ini ramai sekali. Karena masih ada beberapa event juga ya untuk memeriahkan atau untuk mengisi liburan. Selain ada promo-promo di taman wisata, juga ada biasanya ada harga-harga khusus gitu ya selama liburan. Kalau Anda mau masuk ke taman wisata atau ke ya tempat-tempat liburan, ada yang menggratiskan, ada yang ngasih diskon besar-besaran, harga paket dan lain sebagainya, plus ada bonus, ada souvenir dan lain sebagainya gitu ya. Dan digelar juga acara festival-festival dan lain sebagainya. Karena memang musimnya liburan, jadi dibikin seru banget gitu. Biar liburannya tidak hanya liburan aja, tapi juga berkesan dan meninggalkan kenangan yang baik, terutama untuk anak-anakku, apalagi kalau liburannya bisa ditemenin sama ayah dan bundanya nih. Sama keluarga pasti seneng banget ya. Oke, liburan kemana hari ini kawan-kawan? Dan untuk yang menuju ke arah Bandungan untuk pagi hari ini sudah mulai ramai ya, karena informasinya hari ini akan digelar festival apa bunga ya di kawasan Bandungan. Ini belum untuk kondisi lalu lintasnya sejauh ini sudah mulai padat, sudah mulai ramai kawan-kawan. Sambil dipantau ya, semakin siang seperti apa, apakah akan semakin padat, dan di titik-titik mana saja yang ada keramaian atau yang harus diantisipasi nih untuk pagi hari ini. Apakah di kawasan selatan, apakah di kawasan timur, atau di kawasan barat ya. Ada beberapa lokasi yang sedang di lakukan pekerjaan jalan juga. Jadi untuk kawan-kawan yang pagi hari ini sedang melakukan perjalanan, nanti bisa ditambahkan informasinya di 081-3258-58-500. Kita cek dulu yuk untuk kondisi awal pagi hari ini jam 8:14 waktu Indonesia Barat. Untuk kondisi lalu lintas sejauh ini di dalam kota Semarang masih padat ya. Padat itu karena aktivitas hari Minggu aja, jadi tidak ada tidak ada kendala, karena untuk pagi hari ini kondisinya juga masih normal ya. Di kawasan Simpang 5 ini yang biasanya menjadi pusat keramaian untuk hari Minggu pagi. Kemudian di sekitaran Medoho ini juga ada kepadatan kawan-kawan, atau di sekitaran Gajah ya. Gajah itu ada yang Medoho, kemudian Jolotundo begitu, sampai dengan kawasan Masjid Agung MAJT. Pagi hari ini padat sekali. Biasanya di situ juga banyak pasar kuliner ya hari Minggu pagi. Sambil liburan menikmati jalan-jalan pagi, sambil menikmati kulineran yang ada di sana. Kemudian untuk titik yang sedang ramai juga pagi hari ini kawan-kawan, ada di kawasan mana? Di tempat Anda ramai nggak pagi hari ini? Lancar semua ya, tidak ada kendala ya pagi hari ini ya. Ih, seneng deh. Lancar tapi ramai lalu lintasnya. Jadi silahkan bisa melanjutkan perjalanan Anda. Untuk jalur yang menuju ke Demak kawan-kawan, dari Semarang, dari Semarang menuju ke arah Demak lancar, tidak ada kendala, tidak ada antrian. Sampai dengan Kudus juga sama ya, lancar. Kudus kota juga ramai sekali hari ini. Kemudian untuk yang menuju ke arah Pati, yang lewat Lingkar Pati lancar, tapi sebaliknya ya, nanti di sekitaran di Lingkar Kudus itu masih ada pekerjaan jalan ya, pengaspalan ya kawan-kawan. Nah, ini untuk pagi hari ini juga sama, masih kondusif, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kawasan Karangawen, Gubuk sampai dengan Purwodadi menuju ke arah Semarang lancar, arah sebaliknya juga lancar. Yang jalur menuju ke arah selatan dari Semarang menuju ke arah Ungaran lancar, sampai dengan Bawen juga lancar. Nah, ini pusat keramaiannya, kepadatan biasanya ada di segitiga USA ya, di Bowen, di pertigaan Bowen. Dari arah Ungaran tidak ada kendala, kemudian yang dari arah Ambarawa juga sama, dari arah Salatiga juga tidak ada antrian, hanya di sekitaran terminalnya saja. Biasanya ini karena dipengaruhi juga oleh aktivitas keluar masuk kendaraannya atau bus dari terminal Bowen. Seperti itu kawan-kawan. Jadi secara umum masih kondusif ya, lancar, tidak ada catatan khusus terkait dengan antrian, terkait dengan ketersendatan dan juga insiden. Kemudian kalau catatan lain terkait dengan rob, apakah ada hari ini? Bulan Juli tanggal 5. Sepertinya tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan nanti di kawasan Sayung ya kawan-kawan, karena sampai dengan jam 24 waktu Indonesia Barat untuk kondisi perairan di Laut Jawa bagian Sayung itu tidak ada indikasi rob. Jadi ada kenaikan gelombang, ketinggian gelombang itu hanya 0,9 saja, tidak mencapai 1 meter. Jadi kemungkinan sih tidak ada rob ya, tidak ada indikasi akan ada rob di kawasan Sayung. Tapi kenapa tidak kita pantau sama-sama nanti ya sepanjang siaran Kelana Kota sampai dengan jam 12 siang nanti. Saya Faiz Arifin temani Anda, silahkan bisa ditambahkan informasi lalu lintasnya seperti apa, terutama di kawasan Sayung ya, apakah tampak ada tanda-tanda mau rob dan lain sebagainya gitu. Apa kabar nih untuk kawan-kawan yang sudah berbagi informasi di sini? Ada Pak Aji. Pak Aji, pagi ini perjalanan Kudus ke arah Magelang ya, untuk Kudus Demak ramai lancar informasi lalu lintasnya. Terima kasih Pak Aji Laksana, sudah sampai di mana pagi ini? Tadi mengirimkan atensi jam 7.40 waktu Indonesia Barat, mungkin sudah jauh ya. Apakah masih dalam jangkauan Rasika 105,6 FM? Kalau sudah lepas dari itu bisa beralih ke streaming ya atau di aplikasi. Pak Antobona, terima kasih, sepertinya berubah pikiran untuk mengirim pesan. Selamat beraktivitas. Kemudian ada Pak Sigit, selamat pagi Pak Sigit.
1: Selamat pagi Mbak, selamat pagi sahabat Rasika. Mohon informasinya untuk masuk kota Salatiga, apakah jalannya lancar? Kita tujuannya mau ke pasar pagi Salatiga, ini dari Semarang
0: menuju ke arah Lingkar Salatiga berarti ya, pasar pagi Salatiga. Yang di Lingkar Salatiga itu bukan kawasan UIN. Untuk pagi hari ini tidak ada kendala ya untuk yang menuju ke arah Salatiga. Tadi di di segitiga USA, kalau Anda lewat Bowen atau lewat konvensional, lewat pertigaan Bowen, untuk pagi hari ini lancar. Nah kalau lewat tol nanti mengantri sebentar di traffic light exit tol ya. Udah itu saja, dan itu juga tidak perlu dikhawatirkan karena pendek saja. Begitu untuk yang menuju ke arah Salatiga, Pak Sigit, selamat menikmati perjalanan ya, dan selamat menikmati belanja di pasar pagi Salatiga. Kemudian apa kabar juga kawan di 8238? Di melintas di mana ini? Di arah Semarang. Oke, ada laka di tol KM402. Mari kita cek dulu. Oke. Truk ya, terbalik ya kawan-kawan. Baik, di KM402 arah Semarang. Untuk saat ini kondisi lancar dan belum ada petugas. Sepertinya apakah ini baru terjadi untuk kelakanya? Sekali lagi untuk kawan-kawan, KM402 itu di sebelah mana ya, atau di titik mana? Arah Semarang kawan-kawan belum ada petugas ya. Terima kasih untuk update informasinya, sambil kita pantau sama-sama untuk pagi hari ini bagaimana perkembangan dari kondisi yang ada di KM402. Untuk pagi hari ini kawan-kawan, sejauh ini belum ada petugas. Silahkan untuk yang lewat berikutnya setelah setelah kawan di 8283 nanti bisa ditambahkan ya. Pak Wendy apa kabar?
2: Selamat pagi Mbak Fe.
0: Pagi Pak Wendy.
2: Di OTW ya Mbak Fe. Dari mana Mbak Fe?
0: Dari rumah.
2: Oh dari tadi melintas di Pandanaran. Terus karena masih ditutup arah ke Simpang 5, masuk ke Pandanaran 1, terus tembus di belakangnya Gramedia, keluar di sampingnya Baitur Rahman itu, di Gajah Mada, yang terus belok ke Gajah Mada nih sampai di Kampung Kali, mau TW ke biasa Mbak Fe, malah
0: Pasar,
2: lagi.
0: Pasar ya. Gang Baru.
2: Betul. Masih terpantau lancar ya Mbak Fe, cuaca cerah di kota Semarang. Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Wendy untuk update informasinya. Oke, OTW ke Pasar Gang Baru. Ada yang menitip harga ke Pak Wendy enggak? Di Simpang 5 masih ditutup ya untuk pagi hari ini karena masih apa namanya jadi apa? Masih dipakai untuk kegiatan Car Free Day. Jadi untuk kawan-kawan yang akan melintas menuju ke arah Simpang 5 nanti akan diarahkan oleh petugas. Tapi kalau tujuan Anda ke Simpang 5 ya sama juga akan diarahkan oleh petugas ya. Misalnya sudah tahu, sudah hafal kantong-kantong parkirnya di mana dan sudah tahu bagaimana aturannya ketika minggu pagi di Simpang 5. Gitu. Sambil kulineran, nggak jalan-jalan nggak apa-apa, sambil kulineran aja. Kemudian biasanya ini di sekitaran WR Supratman. Kemudian yang ada kegiatan minggu pagi juga ya, kulineran ini padat sekali nih yang di WR Supratman. Sampai dengan ke Bundaran Kalibanteng dari arah Pamularsi. Jadi untuk kawan-kawan yang pagi hari ini sedang dalam perjalanan, harap bersabar. Kawasan Kalibanteng luar biasa, padat sekali dari segala arah. Nanti ditambahkan lagi informasinya di 081-3258-58500 berkelana kota di Rasika.

0: sampaikan informasi kejadian di WhatsApp 081-32-58-58-500.
1: Bu Nana!
2: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Iya, di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea nyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Iya, di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea nyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
8: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
9: Hai.
8: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
10: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
9: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
10: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
8: Oh iya? Terus-terus?
9: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
10: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
8: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
10: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
8: Gampang
10: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
8: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
10: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
9: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.

0: Teh Hijau dari Tulus sudah muncul di ruang dengar Anda. Sambil ada yang setiap hari mengonsumsi teh hijau dengan alasan-alasan tertentu begitu ya. Tapi lagu Teh Hijau dari Tulus ini berbeda ya. Ada gak nemu kata teh hijau gak sih? Saya kok tidak mendengar. Yang jelas kalau berdasarkan dari rilisnya Tulus sendiri begitu ya, menceritakan tentang lagu Teh Hijau, maknanya itu tentang penerimaan diri saat kita atau saat seseorang berada dalam fase mati rasa atau hampa atau numb gitu ya. Dan ini menggambarkan perjuangan seseorang yang kehilangan kemampuan untuk merasakan cinta dan kebahagiaan, dan bagaimana dia memilih untuk menerima kehampaan itu daripada memaksa diri agar cepat bahagia. Jadi makna dari lagu Teh Hijaunya Tulus itu adalah saat hampa tidak perlu dipaksa hilang. Jadi ada banyak ya dalam sebenarnya makna dari lagu ini, bercerita tentang seseorang yang merasa kosong, yang tidak bisa jatuh cinta meskipun sudah mencoba dengan berbagai saran gitu ya untuk menikmati hidup. Ini namanya fase mati rasa. Kemudian ada menerima kehampaan daripada memaksa diri untuk segera sembuh. Lagu ini justru mengajarkan untuk berdamai dengan rasa hampa dan sebagai bagian dari perjalanan emosi kita. Kemudian secangkir teh hijau sebagai simbol diibaratkan sebagai sebuah pegangan yang memberikan ketenangan di tengah rutinitas dan juga hari-hari yang terasa berulang ya, serta keyakinan bahwa hari esok ini akan menjadi lebih baik. Emang segitunya Tulus itu ya kalau bikin lagu ya, tidak sekedar bikin lagu aja. Tapi ngomongin tentang secangkir teh hijau yang di lagu ini diibaratkan sebagai sebuah pegangan yang memberikan ketenangan di tengah rutinitas dan hari-hari yang terasa berulang, ternyata sejalan juga loh dengan manfaat dari teh hijau itu sendiri. Real manfaat teh hijau ya, yang saya sebut ini adalah teh hijau yang beneran teh hijau. Jadi salah satu manfaat dari teh hijau itu adalah memang untuk menenangkan pikiran, kemudian juga bisa mempertajam otak kita. Itu karena kandungan asam amino L-teaninnya. Ini bisa memberikan efek relaksasi yang bisa mengurangi kecemasan. Sementara kafein yang ada di dalamnya ini juga mampu meningkatkan fungsi kognitif. Jadi bolehlah sambil menikmati lagunya Tulus, memahami makna lagunya, mungkin juga yang saat ini Anda rasakan juga begitu ya. Sambil menikmati teh hijau agar lebih tenang pikiran dan juga secara kognitif lebih tajam. Oke, untuk kawan-kawan selamat menikmati hari minggunya. Apapun aktivitas Anda pagi hari ini, pastikan Anda mendengarkan 105,6 FM Rasika USA ya. Yang sedang dalam perjalanan, sudah sampai di mana perjalanan Anda? Ada yang sedang menikmati hari minggu pagi? Car Free Day ya, ada Bu Sunarsi, selamat pagi Bu Sunarsi. Ini oleh-oleh dari CFD, dapat periksa kesehatan gratis dari Rumah Sakit Aisyah Kabupaten Kudus. Lumayan kan? Wah iya, ini manfaat sehat ya dari acara Car Free Day. Dan emang bener menyehatkan kita banget gitu ya, refreshing. Kemudian berjemur atau sunbathing begitu ya, berjemur matahari itu kan bikin sehat badan kita, tulang kita gitu ya, happy juga. Kemudian ada manfaat, ada kesempatan untuk periksa kesehatan gratis. Wah udah jadi tahu semua kondisi badan kita ya. Oke, alhamdulillah gula darah, kolesterol, asam urat semuanya normal, tensi juga normal. Sip, Bu Sunarsi, lanjutkan aktivitas Car Free Day-nya ya, setiap hari Minggu berarti ya di Kabupaten Kudus. Ayo dong, ada lagi yang mau mengikuti? Jangan mager, pagi-pagi. Oke, kita lihat yuk bagaimana visualnya di Kabupaten Kudus acara Car Free Day. Bu Sunarsi, biasanya terasa lebih meriah karena ada acara hiburannya juga. Oke, mari. Sudah siap belum? Ini ya aktivitas atau kegiatan periksa kesehatan yang tadi dikirimkan oleh Bu Sunarsih ya. Oke, jadi ada petugas khusus dan semuanya datang loh. Ih, ngantri. Bagus. Itu namanya aware dengan kesehatan diri. Karena ada beberapa orang yang ogah untuk periksa karena takut ketahuan semua penyakitnya. Sebenarnya bukan itu sih, justru kalau kita tahu sejak awal, kita bisa melakukan pencegahan, kita bisa melakukan antisipasi biar tidak berkembang semakin jauh gitu ya kawan-kawan, biar tidak semakin parah dan lain sebagainya. Dan setelah acara periksa kesehatan ini pasti juga ada follow up-nya kan, kalau diperlukan konsultasi atau periksa lebih lanjut atau perawatan dan lain sebagainya, bisa kan untuk menghubungi pihak terkait atau rumah sakit tersebut begitu kan. Jadi tidak hanya berhenti di acara periksa kesehatan saja, tapi silahkan di follow up jika ada hal yang memang harus segera ditindaklanjuti. Bu Sunarsi, terima kasih untuk informasinya, kawan-kawan juga ya. Terima kasih untuk informasinya. Ada Pak Setio. Apa kabar Pak Setio? Pak Setio pagi ini OTW kemana?
1: Selamat pagi Rasika.
0: Pagi Pak Setio.
1: Perjalanan menuju ke Jogja. Mohon info untuk jalur jalan tol. Sementara lengang, apakah nanti ada hambatan di depan? Terima kasih.
0: Dari Jogja ke arah Jogja ya. Pagi hari ini jalur tol jalur tol menuju ke arah Jogja tidak ada kendala untuk pagi hari ini sampai dengan menuju ke arah Jogjanya kawan-kawan, untuk jam 8:42 ya. Belum ada kendala, masih lancar semuanya Pak Tio. Jadi silahkan bisa melanjutkan perjalanan, mudah-mudahan sih sampai nanti ya lancar ya. Cuman hari ini memang ramai ya. Ramai gak? Saya lihatnya kok ramai dari tadi tuh. Oke, untuk pagi hari ini ya, selamat menikmati perjalanan, selamat menikmati liburannya juga untuk Anda kawan-kawan. Masih ada waktu berapa lama lagi ya liburan sekolah anak-anak tuh? Ada yang sudah mulai MPLS? Di saat yang lain masih pada menikmati libur, ada yang sudah sibuk MPLS keliling-keliling mencari keperluannya ya. Semangat buat yang lagi berjuang untuk MPLS. Kalau tahun ini sih yang dicanangkan gitu ya, MPLS-nya tuh kegiatannya seru, kemudian berbeda dengan MPLS yang sebelumnya, zaman-zaman kita dulu gitu ya. Ada namanya ospek, gojlokan dan lain sebagainya. Mau berangkat aja udah deg-degan ya kan? Takut dipelonco dan lain sebagainya. Masih ingat enggak dulu waktu masuk pertama sekolah gitu ya? Emang sih udah jauh banget ya. Mungkin udah puluhan tahun yang lalu barangkali, tapi biasanya ada kenangan yang membekas saat masuk pertama ospek dan lain sebagainya. Itu pasti akan membekas karena di situ banyak sekali kejadian. Ada yang menyenangkan, ada yang tidak menyenangkan. Bagian mana yang Anda ingat ya, yang menyenangkan atau yang tidak menyenangkan? Bolehlah di-share di sini. Putra-putri Anda juga barangkali ada ya yang pagi hari ini atau yang saat ini memulai sekolah jenjang yang lebih tinggi atau jenjang yang baru, SLTA atau SMA sederajat dan SMP sederajat barangkali. Kalau masuk SD nggak ada ya, MPLS, MPLS aja. Tidak ada kenangan terkait lonco atau gojlokan atau apa gitu. Kalau di tingkat SMP, SMA, kuliah, apalagi perguruan tinggi pasti ada gitu kan. Nah, boleh bagikan cerita dari Anda sendiri atau dari putra-putri Anda yang saat ini sedang mempersiapkan masuk ke jenjang yang lebih tinggi. Pak Edi Harjono, apa kabar Pak Edi Harjono?
2: Pagi Mbak Vesa.
0: Pagi Pak Edi.
2: Saya absen dan izin melaporkan kondisi jalan raya di tengah kota Semarang. Tadi saya masuk ke Simpang 5 masih ditutup.
0: Oke.
2: Saya tadi kan dari anggrek itu masih bisa keluar. Kemudian jalan Kampung Kali, lalu kemudian Medoho, Majapahit, nah ini ke Gombel Baru, di kedua arahnya masih lancar-lancar saja Mbak Besa. Gitu ya, matur suwun.
0: Terima kasih Pak Edi Harjono sudah berbagi informasi lalu lintas di Kota Semarang. Pak Setio.
3: Putra-putri Anda juga barangkali ada.
1: Terima kasih informasinya. Ini untuk sementara dari Semarang sudah sampai mana ini ya, KM 438, sementara masih aman gitu Mbak.
0: Baik,
1: terima kasih. Oh ya, kalau boleh request lagunya dong.
0: Mm-hmm.
1: Apa lagunya?
0: Apa lagunya?
1: Iya, pokoknya lagu yang membuat semangat untuk okay. kita
0: perjalanan ya.
1: Menemani kita dalam perjalanan. Gitu siap. Aja.
0: Terima kasih. Pak Setia, terima kasih. Selamat melanjutkan perjalanan. Sejauh ini belum ada kendala, lancar. Apalagi lewat tol ya, kawan-kawan. Selamat melanjutkan perjalanan Anda. Dan silahkan bisa ditambahkan lagi informasi lalu lintasnya pagi hari ini. Mudah-mudahan sih semuanya lancar. Sampai Anda lewat, sampai yang berikutnya, yang belakangnya juga lewat ya. Sambil bisa diupdate informasi lalu lintas ya, kawan-kawan. Tadi di KM402 yang menuju ke arah Semarang, itu ada laka truk yang terbalik dan itu melintang di lajur kanan. Apakah sudah tampak ada petugas ataukah masih belum dan lain sebagainya, silakan nanti bisa ditambahkan ya. Apakah sudah ada proses evakuasi dan lain sebagainya, dan informasi lanjutan terkait dengan laka di tol KM402 arah Semarang, ada satu unit truk box kayaknya ya. Karena tadi terlihat dari jauh untuk visualnya juga berupa gambar. Nanti bisa ditambahkan informasinya kawan-kawan. Pak Aji, apa kabar? Pak Aji ini juga menginfokan laka di lampu merah Ketapang. Truk naik ke separator atau separator media jalan di lajur Kaliwungu Brangsong arah masuk ke Kota Kendal. Pagi hari ini untuk kondisi lalu lintasnya di Kendal ya. Belum tampak ada ketersendatan ya untuk kondisi lalu lintasnya. Kita coba cek dulu bagaimana visualnya. Hey, pagi. IG
4: lantas ini truk naik ke separator
5: ya.
4: Lampu merah pertigaan Ketapang.
0: Oke, okay, sudah ada petugas ya.
4: Jalur masih aman, cuma harap hati-hati.
0: Siap.
4: Terima kasih Mbak Fesya Arifin. Selamat pagi.
0: Selamat pagi Pak Aji. Selamat melanjutkan perjalanan. Sudah tampak ada petugas di sana ya. Jadi silakan mengikuti arahan dari petugas, dan kalau harus mengantri, mohon mengantri dengan tertib sambil menunggu upaya evakuasi, atau kalau memungkinkan diberlakukan rekayasa lalu lintas seperti dibuka kontraflow dan lain sebagainya, nanti menunggu arahan dari petugas ya, sambil dipantau terus sampai nanti di Kelana Kota Rasika.

orang tua kita mengajak kita bermain ke PRPP. Hari ini, giliran kita mengajak anak-anak menikmati tawa, petualangan, dan kebersamaan di tempat yang sama. Karena kenangan terbaik bukan hanya untuk dikenang, tapi juga untuk diwariskan. Yuk datang ke Jateng Fair 2026, mulai 26 Juni sampai 5 Juli 2026 di Kompleks PRPP Jawa Tengah dengan tema Action for Transformation. Datang nikmati beragam wahana seru di Jateng Kids Wonderland, jelajahi Green Life 2026, berburu kuliner favorit, hingga melihat pameran produk unggulan UMKM, Kabupaten Kota Jawa Tengah, BUMN dan BUMD. Ini jadwal konsernya. 26 Juni Darboy Gang, 27 Juni Adela, 28 Juni Tony Q Rastafara dan Lukman Jawaika, 29 Juni Guyon Waton, 30 Juni Aftershine, 1 Juli Endang Sukamti, 2 Juli Perunggu, 3 Juli Rebellion Rose X Over Distortion, 4 Juli Superman is Dead, 5 Juli Srempet Gudal bersama Om Lorenza. Pingin lebih nyaman saat nonton konser? Pilih kategori VVIP. Kuota tiket sangat terbatas. Dengan fasilitas eksklusif berupa jalur khusus, free minum, seating area atau tempat duduk, dan toilet VVIP khusus. Pastikan tiketmu hanya dibeli melalui jatengfair.id. Jateng Fair 26 Juni hingga 5 Juli di Kompleks PRPP Jawa Tengah.

Caca-caca bareng sama Bruno Mars sudah muncul temani Anda jam 9.04 waktu Indonesia Barat. Sekarang kawan-kawan, bagaimana kabarnya untuk yang saat ini sedang dalam perjalanan? Apakah perjalanan Anda lancar? Tidak ada kendala? Harapannya sih seperti itu ya. Ada beberapa catatan yang informasi yang sudah disampaikan oleh kawan-kawan Rasika terkait dengan aktivitas lalu lintas pagi hari ini ya. Situasi lalu lintas hari ini maksudnya. Tadi Pak Haji menyampaikan ada laka kok Pak Haji yang menyampaikan ada laka. Oh ini Pak Haji benar ya. Pak Haji menyampaikan laka terkait dengan laka di lampu merah Ketapang. Ada truk yang naik ke separator media jalan di lajur Kaliwungu Brangsong arah masuk ke kota Kendal. Dan tadi sudah tampak ada petugas kawan-kawan dikirimkan jam 8.46. Sekarang sudah jam 9.04. Bagaimana dengan kawasan tersebut? Apakah sudah terjadi peningkatan arus kendaraan? Kemudian apakah sudah tampak ada antrian? Silakan bisa ditambahkan informasinya ya di Kelana Kota untuk pagi hari ini. Kaliwungu menuju ke arah Kota Kendal ya untuk pagi ini kawan-kawan. Untuk kondisi lalu lintasnya sejauh ini belum ada kendala ya. Jadi untuk kawan-kawan yang saat ini berada di jalur Pantura, Kendal, untuk pagi hari ini bisa melanjutkan perjalanan, tetap berhati-hati karena ada laka di sana dan sudah ada petugas, nanti mengikuti arahan dari petugas saja. Kemudian di sekitaran Cepiring juga sama, sedang ada pekerjaan juga kawan-kawan, jadi untuk yang pagi hari ini melintas di kawasan Cepiring, mengantri sedikit saja ya, jadi tidak perlu memutar mencari jalur alternatif. Untuk kawan-kawan yang pagi hari ini menuju ke arah Demak dan menuju ke arah Kudus, bagaimana? Masih aman ya, gak ada kabar rob di kawasan Sayung kan? Jadi untuk pagi hari ini, kawan-kawan yang melintas di Sayung tidak perlu khawatir, jalur yang menuju ke arah Semarang dari Demak maupun dari Kudus pagi hari ini lancar, tidak ada antrian. Sebaliknya juga sama, yang dari arah Semarang menuju ke Demak Kudus juga sama, lancar. Di kawasan Gebang Anom ini kawan-kawan, ada sedikit ketersendatan mulai dari di kawasan Kaligawe ya, Gebang Anom yang menuju ke arah Semarang, simpulnya ada di sekitaran agen bus Terboyo ya, atau menuju ke arah Padiraya. Untuk pagi hari ini masih ada ketersendatan di sana, apakah ada informasi? Pendek saja sih, tidak perlu khawatir ya, hanya kita lihat dulu apakah yang terjadi di sana, apakah hanya penumpukan kendaraan karena kepadatan arus lalu lintas saja atau karena ada insiden yang lain, nanti bisa ditambahkan informasinya. Gitu kawan-kawan, selamat melanjutkan perjalanan. Di kawasan Kubro yang menuju ke arah Kalibanteng untuk pagi Kalibanteng menuju ke arah Kaligawe pagi hari ini juga sama ya, ada kepadatan di sana. Kemudian jalur yang di dalam kota Semarang, Simpang 5 sepertinya sudah dibuka lagi ya. Sudah jam 9 lebih ini. Sepertinya sudah bisa dilewati. Aktivitas di kawasan Simpang 5 juga sudah mulai berkurang kepadatannya. Kawan-kawan yang mau lewat silahkan bisa lewat. Tapi kalau masih ada penutupan ya, mengikuti arahan petugas saja gitu. Di Salatiga, kawasan UIN ini luar biasa ya, di lingkar Salatiga. Padat sekali. Oke, selamat menikmati aktivitas minggu pagi ya untuk kawan-kawan nih yang lagi perjalanan menuju ke arah Magelang dari yang lewat Ambarawa ya, lewat Ambarawa, kemudian Jambu, Secang, sampai dengan Magelang di kawasan Payaman yang harus diantisipasi. Di Payaman mulai dari kawasan Sempu, Masjid Al-Falah ya, Masjid Al-Falah atau menuju ke arah Sempu, ini sudah mulai padat sampai dengan kawasan Masjid Agung Payaman. Lepas dari Masjid Agung Payaman sudah lancar lagi yang menuju ke arah Magelang. Nah sebaliknya yang dari arah Magelang ini dimulai atau ekor antriannya mulai dari BPJS Ketenagakerjaan Magelang sampai dengan simpulnya adalah sama di sekitaran Masjid Agung Payaman. Lepas dari itu udah lancar lagi kawan-kawan. Jadi pagi hari ini pusat kepadatannya ada di
kawasan Masjid Agung Mpayaman, karena masih libur juga mungkin banyak pengunjung atau peziarah ya di sana kawan-kawan. Jadi untuk yang melintas di jalur ini, mohon berhati-hati atau mohon bersabar. Kalau Anda punya jalur yang lain untuk menghindari antrian, alternatifnya begitu ya, boleh juga disampaikan di sini kawan-kawan. Jadi biar yang lain bisa ngikutin ya, tidak harus mengantri lagi. Bisa lewat Kalimas mungkin ya, bisa lewat Kalimas, kemudian nanti keluarnya di sampai dengan Grabak ya. Nanti Grabak bisa lanjut sampai ke Pucang, kemudian nanti Grabak, kemudian nanti keluarnya di Temanggung bisa, atau lewat jalur yang lain, mana jalur andalan Anda? Bisa ditambahkan ya, nanti biar diikuti oleh kawan-kawan yang pagi hari ini sedang dalam perjalanan juga dari Magelang menuju ke Semarang, atau sebaliknya dari Semarang menuju ke arah Magelang lewat jalur Ambarawa, lewat Jambu dan lain sebagainya. Di dalam kota atau di Kabupaten Semarang, di kawasan Bandungan pagi hari ini juga sedang ada keramaian yang luar biasa. Di kawasan Bandungan pagi hari ini sudah mulai tampak ada kepadatan lalu lintas kawan-kawan, karena dimulai dari jam 6 pagi tadi ya sampai dengan jam 4 sore ini ada Festival Bunga Bandungan 2026. Jadi diberlakukan rekayasa arus lalu lintas hari ini mulai jam 6 tadi sampai dengan jam 4 sore nanti. Jadi untuk kawan-kawan yang pagi hari ini menuju ke tempat-tempat wisata yang ada di sekitaran Bandungan, nanti mengikuti arahan dari petugas. Arus dari pertigaan Banyu Kuning menuju ke RTH Bandungan nanti dialihkan, kemudian arus dari pertigaan Baran menuju RTH Bandungan nanti juga dialihkan, kemudian diberlakukan dua jalur dari arah Bergas menuju RTH Bandungan atau Sumowono. Dan untuk Anda yang akan menuju Sumowono dari arah Ambarawa nanti akan diarahkan melalui Lemah Abang. Jadi untuk kawan-kawan silahkan bisa mengikuti arahan petugas di lapangan, kemudian juga memperhatikan rambu-rambu yang sudah dipasang dan mengatur waktu perjalanan agar tetap aman, tetap nyaman, dan mengantisipasi keterlambatan ya kalau ini ada batasan waktu tertentunya. Begitu kawan-kawan, selamat melanjutkan perjalanan, selamat menikmati hari libur Anda bersama dengan keluarga Anda, bersamanya gitu ya, seperti kata Sheila on Seven, hari bersamanya, selamat menikmati, selamat beraktivitas.

0: 105,6 FM Rasika USA. Terima kasih sudah berbagi informasi. Terima kasih sudah setia memilih Rasika untuk menemani perjalanan Anda dan menemani aktivitas Anda pagi hari ini. Sampai di mana perjalanan Anda? Mudah-mudahan semuanya lancar, semuanya baik ya. Sejauh ini tidak ada kendala terkait dengan traffic, terkait dengan lalu lintas. Jadi kawan-kawan yang pagi hari ini sedang melakukan perjalanan bisa lebih tenang dan lebih nyaman untuk melanjutkan perjalanannya ya. Dan untuk kawan-kawan yang sudah berbagi informasi, apa kabar? Saya ada Pak Budi. Pak Budi baru bergabung ya. Selamat datang Pak Budi. Selamat menikmati weekend. Pagi ini OTW kemana Pak Budi?
1: Pagi Chelsea, Mbak Fe.
0: Pagi Pak Budi.
1: Selamat berjumpa kembali Mbak Fe. Mohon info Mbak Fe, saya mau ke wilayah Kopeng. OTW dari Pasar Kubro via tol, nanti kasih tol Kasrep ya. Ada setiap budi sampai area Kopeng, bagaimana Mbak Fe? Sekedar mengingatkan untuk area Masjid Kubro Mbak Fe, saat ini banyak bis parkir, bis wisata ya, jadi menimbulkan ketersendatan. Begitu info dari saya Mbak Fe, dan mohon infonya untuk jalur saya menuju ke Kopeng.
0: Baik, dari Setiabudi ya menuju ke arah Kopeng pagi hari ini sampai dengan Ungaran Bawennya, kalau lewat konvensional tidak ada kendala Pak Budi, lancar. Hanya di pertigaan Bawen saja ya. Pertigaan Bawen pagi hari ini sudah tampak padat, yang dari arah Ungaran sudah mulai ikut mengantri juga dari kawasan perkebunan di Bawen. Kemudian simpulnya ada di segitiganya atau di pertigaannya. Kemudian yang dari menuju ke arah Salatiganya, dari segitiga Bawen menuju ke arah Salatiga lancar, tidak ada kendala sampai dengan jalur menuju ke arah Kopeng ya, Kopeng Tritop. Untuk pagi hari ini lancar, tidak ada kendala kawan-kawan. Dan juga Pak Budi yang pagi hari ini sedang dalam perjalanan, tidak ada antrian, kepadatan dan lain sebagainya, hanya pasar-pasar saja ya, getasan dan lain sebagainya. Kemudian di kawasan atau di lokasi wisatanya, jalur lokasi wisatanya menuju ke Kopeng Tritop atau di Kopeng Park dan lain sebagainya, ini yang padat sekali untuk pagi hari ini. Menuju ke Umbul Songo juga sama ya. Kemudian sampai dengan udah ya, sampai Kopeng kan? Mau dilanjut sampai mana? Dilanjut sampai Magelang, lancar, tidak ada kendala. Hanya cukup padat ya untuk pagi hari ini di jalur wisata Kopeng, Pak Budi. Selamat melanjutkan perjalanan ya. Kalau tadi yang menuju ke arah Salatiga, lancar kawan-kawan, beda lagi yang dari arah Salatiga menuju ke arah Semarang ya. Yang keluar dari Tol Bawen atau exit Tol Bawen ini juga sama ikut mengantri. Karena jalur yang menuju ke arah pertigaan Bawen ini ketutup sama antrian yang dari arah Salatiga. Jadi untuk kawan-kawan yang menuju yang dari Salatiga mau menuju ke arah Bawen, nanti ikut merayap ya. Dari sebelum exit Bawen kawan-kawan sampai dengan pertigaan Bawen itu padat sekali. Lepas dari itu, kalau Anda menuju ke arah Ungaran lancar, tidak ada kendala. Kalau menuju ke arah Ambarawa, nanti bisa cari jalur yang lain deh. Boleh nggak? Kalau mau menuju ke Ambarawa juga sama padat. Ini padatnya tuh dimulai dari sekitaran terminal Bawen sampai dengan nanti di lingkar Ambarawa. Udah itu untuk padatnya Bawen pagi hari ini. Karena ramai saja untuk arus lalu lintasnya, banyak pengguna jalan juga yang lewat situ. Jadi muntel di segitiganya gitu ya. Kalau yang dari arah Ambarawa hanya di sekitaran terminal Bawen saja. Kalau yang dari arah Ambarawa menuju ke arah Ungaran atau menuju ke arah Semarang, bisalah ya mengambil alternatif lewat Kartini, kemudian nanti keluarnya di Bulog Harjosari. Gitu kawan-kawan, nanti melanjutkan perjalanan menuju ke arah barat. Informasi lalu lintas pagi hari ini dari kawasan Bawen. Pak Wendy.
2: Selamat siang Mbak Fe.
0: Siang Pak Wendy.
2: Sampai di Tugu Muda ya Mbak Fe. Masih terpantau lancar cuaca panas tapi anginnya lumayan ki Mbak Pe. Tadi duitnya soal belanjaan do kau kewur-kewur Mbak Pe.
0: Dijepit dong.
2: Update harga Mbak Pe? Harga apa Mbak Pe?
0: Nah yang ditunggu
2: nih. Dolar atau dolar nih? Tapi kalau tadi denger-denger tuh cumi 75. Terus ada 65. Terus apa lagi ya? Oh harga babi Mbak Pe? Turun Mbak Pe?
0: Turun ya?
2: Ya, biasanya 100-an loh, ini jadi 95 tadi sekilo.
0: Mantap, turun 5 kilo, terus, 5.000 lah ya. Ya.
2: Oh, ikan itu 10.000, apa ikan apa sih? Singgu pedo, ya pedo, bener. Pedo, gede pedo
0: tuh
2: Mbak.
0: Enak tuh ya, di orak-arik.
2: 10.000 satu ekor. Wah. Terus apa lagi ya?
0: Mahal ya? Ya
2: itu aja Mbak Fe.
0: Oke.
2: Udah belanja banyak-banyak, oh.
0: Oke,
2: ya?
0: Iya.
2: Oke, terima kasih.
0: Terima kasih Pak Wendy. Grab pedo tuh mahal ternyata ya. Oke, terima kasih Pak Wini untuk update informasinya. Cumi 75-an ya, kemudian tadi udang 65. Kalau itu di pasar Gang Baru, kalau di pasar Kobong sama nggak ya harganya, sekitaran segituan juga nggak ya? Tapi beda kali kalau misalnya kalau cumi aja kan ukurannya beda, kemudian jenisnya juga beda ya. Udang juga sama, mungkin ngaruh di situ kali ya harga itu. Terima kasih. Kalau seafood tuh mending di pasar Kobongnya atau mending di pasar Gang Baru ya? Nah, Pak Wendy nih bisa memberikan jawaban. Pak Sugiman, apa kabar Pak Sugiman?
3: Assalamualaikum Mbak P.
0: Waalaikumsalam Pak Sugiman.
3: Kawan Rasika Mbak P. Saya laporkan Lalin di Bawen Mbak P. Ini kemacetan yang di pertigaan Bawen. Sudah sampai ekornya sampai ini masuk tol Bawen sehingga mobil yang mau masuk tol itu keganggu karena masih mobil yang keluar tol mau belok ke kanan ke Bawen itu macetnya sampai di situ. Demikian informasi Lalin di sekitar Bawen Mbak P.
0: Baik.
3: Cuaca panas. Matur nuwun.
0: Terima kasih.
3: Semuanya.
0: Iya. Terima kasih Pak Sugiman. Benar ini yang di Bawen ya kawan-kawan mau masuk Bawen, mau masuk tol Bawen juga harus ikut mengantri. Yang mau keluar dari tol Bawen juga sama masih harus mengantri karena ketutup antrian kawan-kawan dari arah Salatiga menuju ke arah Bawennya. Mulai dari kalau ini ekornya mulai dari sekitaran hampir posko apa namanya bukan posko ya di sebelum ini sebelum exit sebelum traffic light Bawen yang mau yang exit tol gitu ya kawan-kawannya untuk pagi hari ini. Jadi memang padat sekali luar biasa nih di simpang 3 Bawen yang menuju ke arah dari Salatiga menuju ke arah Bawennya, kemudian dari Ungaran menuju ke arah Bawen dan yang dari arah Ambarawa sendiri. Kalau arah Ambarawa itu kawan-kawan sepertinya sudah mengantisipasi dengan memilih jalur Kartini ya untuk menghindari kemungkinan tersendatnya atau kepadatan di kawasan Bawen dan memang tidak kemungkinan lagi hari ini terjadi kepadatan itu ya menuju ke arah Bawennya. Sementara kalau yang dari arah Ungaran kawan-kawan Ungaran menuju ke Simpang 3 Bawen, itu ekor antrian sudah sampai di Dusem ya, Dusun Semilir. Jadi bisalah diantisipasi untuk yang sekiranya harus segera atau dipatok sama waktu gitu ya, tidak harus segera sampai dan lain sebagainya. Atau yang mau menghindari antrian, silahkan boleh memilih jalur yang lain terlebih dahulu. Apakah mau memilih jalan tol atau memilih jalur alternatif untuk menuju tujuan Anda. Begitu kawan-kawan, selamat menikmati hari Minggu ya, luar biasa sekali hari Minggu ini. Kemudian di kawasan Ambarawa, yang pasar ya kawan-kawan Pasar Projo, kawasan Pasar Projo ini juga sama ada kepadatan di dua arahnya. Kalau yang dari arah kalau yang menuju ke arah Bawennya itu mulai dari sekitaran Polin Bakery. Untuk kawan-kawan lepas dari Pasar Projo sih udah lancar. Nah nanti biar gak kejebak lagi di pertigaan Bawen, ambil saja jalur Kartini gitu. Untuk kawan-kawan yang mau menuju ke arah Magelang bisa juga nanti belok di Hortimart ya. Putar dulu di Hortimart kemudian nanti lewat jalur Kartini melanjutkan perjalanan menuju ke arah Ambarawa untuk menghindari antrian di sekitaran Bawen. Gitu. Selamat melanjutkan perjalanan. Pak Wendy?
2: Di Pasar Kobong lebih murah Mbak Fe, tapi belinya kan
0: harus banyak.
2: Partai. Ya kadang-kadang bisa sekilo, tapi lebih murah Mbak Fe, tenan. Nah, tapi ya itu kadang-kadang kalau ikan kan nggak bisa dibersihin di sana toh. Ada nanti bersihnya di ada yang buka lapak sendiri Mbak Fe, di Pasar Kobong itu ada lapak untuk yang mau bersihin ikan tuh Mbak Fe, itu ada biayanya. Lupa Mbak Fe, pokoknya sekilo berapa itu loh.
0: Oke.
2: Itu bersihin di sana bisa. Jadi kalau lebih murah lah di Kobong ya. Mau pedagangnya kasar yang baru pula aneh nih Kobong. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih. Cuman bedanya kalau di Pasar Gang Baru itu sudah all in ya, termasuk sudah bersih-bersih dan lain sebagainya. Kalau buat saya pilih yang langsung dibersihin. Jadi bawa pulang udah bisa langsung diproses ya, karena bagian bersih-bersih itu kadang yang capek sekali. Dan ya kalau pas lagi nggak seneng aja. Alasan aja males. Oke, terima kasih Pak Wendy untuk rekomendasinya belanja ya. Ya saya pilih yang bersih-bersih, sekalian dibersih-bersihin aja di Pasar Gang Baru. Pak Budi,
1: Pak Wendy, kalau di Pasar Kobong sekilo ya tetap 10 on Pak Wendy.
0: Takarannya segitu Pak emang.
1: Maksudnya kalau Pak Wendy minta di Gang Baru, senangnya itu karena Bu Dewi mintanya di Gang Baru bisa beli buah, beli sayur, beli bebek dan segala macam kan ada di Gang Baru Mbak We. Kalau di Pasar Kobong, pasar ikan itu kan cuma melalui ikan aja Mbak We.
0: Baiklah, terima kasih. Terima kasih Pak Budi, betul ya. Takarannya memang segitu, satu ini 1 kilo 10 ons. Tidak berubah dari dulu. Nilai rupiahnya yang berubah ya, ngikutin ya. Masih di bawah enggak sih harga nilai rupiah dibandingkan dolar? Udahlah, lepasin dolar. Ngomongin soal rupiah, nanti ada ya laporan rupiah Borobudur Playon 2026. Yang diselenggarakan hari ini, nanti ada kawan Rasika, reporter Rasika yang akan menyampaikan informasinya. Kita jeda dulu ya, sambil nanti nunggu informasi dari Rupiah Borobudur Playon. Ada Marshmallow dulu saya munculkan untuk temani Anda di pagi hari ini. Masih berkelana kota bersama saya Faiza Arifin. Saya akan temani Anda sampai jam 12 siang nanti.

0: sampaikan informasi kejadian di WhatsApp 081-32-58-58-500.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
4: Aman, yang penting.

0: Kamu habis donor darah?
1: Iya.
0: Nggak takut jarum?
1: Sedikit, tapi aku senang karena darahku bisa membantu orang lain.
2: Donor darah bukan hanya membantu sesama, tapi juga memberikan manfaat bagi tubuh. Donor darah dapat membantu menjaga kesehatan jantung, mengurangi kekentalan darah, serta menjadi sarana pemeriksaan kesehatan sederhana seperti cek tekanan darah dan kadar hemoglobin. Tidak hanya manfaat fisik, donor darah juga dapat meningkatkan rasa bahagia, mengurangi stres, dan menumbuhkan kepedulian sosial. Satu kali donor darah bahkan dapat membantu hingga 3 orang yang membutuhkan. Mari menjadi bagian dari gerakan kemanusiaan. Donorkan darahmu secara rutin di unit transfusi darah atau kegiatan donor darah terdekat. Selamat Hari Donor Darah Sedunia. Setetes darah, sejuta harapan.
3: Informasi ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam germas, sehat, bugar, produktif.
4: Beb, kamu nggak ngantuk kan?
5: Enggak kok.
4: Beb, jangan ngebut, 90 aja.
5: Iya deh.
2: Kawan Rasika, berikut adalah standar keselamatan saat melaju di jalan tol. Patuhi selalu batas kecepatan minimal 60 km per jam dan maksimal 80 hingga 100 km per jam. Jaga juga jarak aman Anda dengan kendaraan di depan, minimal 40 meter untuk kecepatan 60 km per jam dan sesuaikan jarak saat melaju lebih cepat. Lajur kanan hanya untuk mendahului. Jangan pernah menggunakan bahu jalan untuk menyalip karena sangat berbahaya dan melanggar aturan. Bahu jalan mutlak hanya untuk kondisi darurat. Jika mobil Anda mengalami kendala atau mogok di jalan tol, segera menepi di bahu jalan sebelah kiri. Nyalakan lampu hazard, pasang segitiga pengaman di belakang kendaraan, dan segera hubungi layanan jalan tol 133. Sebelum berangkat, pastikan fisik Anda bugar, saldo uang elektronik cukup, dan kendaraan dalam kondisi prima. Mari berkendara dengan tertib dan santun. Ingat, disiplin adalah kunci utama keselamatan.

0: Rasika USA Malik and the Essential featuring pemilik lagunya Faris RM Barcelona sudah muncul di ruang dengar Anda. Seru ya versi yang ini ya, keren banget. Seseru acara yang saat ini sedang digelar kawan-kawan, ada Rupiah Borobudur Play On 2026 dan sudah ada Haris Widi yang siap melaporkan dari tempat atau lokasi event tersebut. Seperti apa meriahnya, Haris?
1: Kawan Rasika, saat ini saya berada di Borobudur, kawasan Borobudur, di mana hari ini diselenggarakan Borobudur Playon 2026 di kawasan Candi Borobudur. Ini acara agenda tahunan, di mana hari ini, tanggal 5 Juli, ribuan pelari dari berbagai daerah memadati Plaza Beringin, kawasan Candi Borobudur, untuk mengikuti ajang Rupiah Borobudur Playon 2026. Event ini bertema lari untuk berbagi, di mana ini adalah memadukan olahraga, pariwisata, edukasi, dan juga aksi sosial dalam rangkaian kegiatan. Peserta mengikuti dua kategori, yaitu 5 km dan 10 km dengan rute cukup indah, panorama kawasan Borobudur. Dan ini selain menjadi kawasan atau menjadi ajang olahraga, kegiatan ini juga menjadi sarana promosi potensi wisata dan budaya di kawasan Borobudur. Rupiah Borobudur Playon 2026

0: di mana seluruh hasil pendaftaran peserta itu didedikasikan untuk masyarakat di sekitar kawasan Borobudur. Jadi dana itu akan digunakan untuk mendukung program pemberdayaan masyarakat dan pelestarian lingkungan, termasuk pengelolaan sampah serta penghijauan di kawasan wisata. Kawan Rasika, selain menjadi ajang kompetisi Rupiah Borobudur Playon, juga memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat, di mana kehadiran ribuan peserta dan wisatawan ini mendorong peningkatan aktivitas hotel, kuliner, transportasi, hingga penjualan produk UMKM lokal di sekitar kawasan Borobudur. Dan Rupiah Borobudur Playon 2026 ini kembali menegaskan posisi Borobudur sebagai salah satu destinasi unggulan sport tourism di Indonesia dengan latar megah Candi Borobudur serta konsep olahraga yang berpadu dengan kepedulian sosial. Event ini diharapkan terus menjadi agenda tahunan yang mampu menarik lebih banyak wisatawan sekaligus menggerakkan perekonomian daerah. Saya tadi sudah start mulai jam 5.30 mengitari sekitar Borobudur dan finish kemudian mendapatkan pedali dengan rasa gembira dan udara yang sejuk, sedikit berkabut. Suasana pagi ini sangat indah sekali dan menggembirakan bagi para peserta, khususnya pelari Borobudur Run. Saat ini sedang berlangsung pengundian, di mana tadi sudah diumumkan peserta pemenang dan juga untuk saat ini sedang pengundian bagi mereka yang mendapatkan hadiah-hadiah. Itu kira-kira, Fei.
1: Oke, selamat sudah mencapai finish dan sudah dapat medali. Okay. Selamat melanjutkan aktivitas. Haris, nanti bisa ditambahkan lagi kalau ada informasi lain yang menarik di sana ya.
2: Baik.
1: Oke, okay. Terima kasih.
0: Dari Borobudur, kembali ke studio.
1: Thank you. Haris Widi sudah melaporkan untuk Anda kawan-kawan bagaimana serunya event Rupiah Borobudur Playon 2026 ya. Luar biasa. Ada yang mau nyusul ke sana di kawasan Borobudur? Borobudur tuh luas banget ya kawasannya tuh. Meskipun banyak orang, tapi di sana tuh suasananya memang terasa lebih hening, lebih sejuk karena memang banyak sekali pohon-pohonnya begitu ya. Borobudur tuh dikelilingi oleh pohon-pohon atau hutan yang memang disengaja ditata atau sengaja ditanam untuk melindungi kawasan Borobudur. Jadi dari lokasi masuk, kemudian parking area menuju ke tiket, kemudian menuju ke lokasi Borobudurnya itu tuh masih jauh sekali. Tapi seru ya, bisa ikutan lari di sana. Oke, untuk kawan-kawan juga silahkan bisa sampaikan informasi dari aktivitas liburan Anda ya. Apakah ada yang lebih seru dari yang sudah diikuti sama Haris Widi, mengikuti acara Borobudur Playon, ataukah ada informasi yang lain? Ada yang sudah datang ke acara PRPP Jateng Fair? Boleh cerita juga ya. Tadi malam ada SID Superman is Dead. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana ramenya di sana gitu ya. Untuk hari ini juga nanti ada Serempet Gudel dan Om Lorenza. Mungkin juga akan lebih seru ya untuk menutup acara Jateng Fair 2026 hari ini tanggal 5 Juli. Nanti ditambahkan lagi informasi-informasi menarik lainnya terkait dengan lalu lintas juga kawan-kawan. Kita jeda dulu. Habis ini saya akan balik temani Anda dengan lagu-lagu manis, romantis, lagu nostalgia di Zona Memori sampai jam 12 ya. Sekarang kita tutup dulu untuk Kelana Kotanya. Ada BTS. Ini dia Bangtan Seyondan. Saya munculkan untuk menutup

0: 105,6 FM Masika USA. Selamat datang di Zema Memory untuk pagi hari ini, kawan-kawan. Ada Fairuz Hussein, Boy I Love You. Ini adalah salah satu original soundtrack dari film Catatan Si Boy 2 yang dirilis tahun 1988 ya. Ada Ongki Alexander, ada Meriam Belina, dan juga ada Vena Melinda. Tapi masih ada beberapa pemeran lainnya ya, yang sampai sekarang tuh masih diingat. Emon. Ada Om Didi Petet ya, ada Emon. Kemudian itu sih beberapa pemeran utamanya ya di film Catatan Si Boy. Masih sering nonton film-film lama kayak gini gak? Atau sudah belas sama sekali gak nonton film? Ada, dulu tuh ada satu stasiun TV swasta gitu ya, yang selalu memunculkan film-film lama, tapi dari koleksi film Warkop DKI ya, Dono Kasino Indro. Entah sekarang apakah masih ada atau sudah diganti dengan program yang lain ya, karena sudah lama saya tidak nonton TV. Untuk kawan-kawan, apakah juga sama sudah meninggalkan TV, bukan meninggalkan TV ya, intensitas untuk menontonnya itu sudah jauh berkurang ya juga. Ya paling yang muncul berita-berita itu gitu ya. Tapi gak apa-apa sih kalau karena aktivitas, sibuk dan lain sebagainya. Untuk mendapatkan informasi gantinya bisa sambil dengerin Radio Rasika ya, karena kami akan sajikan banyak informasi menarik untuk Anda. Pagi hari ini informasi lalu lintas yang Anda lalui bagaimana? Silakan bisa ditambahkan infonya di 081-3258-5800. Tadi ada Pak Soleh ya. Pak Soleh jauh sekali tertinggal ya, jam 9:30 ini, duh. Sudah sampai di mana Pak Soleh hari ini, OTW kemana nih?
1: Selamat pagi Mbak V, menjelang
0: pagi,
1: siang.
0: Pagi Pak Soleh.
1: Mm-hmm. Saya dari Semarang Mbak tadi. Ke arah Jatengan, rame lancar ya Mbak. Tidak ada ketersendatan. Mbak V, tolong sampaikan Pak Wendy untuk update bahan pokok ya Mbak, karena saya juga termasuk tiap hari belanja kebutuhan ibu-ibu. Mewakili nyonya dari tabel saya juga belanja. Brambang, bawang, kemudian telur, tempe, tahu, itu saya juga tiap hari juga belanja Mbak.
0: Oke, bolehlah di update. Barangkali harga tahu di tempat saya dengan harga tahu di tempat Pak Soleh beda ya. Yang jarang, yang saat ini lagi turun-turunnya itu harga telur ya kawan-kawan ya. Duh, lagi ngomongin harga telur nih. Mumpung lagi turun, stok yang banyak telur, terutama kalau anak-anak di rumah atau Anda sendiri ya pecinta masakan telur. Tapi jangan tanya harga, saya pun tidak tahu harganya berapa. Cuman dapat informasi harga telur turun gitu aja. Pak Wendy?
2: Brambang Cik Medun Mbak Soleh, Brambang itu 36, Cik Medun mau jari ini, Mbak Kole. Ini bawangnya malah munggat, bawang putih, jadi 48. Oke, begitu ganti Mbak Soleh.
0: Baik.
2: Babi weh Mbak Soleh, 95 ya. Terima kasih.
0: Pak Wendy, aku udah seneng loh, bawang harganya turun. Aku pikir ternyata bakule yang lagi turun, harga bawangnya tetap naik ya. Makasih Pak Wendy untuk kejutannya. Kemudian ada kawan-kawan juga yang sudah berbagi informasi. Pak Edi Harjono tadi keliling kota-kota ya, sudah sampai di mana ini, keliling mana lagi Pak Edi Harjono?
3: Pagi Mbak Vesa.
0: Pagi Pak Edi. Izin
3: melaporkan. Pasti saya barusan melintas di turunan Gombel Baru. Itu yang menuju arah ke kota ya, agak tersendat karena volume kendaraan saja Mbak Vesa. Itu saja Nji. Untuk jalur yang naik lancar saja.
0: Yang turun ya. Terima kasih Pak Edi Hardiano.
3: Selamat siang Mbak Vesa. Izin melaporkan S. Parman ya, seberangnya Hotel Padma itu seberangnya ada orang terabas-terabas pohon ya Mbak.
0: Oke, di Padma
3: untuk
0: ya.
3: Untuk kawan-kawan Rasika yang sedang melintas di S. Parman, mohon ambil jalur menuju ke arah kota, mohon ambil jalur di sebelah kanan ya. Begitu saja, matur suwun.
0: Baik, terima kasih untuk update informasinya Pak Edi Harjono, betul. Dan siang hari ini sepertinya ada ketersendatan sampai di sekitaran SMP Negeri 5 ya, kawan-kawan. SMP Negeri 5 jauh banget. Bukan ya. Di daerah apa ini namanya? Di Sultan Agung ya. Di kawasan Sultan Agungnya kawan-kawan, untuk yang menuju ke arah Fatma atau yang menuju ke arah Semarang. Lewat jalur kanannya, kalau lewat Kawi ini juga sama ya, padat sekali untuk siang hari ini. Terima kasih untuk update infonya Pak Edi Harjono jam 9.49 dan masih relate dengan saat ini jam 10.14 ya kondisinya. Masih ada kepadatan kalau Anda yang melintas menuju ke arah Fatma Hotel, kemudian Anda menemukan antrian, jawabannya adalah karena sedang ada aktivitas rabas-rabas pohon. Jadi menimbulkan ketersendatan, mohon bersabar kawan-kawan. Pak Mugi apa kabar? Pak Mugi menanyakan jalur varia beton di Sayung ya, sama di Politron apakah ada rob ini jam 10.30 mau ke stasiun Poncol dari Demak Kota. Kalau hari ini informasi terkait dengan rob kawan-kawan, prediksi peningkatan atau kenaikan tinggi gelombang ya, gelombang laut untuk hari ini jam 10, tanggal 5 Juli jam 10, tidak mencapai 1 meter, biasanya kalau tidak mencapai 1 meter untuk jalanan juga aman ya, air tidak melimpah sampai ke jalan raya. Sampai saat ini pun masih belum tampak ada tersendatan atau yang terkait dengan rob ya kawan-kawan ya, di kawasan Sayung, di HIT, kemudian di varia usaha beton untuk pagi hari ini terpantau masih baik-baik saja, masih lancar dan minim atau nihil antrian. Gitu untuk update informasi di kawasan Sayung, yang melintas bolehlah ditambahkan ya informasinya seperti apa, apakah sudah ada tanda-tanda atau ada indikasi bahwa akan ada rob di kawasan Sayung untuk saat ini. Pak Ardian, di TL Ketapang Kendal, itu ada truk yang naik median jalan ya, separator kawan-kawan menuju ke arah dalam kota Kendal. Saat ini untuk truknya masih ada di lokasi dan masih tetap nyangkut di separatornya. Tapi informasi dari Pak Ardian, lalu lintasnya masih lancar di TL Ketapang ya, menuju ke arah Kendal. Tadi pagi sudah diinfokan dan sudah tampak ada petugas Pak Ardian. Nah, apakah pagi hari ini juga masih ada petugas dan apakah sudah ada upaya atau proses evakuasi di TL Ketapang Kendal, di mana di situ ada satu truk yang naik ke separator dan nyangkut di situ sampai dengan saat ini jam 9.51 tadi ya dikirimkan oleh Pak Ardian TP. Apakah masih ada dan apakah kondisinya masih sama? Apakah sudah mulai ada tampak ada persiapan untuk evakuasi dan bagaimana untuk kondisi lalu lintasnya pagi hari ini? Untuk yang melintas silakan bisa ditambahkan informasinya ya, diupdate lagi di jam 10.15 waktu Indonesia Barat. Pak Gondo, apa kabar? Oh iya, baik, terima kasih. Kemudian ada Pak Deki Nelwan, selamat pagi. Mohon informasi untuk jalur Semarang Ambarawa, lewat konvensional atau lewat jalan tol? Kalau untuk jalan tol pagi hari ini lancar, tidak ada kendala ya kawan-kawan. Selamat melanjutkan perjalanan saja untuk yang menuju ke arah Ambarawa via tol. Tolnya lancar, exit tolnya yang padat ngremet ya. Simpulnya adalah di simpang Tiga Bawen, di segitiga Bawen ini kawan-kawan, sejak pagi tadi ya sampai dengan saat ini masih crowded yang ada di sana. Kalau dari exit tol Bawen, nanti di traffic light ya mau keluar itu sudah terhalang oleh antrian yang dari arah Salatiga, jadi harus sabar menunggu giliran jalan. Untuk petugas bagaimana ya di sana, karena dekat dengan terminal Bawen, biasanya harusnya sih sudah ada petugas yang mengatur di sini juga ya kawan-kawan ya. Kemudian kalau yang dari arah Ungaran itu, jadi kalau mau lewat konvensional ya, dari arah Ungaran sudah sampai di sekitaran Bulog kawan-kawan, Bulog Harjosari, untuk ekor antriannya Jadi untuk yang lewat konvensional menuju Ambarawa, nanti dari Ungarannya akan mengantri di situ sebelum lepas dari Simpulnya di sekitaran Terminal Bawen. Lepas dari Terminal Bawen udah lancar lagi sih menuju ke arah Ambarawa. Ada jalur alternatif lewat Jalan Kartini sebelah Bulog, tapi itu juga Anda harus memutar dulu di sekitaran Hortimart. Jadi harus mengantri dulu sampai sekitaran Hortimart, kemudian putar balik masuk ke Kartini atau belok kiri nanti masuk ke Kartini Bawen. Gitu kawan-kawan. Untuk menghindari antrian yang ada di Simpang 3 Bawen. Pak Deki Nelwan, selamat melanjutkan perjalanan, atau barangkali Pak Deki Nelwan punya jalur favorit sendiri untuk menghindari antrian di sekitaran Bawen. Pak Suwarno Mandel, apa kabar? Waalaikumsalam. Okay, baik. Terima kasih untuk referensinya. Jepara panas banget hari ini, sama di sini juga panas ya. Dan beberapa kawan tadi melaporkan dari beberapa wilayah juga panas ya. Semarang juga lagi panas nih. Tapi anginnya kencang tadi kata Pak Wendy, sampai duitnya tuh kabur-kabur kemana-mana. Pak Satya, apa kabar? Terima kasih untuk referensi lagunya. Pak Yusuf.
4: Selamat siang, Rasika.
0: Selamat siang. Simbolnya.
4: Jalur dari Pati mau ke arah Semarang, gimana ya, Mbak? Terima kasih.
0: Dari Pati menuju arah Semarang ya, untuk pagi hari ini, Pati menuju ke arah Kudusnya lewat mana? Mau lewat dalam kota Kudus atau mau lewat Lingkar Kudus? Kalau lewat Lingkar Kudus nanti ada ketersendatan ya, kawan-kawan. Di Lingkar Kudus itu sedang ada pekerjaan perbaikan atau pengaspalan, dan ini menimbulkan antrian yang cukup panjang. Kalau lewat dalam kota Kudus aja gimana? Dalam kota Kudus cukup lancar ya, cukup kondusif nih menuju ke arah Semarangnya untuk pagi hari ini, lancar, tidak ada kendala. Gitu Pak Yusuf, selamat melanjutkan perjalanan. Bu Listiani, apa kabar? Selamat pagi. Adakah? Coba nanti saya cari dulu ya. Referensi kawan-kawan tuh luar biasa loh. Kalau dimintain referensi lagunya tuh udah langsung keluar semua. Terima kasih Bu Lis, dan juga untuk kawan-kawan yang sudah memilihkan lagu untuk Zona Memori hari ini. Mudah-mudahan sih semuanya bisa muncul ya. Sampai jam 12 aja, soalnya saya temani Anda. Zona Memori di 105,6 FM Rasika USA.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Enggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Tastes good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and tastes beyond good. Dari Wings Food.
5: Tuan CEO sudah tiba.
6: Selamat datang Tuan CEO.
5: Tuan CEO, apa rahasia Anda jadi CEO? Apakah karena warisan keluarga?
7: Bukan.
6: Apakah karena orang dalam?
7: Bukan juga.
5: Lalu apa Tuan CEO?
7: Kampus yang tepat, Universitas PGRI Semarang. Jangan cuma mimpi jadi CEO, mulai dulu dari kampusnya. UGRIS, Universitas PGRI Semarang. Perkuliahannya nyaman, biayanya terjangkau, akreditasi unggul, dan alumninya banyak yang lulus langsung dapat kerja. Hari ini mahasiswa biasa, besok tanda tangan gaji luar biasa. More info, kunjungi websitenya di pmb.ugris.ac.id atau bisa melalui WhatsApp 0813-2607-2225. Universitas PGRI Semarang, The Meaning University.
8: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
9: Hai.
8: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
10: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
9: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
10: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
8: Oh iya? Terus-terus?
9: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
10: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
8: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
10: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
8: Gampang
10: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
8: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
10: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
9: Baby Happy, Mom Happy.
11: Wings Care.

0: Dari Johan Untung ya, Ranjau-Ranjau Cinta. Ini juga salah satu lagu back sound dari film, judulnya sama, Ranjau-Ranjau Cinta. Yang memerankan itu sekarang menjadi wakil gubernur daerah khusus ibu kota Jakarta. Ah, betul sekali, Rano Karno. Jadi Ranjau-Ranjau Cinta tahun 84 ya. Ini dibintangi Paramita Rusady dan juga Rano Karno. Judulnya sama, Ranjau-Ranjau Cinta, diambil dari karya novelis Indonesia Margate. Masih ingat dengan buku-buku novel saat itu, kawan-kawan? Mudah-mudahan sih masih ingat ya, terutama yang hobi baca. Masih berlanjutkah hobi baca Anda? Jangan-jangan sudah berkurang ya. Masih hobi baca, tapi baca medsos. Beda ternyata manfaat baca buku dengan baca medsos tuh, kawan-kawan. Baca buku tuh, apa ya, kayak kita mengaktifkan sensornya kita gitu. Terutama menstimulasi keseluruhan gitu ya. Tapi kalau baca medsos, enggak, kok enggak ya? Yang terstimulasi adalah emosi. Gampang kepancing jadinya. Soalnya berita di medsos agak-agak gimana gitu ya. Kadang suka bikin kita ikutan emosi dan lain sebagainya, bikin gemes, bikin kesel. Apalagi kalau yang kita like atau yang sering kita lihat adalah berita-berita yang bikin hati kita gelisah atau yang bikin kita emosi atau bikin kita marah begitu ya. Nanti itu akan muncul terus. Nah, salah satu cara untuk bisa memutus itu adalah dengan coba mencari hal-hal yang positif di medsos, nanti biar yang keluar juga hal-hal yang positif gitu ya. Karena itu mengikuti dengan kesukaannya kita. Pinternya mereka tuh gitu gitu. Kalau kita sudah suka satu artis, nanti berikutnya akan muncul artis itu terus ya kan. Kalau sudah nonton berita CEO itu, nanti akan keluar ya CEO itu gitu. Udah ya. Bulis, tadi saya tuh nyari yang Ranjau-Ranjau Cinta dari Ricci Tampati. Kok tidak ada ya? Adanya yang dari ini, dari Johan Untung. Jadi saya munculkan yang Johan Untung. Apakah itu yang dimaksud atau ada film yang lain Ranjau-Ranjau Cinta atau lagu yang lain? Saya akan nanti bisa dikonfirm ya, Bu Listiani. Terima kasih Bu untuk rekomendasi lagunya. Kemudian, oh sepertinya betul ya. Terima kasih Bu Lis. Pak An apa kabar? Kalau boleh dong, baik, nanti saya coba cek dulu ya. Yang penting sesuai dengan range-nya aja. Kalau di zona memori itu lagu Indonesia, range-nya 80-an sampai dengan 2000 pas ya. Jadi selama itu masih ada di range itu, kita cari di database kita ada, kita munculkan gitu. Pak An terima kasih. Bu Widi apa kabar? Bu Widi, wah hari ini lagi nginem. Oh, nyari teman nih yang lagi nginem di rumah, mana suaranya gitu. Terima kasih. Ini juga rekomendasi lagunya, boleh dicoba nanti ya. Ada lagi yang berbagi informasi dari jalur Jepara. Ada Pak Yud. Oke, Pak Yud, terima kasih Pak Yud untuk pagi hari ini OTW dari Jepara menuju ke arah Semarang. Gimana kabarnya? Untuk lalu lintas yang hari ini dari Jepara menuju ke arah Semarang, tidak ada kendala ya kawan-kawan yang lewat jalur Walahan juga untuk pagi hari ini atau siang hari ini tetap lancar. Mengantri traffic light saja, nanti lepas dari traffic light udah lancar, tidak ada yang perlu dikhawatirkan sampai dengan dalam kota Semarang ya. Untuk Sayung nitip nanti apakah sudah ada tanda-tanda akan ada rob dan lain sebagainya, nanti bisa ditambahkan informasinya ya. Tapi sejauh ini sih lancar, hanya di sekitaran Abadi Makmur aja ini. Di Abadi Makmur yang sedikit banget ya yang tersendat, mudah-mudahan sih bukan karena rob ya. Yang lagi padat saat ini itu ada di sekitaran Yosudarso kawan-kawan. Jadi mulai dari Masjid Rudatul Mutakin sampai dengan Tambak Rejo, ini ada pekerjaan jalan sepertinya ya. Sekitaran Geoforce Indonesia itu ada ketersendatan, kemudian nyambung sampai di rumah pompa Kalitenggang sampai dengan Kaligawe bawah jembatan. Jadi untuk pagi hari ini Yosudarso padat sekali. Untuk kawan-kawan yang mau menuju ke arah Kaligawe, silahkan bisa memilih jalur yang lain untuk antisipasi ya. Kemudian nanti di sekitaran Terboyo ini juga ada kepadatan karena di sekitaran terminal ya, di putar balik juga dan lain sebagainya kawan-kawan untuk pagi hari ini, tapi masih kondusif untuk yang Kaligawe yang sekitaran Terboyo gitu. Pak Wendy ada informasi? Wah, Pak Wendy sampai di mana ini?
1: Kilo neng WR Supratman Pasar Tibani kok ini Mbak.
0: Oke, baik.
1: Dulman-dulmanan ini aku duduk di muka kusir Mbak.
0: Yang sedang bekerja. Nggak sopan. Terima kasih Pak Wendy WR Supratman ya, masih ramai siang hari ini kawan-kawan. Sampai jam berapa biasanya? Sampai tutup. Makanannya tutupnya jam berapa? Jam 12 kali ya. Ini masih ramai aja sih meskipun sudah siang dan cuacanya panas cetar membahana. Pak Fuad?
2: Pak, mau tanya Brangsong dari arah Kendal macet nggak ya? Makasih.
0: Di Brangsong dari arah Kendal ya untuk pagi hari ini. Brangsong untuk pagi hari ini tersendat, bukan tersendat sih, tersendat karena sedang ada pekerjaan ya, tapi tidak ada antrian yang panjang. Jadi nanti begitu masuk di kawasan Brangsong, di lokasi pekerjaan, nanti hanya melambat saja. Gitu Pak Fuad, selamat melanjutkan perjalanan ya. Nanti kalau sudah mau masuk ke kawasan Kendal, di Ketapang itu nitip dong. Di Ketapang, di TL Ketapang itu ada truk yang naik ke median jalan ya. Dan sampai siang tadi posisinya masih sama, masih ada di tengah-tengah nyangkut gitu kawan-kawan. Tapi sejauh ini tidak menimbulkan antrian. Hanya apakah sudah ada upaya evakuasi karena pagi tadi begitu dikirimkan informasi ini, kami terima informasi ini sudah tampak ada petugas yang berjaga di sana. Tinggal menunggu tindak lanjutnya, apakah sudah ada evakuasi dan lain sebagainya, terutama untuk posisi dari truk itu sendiri kan ada di tengah-tengah gitu ya. Di tengah-tengah tidak menimbulkan, belum menimbulkan ketersendatan, hanya mungkin kalau yang lewat pengen lihat gitu, jadi melambat ya untuk kendaraannya. Silakan nanti bisa diupdatekan, gitu Pak Fuad, boleh nitip ya di TL Ketapang ya, apakah masih ada itu badan truk yang nyangkut di median jalan. Pak Edi Harjono?
3: Selamat siang.
0: Selamat siang.
3: Mbak V, Mbak V, kalau saya itu marga T itu bagi saya novel yang terlalu berat Mbak V. Tapi saya lebih seneng itu Pak Kopengho itu loh. Okay. Asmaraman Kopengho. Terus kalau Mbak V mungkin kalau seumuran dengan saya masih ingat nggak ada gambar corek Tiger Wong itu, Kung Fu Tiger Wong. Wah, itu paling seneng. Itu saya paling seneng itu Mbak V. Itu saya pernah apa sampai itu ya, sampai dulu nggak mampu untuk beli, kita sewa di apa penyewaan buku itu toh. Novel itu juga ada kadang marga T. Terus Mbak V, kalau boleh saya mau minta lagu Mbak V. Itu lagunya Ricky Ricardo itu loh. Nona Manis.
0: Ya, Mbak Fe. Baik, terima kasih Pak Edi Harjanto. Pak Edi Harjono. Masih ada nggak ya sewaan buku-buku seperti itu? Atau semua sudah di ini apa namanya sudah diubah, dikonversi ke model digital ya? Jadi baca buku secara di baca buku digital gitu, jadi e-book ya. Apakah sudah masih ada tempat-tempat sewa buku-buku seperti itu? Kalau ada pun mungkin pertanyaannya apakah masih seramai dulu peminatnya, apakah masih banyak gitu ya. Karena sekarang bacaan sudah ada apa tuh yang digital-digital itu? Kayak apa? Yang Wattpad ya. Wattpad. Yang isinya cerita-cerita itu. Wattpad ya benar ya? Atau Ada tuh webtoon dan lain sebagainya ya, nggak pernah buka sih, tapi banyak yang seperti itu. Ah, webtoon bener Pak Wendy. Kan sudah ada model bacaannya tuh seperti itu ya. Apakah masih ada ya buku-buku? Kalau koleksi buku saya masih punya beberapa koleksi buku. Saya tuh suka yang, kalau dulu kalau yang cerita silat ya, saya suka yang Wiro Sableng, ada beberapa serisnya. Punya loh itu. Cuman nggak tahu sekarang ada di mana. Kemudian yang apa dari siapa tuh, Terelie, itu juga ada beberapa koleksi dari Terelie. Kemudian yang buku-buku yang lainnya ada sih beberapa ya, saya lupa dari siapa aja, cuman itu aja yang beberapa yang saya ingat gitu. Nah, sekarang udah model digital ya, kayak Pak Wendy nih kayaknya punya aplikasi webtoon juga.
4: Kalau novel, Freddy S, Pak W. Freddy S ada, dulu Freddy S ya, itu ya. Nama itu Mbak V, Stansilan. Terima kasih.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih Pak Wendy. Pasti banyak nih koleksi Stansilan ya. Pak Fuad?
2: Kopingku zaman segitu marai males belajar tapi nyenengke.
0: Baik, tapi ada nggak efeknya yang Anda rasakan sampai dengan saat ini? Suka baca tuh ya, jadi imajinasinya memang jadi luas sekali gitu ya, apalagi yang Kopingho, memang karena saking asiknya membaca begitu sampai kita lupa untuk belajar dan melakukan aktivitas yang lainnya, tidak hanya membaca kayaknya ketika kita melakukan sesuatu yang kita senangi gitu. Jadi kita mengabaikan hal-hal lain gitu yang harus kita lakukan. Cuman luar biasa sih. Masih ada enggak? Masih dilakukan enggak membaca itu? Kalau masih punya koleksi bukunya bolehlah sesekali gitu ya, di weekend Anda tidak ada kegiatan apa-apa, silakan buka lagi bukunya hanya untuk merefresh otak kita aja gitu ya. Jadi mempertajam, merefresh dan lain sebagainya untuk menyegarkan kenangan kita gitu. Boleh, itu salah satu tip yang murah dan mudah, apalagi kalau di rumah sudah ada itu koleksi bukunya. Pak Lasarus?
2: Selamat siang Mbak Fe.
0: Siang Pak Lasarus.
2: Perjalanan dari Peterongan, Mataram Peterongan, Wahidin sampai di Gumbel, kedua arah lalinnya lancir ya Mbak, lancar jaya, cuaca cerah, Neo TW Ungaran Mbak V. Lanjut Pringapus, nanti saya infokan perjalanan saya, di depan ada ketersendatan atau ada kelancaran, nanti saya info ya Mbak V.
0: Baik.
2: Begitu Mbak V, kawan Rasika, terima kasih.
0: Terima kasih Pak Lasarus, selamat melanjutkan perjalanan. Bu Tati, apa kabar Bu Tati? Bu Tati, ini OTW Magelang, dengar Rasika bawain macet, aku lewat Bandungan malah kejebak macet. Di Bandungan itu juga sedang ada Festival Bunga Bandungan 2026 Bu Tati. Tadi sudah diinfo barangkali kelewat ya. Jadi dari arah Bandungan juga sama, sudah ada rekayasa dimulai dari jam 6 pagi tadi sampai dengan jam 4 sore. Karena di situ akan padat sekali ya, di kawasan Sumawana terutama. Itu nanti akan ada festival. Mungkin saat ini sudah berlangsung ya. Ada enggak yang saat ini nonton atau berada di lokasi Festival Bunga Bandungan? Mau lihat seperti apa ya untuk festivalnya? Jadi ada pengalihan atau rekayasa lalu lintas untuk menghindari acara kepadatan di sekitaran lokasi Festival Bunga Bandungan. Gitu Bu Tati. Ini satu jam putar balik lewat Jimbaran mudun lagi. Terima kasih Bu Tati sudah mengupdate ini dan merefresh lagi ya untuk kondisi lalu lintas di kawasan Bandungan nih, untuk yang menuju ke objek wisata atau yang jalur alternatif lewat Bandungan untuk saat ini bisa dihindari dulu. Atau kalau sudah terlanjur masuk ya silahkan ikuti arahan dari petugas atau rambu-rambu lalu lintas untuk rekayasa lalu lintas. Begitu kawan-kawan. Pak Edi Harjono.
3: Mbak V, saking dulu nggak bisa lihat bioskop juga sering baca itu loh Mbak V. Tria Film masih ada, masih menangi nggak Mbak V? terus ada majalah apa novel Anita itu loh.
0: Oh iya, majalah novel, Anita.
3: Novel Anita itu loh, Mbak V. Majalah Anita itu loh, majalah untuk remaja itu. Itu kan ceritanya novel-novel singkat itu, lucu-lucu. Waktu itu yang terkenal Lupus. Gitu Mbak V. Wah, itu memang kenangan masa kecil yang enggak terlupakan. Tapi enggak tahu nih, galal kayak gitu sekarang sudah enggak ada ya. Kalau majalah Bobo masih ada enggak ya Mbak V ya?
0: Bobo jadi kayaknya masih deh.
3: Kita ingat seperti Deni Manusia Ikan, Nirma apa Gajah, Buna Gajah, Belalai Panjang,
0: dan Rongrong,
3: Negeri Dongeng.
0: Iya, Juwita ya sama si Sirik. Ya. Oke.
3: Okay. Matur suwun Mbak V.
0: Baik, terima kasih untuk majalah. Majalah-majalah ya zaman dulu ya, majalah Anita itu memang isinya tulisan-tulisan hasil karya semuanya, ada cerpen, ada cerbuk dan lain sebagainya, ada artikel juga ya. Kalau majalah Bobo itu favorit anak-anak, Bobo dan Ananda ya, tapi kayaknya yang banyak disuka tuh majalah Bobo. Kalau Ananda juga, Ananda tuh dulu seingat saya isinya komik-komik ya, komik-komik hero gitu. Ya sih, lupa-lupa ingat. Iya ya, masih ada gak tuh? Atau sudah beralih ke digital semua ya? Sudah jadi majalah Bobonya sudah versi digital atau bagaimana nih? Tapi sepertinya masih ada kok untuk Bobo ya. Tinggal peminatnya aja. Apakah masih ada? Nah, di MPLS tahun ini tuh kawan-kawan ada yang berubah, yaitu untuk meningkatkan minat literasi. Jadi dari semua lini, semua jenjang, mulai dari PAUD, pendidikan anak usia dini, kemudian pendidikan dasar SD gitu ya, kemudian SLTP atau SMP atau dan juga SMA sederajat begitu, itu semuanya sudah masuk ke program MPLS. Jadi untuk meningkatkan atau untuk membangun budaya literasi. Jadi semua lini itu sudah ditingkatkan. Sepertinya sih harusnya gitu untuk apa namanya anak-anak zaman sekarang lebih banyak atau suka membaca begitu ya, tapi bacaannya juga macam-macam sih. Ya itu tadi kalau yang dibaca webtoon gimana ya. Webtoon terus yang dibaca. Oke, Pak Wi ini mungkin bisa cerita nih, webtoon punya aplikasi webtoon gak? Atau ada yang punya aplikasi webtoon, isinya apa saja? Saya jarang membaca yang seperti itu aplikasi. Kendalanya cuma satu, ruang penyimpanan sedang penuh. Ya jadi nggak bisa berkutik. Wattpad juga ya, Pak Wendy?
5: Halo, persewaan buku masih ada Mbak V, kayaknya satu di Kimangun Sarkoro itu namanya Setiakawan itu. Kayaknya sih masih ada. Kalau dulu saya biasanya sewa buku itu di Buana, itu dulu tuh pindah-pindah Mbak V. Dulu tuh Kunden pernah, terus pernah di Kampung Kali, terus pindah lagi di Sateran, terus habis itu Kukut Mbak V. Karena ya tergerus waktu, tergerus masa itu Mbak V. Jarang juga yang sudah sewa buku itu loh. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Mbak Wendy.
5: Kalau saya tuh bacanya komik Mbak V, masihan Mbak V. Manga ya. Jadi di web sih biasanya, okay. One Piece, Keiju, Number 8, Keiju Mbak V. Keiju itu monster ya, bukan Keiju mozzarella, bukan gitu Mbak V. Oke, okay?
0: Terima kasih. Okay. Terima kasih Mbak Wendy. Masih ada ya yang buka atau yang buka sewaan buku gitu. Atau kalau bukan di sewaan buku, di library mungkin, di perpustakaan. Nah, perpustakaan daerah atau perpustakaan Kota Semarang. Perpustakaan di sekitar kita ada gak buku-buku yang seperti itu? Mungkin isinya jadi lebih berat kali ya kalau yang di perpustakaan ya. Pak Satya, ada majalah MOP? Itu terbitan Semarang bukan ya? MOP itu majalahnya pelajar bukan sih? Aku jadi ingat itu. Nanti kita cari tahu ya, majalah MOP itu majalah sekolah bukan? Majalahnya belajar ya? Kayaknya iya deh. Lupa-lupa ingat, nanti kita cari tahu ya. Oke, berbagi informasi.

0: Klasika USA.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: 105,6 FM Rasika USA. Ada Hetikus Endang sudah muncul. Kok jadi gini? Seru ya, dulu sering muncul di acara-acara musik di era tahun 80-an. Ada Aneka Ria, Arena Ria, ada Selekta Pop, ada Album Minggu. Jadi banyak ya acara-acara musik tahun itu ya kawan-kawan ya. Album Minggu tuh 90-an gak sih? Terus abis itu ada acara-acara kayak MTV dan lain sebagainya. Ya kan? Oke, Bu Nining apa kabar Bu Nining? Waalaikumsalam, selamat siang. Rencana pagi ini tuh mau ke Bandungan, mau lihat festival bunga, tapi gagal karena suami ada acara lain ya. Rencana senam di RW juga gagal. Jadinya bersih-bersih rumah sambil dengerin Rasika aja. Terima kasih. Cuaca di kawasan Krapyak saat ini panas. Kemudian untuk lalu lintas lancar karena kawasan industri Candi libur ya. Salam sayang buat ibunda tercinta yang lagi dengerin Rasika. Pak Bo Artanto.
1: Selamat pagi kawan Rasika.
0: Pagi Pak Bo Artanto.
1: Pagi Mbak Fesa. Pagi hari ini atau sudah siang ini Mbak Fe.
0: Siang.
1: Kota-kota saja di sekitar Semarang ya. Ini ada di sekitar Java Mall. Tapi lewat saja Mbak Fe. Kalau buku kayaknya sudah tidak terbit Mbak Fe. Sudah edisi terakhir, edisi perpisahan itu kapan itu saya baca itu. Ada edisi perpisahan Mbak. Kalau saya dulu bacanya modelnya kayak itu Mbak, detektif-detektif itu Mbak.
0: Mm-mm.
1: Lima sekawan, trio detektif, gitu-gitu Mbak V. Kalau Bubu itu sebelum sekolah saya sudah baca Bubu Mbak V. Matur nuwun.
0: Baik, terima kasih Pak Bo Artanto. Ya, ada koleksi detektif juga ya. Ada detektif yang saat ini... Detektif Conan, dari dulu sampai sekarang kok gak selesai-selesai ya. Saya tuh gemes, sampai akhirnya bosan saya sudah berhenti mengejar Conan. Karena beberapa kali di PHP ya, udah ketemu sepertinya pelakunya gitu ya, yang bisa mengubah Detektif Conan untuk menjadi dewasa permanen gitu. Ternyata enggak juga gitu. Udah bosan saya capek ngejar Conan. Karena gak selesai. Dan Gozo Oyama juga sudah ini ya. Sebentar, saya mau menyampaikan takutnya salah. Gozo Oyama, ini dia yang salah satu yang produksi manga ya. Gozo Oyama, benar ya, yang menciptakan Detektif Conan, serial Detektif Conan yang dikenal di Amerika Serikat, Kanada, Britania Raya dan sebagai Case Closed. Sampai sekarang loh nggak selesai. Oke, menunggu deh kapan Detektif Conan akan kembali seperti dulu ya, ataukah dia akan terjebak selamanya di badan anak-anak. Ada yang ngikutin gak? Dari bukunya, kemudian dari serial di TV-nya juga gak selesai-selesai, gemes banget. Pak Tommy Wasiso apa kabar? Semua film Korea sekarang banyak yang mengadopsi webtoon kayak Teach a Lesson, kemudian Weak Hero Class 1 atau iya banyak ya. Baik. Jadi adapted dari koleksi webtoon ya. Jangan-jangan yang Dracin-Dracin CEO itu juga sama dari situ. Kan banyak banget ya CEO yang kaya raya menyamar sebagai penjual gorengan gitu mungkin. Terima kasih Pak Tommy Wasiso untuk ketensinya. Pak Ari Purwanto. Zaman saya SD itu ada album cerita ternama. Saya dulu rajin pinjam ke guru saya. Ketika beliau meninggal, buku-buku itu diberikan ke saya. Dan masih saya simpan gitu ya. Nah kalau Mop ini kayaknya Suara Merdeka ya. Kartun yang saya suka itu karya almarhum Pri GS. Itu lucu-lucu. Sebentar, saya mau cari Mop. Kenapa saya mencarinya Gozo Oyama? Mop majalah. Ini tahun 90-an kayaknya ya. Majalah Mop. Ah, betul, ini dia. Majalah cetak yang fokusnya di dunia pendidikan, pengetahuan, dan kreativitas ya. Dulu memang dipasarkan untuk kalangan pelajar SMP dan SMA sekitar tahun 80-an sampai dengan tahun 2000. Betul, markasnya ada di Semarang ya, markasnya di Jawa Tengah. Dan ini majalah ini menyajikan berbagai konten interaktif, cerpen, karya sastra, dan wawasan umum untuk meningkatkan minat baca remaja. Saat ini edisi-edisi lama banyak dicari oleh kolektor dan tersedia di loka pasar seperti beberapa e-commerce ya, Shopee dan juga Tokopedia. Bolehlah yang masih punya koleksinya ditawarkan. Lagi dicari sama kolektor ya. Siapa tahu harganya mahal. Berapa dulu harganya? 5.000 bukan ya? Atau lebih dari itu? Dibayarkan dengan uang SPP bulanan. Tambah iuran apa, iuran apa, iuran apa, plus majalah Mop gitu ya. Kalau saya sih cuman dapat ininya aja, catatan aja. Yang bayar bukan saya. Emak, bapak. Oke, terima kasih untuk apa namanya ceritanya ya soal majalah Mop. Pak Edi Harjono.
2: Siang Mbak Vesa.
0: Siang Pak Edi Harjono.
2: Di dekatnya Poltabes Semarang itu ada PLN yang sedang memperbaiki trafo ya Mbak. Mm-hmm. Tapi apa tidak menimbulkan kemacetan yang pertama, yang kedua lampu TL-nya ya juga
0: dipadamkan.
2: Belum ada pemadaman.
0: Oh belum ada, oke.
2: Okay. Ya itu saja Mbak Vesa.
0: Baik.
2: Gitu saja ya Mbak. Yang di setelah itu loh. Di sisi sebelah kiri, jadi nanti kawan-kawan Trasika kalau mau menuju ke arah Tugu Muda itu ambil jalur sebelah kanan saja. Karena ada petugas PLN yang baru memperbaiki serandang trafonya. Begitu Mbak V, matur suwun.
0: Baik, terima kasih untuk update informasinya Pak Edi Harjono. Ada perbaikan jaringan listrik ya, trafo kawan-kawan untuk pagi hari ini belum ada potensi, belum ada ketersendatan, belum ada antrian, dan juga untuk saat ini belum ada pemadaman listrik di traffic light terutama ya. Pak Edi Harjono, terima kasih untuk informasinya. Ini untuk jadikan waspada ya untuk kawan-kawan yang akan melintas di lokasi. Kemudian ada Pak Wendy. Pak Wendy sampai di mana? Jangan-jangan mampir di WR Supratman ini.
3: Oh. Di WR Supratman ya.
0: Ya benar kan? Mampirlah.
3: Nah, ini Mbak Wendy.
0: Kanan kiri.
3: Agak sepi sih.
0: Oke. Okay.
3: Masih ada pedagang-pedagang ya.
0: Mm-hmm.
3: Di sisi kanan kiri ini Mbak Be. Sampai sana ujung sana Mbak Be. Sampai naik sana.
0: Mm-hmm.
3: Ini karena saya mau ke Abdurrahman Saleh, saya belok ke kanan ya Mbak Be.
0: Oke. Okay.
3: Naik sana. Kalau pagi lebih mundal ini Mbak Be. Ini sudah siang.
0: Mm-hmm.
3: Udah agak lebih
0: lega ya, longgar.
3: Sepi.
0: Okay.
3: Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Win untuk selayang pandangnya di kawasan WR Supratman ya, masih ramai kawan-kawan untuk yang melintas di kawasan WR Supratman. Silahkan bisa melanjutkan perjalanan, masih ada beberapa yang jualan juga di situ, pedagang. Jadi kalau mau mampir silahkan, boleh mampir. Kalau pengen dapat lebih banyak lagi, datang lebih pagi ya. Setiap hari Minggu ada kok di sana pusat-pusat keramaian di kota-kota ya. Salah satunya di WR Supratman. Terima kasih. Kemudian ada Bu Lili nih, Bu Lili. Bu Lili, terima kasih, selamat bergabung. Nah, ini barusan suami lewat Bandungan ini. Perjalanan pulang Ungaran ya, ruame pol. Akhirnya cari jalan masuk kampung-kampung untuk menghindari kemacetan karena ada pawai Festival Bunga Bandungan 2026. Betul ya. Dan ada pengalihan arus lalu lintas juga untuk kawan-kawan ya. Silakan bisa memilih jalur-jalur yang sudah diarahkan oleh petugas atau rambu-rambu lalu lintas biar nggak ikut kejebak di keramaian tersebut. Kemudian ada Pak Fuad. Pak Fuad posisi di mana ini? Mari kita lihat.
4: Mbak.
0: Oh, baik.
4: Lagi dievakuasi. Jadi ya tersendat. Makasih, Mbak.
0: Sudah ada evakuasi atau upaya evakuasi untuk laka yang terjadi di TL Ketapang, kawan-kawan. Di sini ada satu unit truk ya yang naik ke median jalan atau di pembatas jalannya separator itu dan nyangkut di sana. Untuk kawan-kawan yang melintas bisa mengikuti arus lalu lintas, tapi di menuju ke atau sekitar lokasi ada pelambatan ya, karena di situ juga ramai masyarakat, kemudian ada petugas yang sedang mengatur lalu lintas, mengarahkan untuk upaya evakuasi, dan juga ada tenaga-tenaga ahli yang ikut upaya evakuasi dan lain sebagainya. Selain ada truk, di situ juga ada kendaraan berat yang difungsikan untuk menarik badan truk dari median jalan, kemudian untuk ditepikan dan lain sebagainya ya. Jadi untuk yang melintas harap bersabar, untuk kawan-kawan terus saja jalan ya, nggak usah berhenti, nanti justru menimbulkan kemacetan yang semakin panjang di kawasan Ketapang. Kalau untuk antrian sih siang hari ini di kawasan Ketapang cukuplah ya, mulai dari sekitaran setelah Samsat Kendal sampai dengan traffic light Ketapang. Nah, kalau terus jalan gitu ya. Untuk TL-nya apakah masih difungsikan ya Pak Fuad tadi, Pak Fuad? Masih, saya lihat masih nyala merah gitu. Jadi masih difungsikan ya. Tidak ada pemadaman traffic light ya di sekitaran TL Ketapang ya. Baik, terima kasih. Utamanya yang menuju ke arah Kendal ya, kawan-kawan ya, yang sedang ada antrian atau ketersendatan karena evakuasi truk yang naik ke median jalan untuk pagi hari ini. Terima kasih. Kemudian ada Bu Nani. Bu Nani, terima kasih menanggapi ibu siapa tadi yang lagi nginem. Oke, Bu Nani langsung kesenggol ya. Ini kami juga sama. Pagi-pagi ke pasar, ini barusan selesai memasak, kemudian lanjut di samping nyuci dan lain sebagainya, alhamdulillah selesai. Terus makan siang kepyak ya, benar ya, dengan keluarga. Nikmat sekali ya, ini yang dirindukan oleh banyak keluarga, terutama yang LDR-an, bisa makan siang bersama dengan keluarga. Selamat menikmati akhir pekan sambil dengerin Rasika dan laporan-laporan dari kawan-kawan Rasika, seru. Terima kasih Bu Nani. Pak Roni, apa kabar Pak Roni? Sayung arah Semarang gimana? Apakah sudah tampak ada genangan rob siang hari ini? Oke, kita coba intip dulu ya. Saya hanya bisa mengintip, nanti yang bisa menyampaikan langsung apakah sudah tampak ada genangan itu dari kawan-kawan Rasika. Siang hari ini di kawasan Kino itu sudah mulai terjadi ketersendatan. Nah, di sini apakah sudah mulai naik melimpas ke jalan untuk airnya, robnya, bisa diinfo ya kawan-kawan, tolong infonya di 081-3258-58-500 di kawasan Kino ya, terutama yang menuju ke arah Demak. Kalau yang menuju ke arah Semarang, pendek saja, hanya di lokasi saja, lepas itu udah lancar, tidak ada kendala. Silakan bisa ditambahkan informasinya di kawasan Sayung, apakah sudah tampak ada rob? Karena di sekitaran Kino ini sudah tersendat, terutama yang menuju ke arah Demak. Pendek saja, tapi apakah ada rob? Itu pertanyaannya ya. Pak Janet, mop itu harganya Rp600 tahun 1988. Oh ya, tahun 88. 600 ya? Oh, saya lupa. Mungkin bisa juga ya, 600. Murah banget waktu itu majalah ya, majalah mop. Oke, okay. Bisa jadi benar ya. Saya yang keliru, saya kira 5.000 harganya. Terima kasih Pak Jonet, masih ingat banget Pak Jonet ya. Pak Fuad?
5: Gak ada Pak, nyala hidupnya Mbak. Gak nyala, gak hidup, gak nyala, gak hidup, tapi merah tol.
0: Oh gitu, tapi lalu lintasnya masih tetap jalan ya, tidak mengikuti, artinya lalu lintas tetap berjalan tanpa mengikuti lampu traffic light begitu ya. Karena tidak diatur merah kuning hijau kan, artinya merah terus gitu ya Pak, tapi tetap jalan gitu ya. Nah, Pak Fuad silahkan bisa dikonfirmasi, betulkah begitu Pak Fuad?
5: Jalannya lancar, saya sudah sampai arteri setelah KIK. Terima kasih Mbak.
0: Terima kasih Pak Fuad untuk informasinya. Nah, ini juga sama, yang menuju ke arah Semarang, yang menuju ke arah Semarang ini juga sama. Halo, selamat siang Rasika, menyampaikan informasi di kawasan Kendal ya, itu ada jalannya merayap, ada truk yang sedang ditarik sepertinya. Iya betul, dari pagi ya tadi ya, naik ke median jalan atau separator. Jadi ini masih upaya evakuasi, menimbulkan ketersendatan sedikit. Mudah-mudahan lancar lagi habis ini ya. Ikuti saja arahan dari petugas dan antrian dengan tertib. Begitu, terima kasih. Dengan siapa ini? Saya tidak menemukan namanya. Oke, terima kasih sudah bergabung. Dan selamat melanjutkan perjalanan Anda ke arah Semarang. Pak Lazarus.
5: Mbak V, sampai TL Undaris ya, di TL Undaris yang arah ke Karangjati ada ketersendatan karena volume kendaraan aja ya Mbak, ketersendatannya sampai rumah sakit karena volume kendaraan yang banyak naik arah ke Babatan Karangjati. Yang arah turun, arah ke Ungaran Kota atau Semarang relatif lancar Mbak. Cuaca masih cetar ya Mbak di Ungaran. Begitu Mbak V, kawan Rasika, terima kasih. Ya Mbak V, ini juragan saya minta lagu Pelangi di Matamu Mbak V.
0: Baik.
5: Kalau boleh nih kan, dari Jambrut Kanjeng Mami saya nih. yang minta. Begitu Mbak V, terima kasih.
0: Baik, terima Mbak kasih.
5: Mbak V, detailnya Laksana itu arah naik ada mobil trouble ya, mobil warna abu-abu arah ke atas di lajur kiri ya,
0: baik.
5: Pas detailnya persis kayaknya rusak itu mogok ya.
0: Baik.
5: Hati-hati bagi kawan Rasika yang mau melintas detailnya Laksana arah ke atas. Begitu Mbak V, terima
0: baik.
5: Kasih.
0: Terima kasih Pak Lazarus untuk update informasinya, jalur menuju ke arah Bawen ya, di kawasan Ungaran ya, untuk siang hari ini. Nah, kita cek juga untuk kondisi lalu lintas di Ungaran yang menuju ke arah Bawen. Ini kawan-kawan ada beberapa titik yang harus diantisipasi karena terjadi kepadatan. Yang menuju ke arah Bawen itu dari mulai sekitaran Dairyland on the Valley, apa itu namanya, Cimory. Itu ada ketersendatan juga ya kawan-kawan untuk siang hari ini. Kemudian nanti lepas dari Cimory udah lancar lagi. Nah, nanti dari sekitaran Dusun Semilir itu sudah mengantri lagi menuju ke segitiga Ungaran Ambarawa, Ungaran Salatiga Ambarawa. Di segitiga Bawen ya kawan-kawan ya, itu luar biasa padat sekali. Yang keluar dari Salatiga juga sama ya, dari arah Salatiga ini mengantri, yang keluar dari tol Bawen juga sama, harus menunggu karena ketutup sama antrian yang dari arah Salatiga. Sementara yang dari arah Ambarawa, Ambarawa itu dimulai dari, kalau yang dari Ambarawa di kawasan Bawennya pendek saja karena banyak yang memilih jalur Kartini ya kawan-kawan. Cuman kalau Anda dari arah Magelang lewat Ambarawa, Anda sudah akan dicegat dulu sama antrian dari sekitaran Palagan Ambarawa atau Monumen ya kawan-kawan, sampai dengan sekitaran Pasar Projo. Nah, lepas dari Pasar Projo biar nggak terjebak lagi di depan, silakan ambil jalur Kartini. Karena kalau lanjut nanti di Pasar Pon Anda tersendat, kemudian keluar lagi menuju ke arah pertigaan Bawen, simpang tiga Bawennya juga akan tersendat lagi. Jadi lepas dari Pasar Projo, silahkan nanti mengambil jalur kiri sebelum Pasar Pon, ya, namanya Jalan Kartini. Nanti keluarnya di Bulog, kawan-kawan, silahkan. Setelah itu belok kiri untuk melanjutkan perjalanan menuju ke dalam kota Ungaran dan seterusnya. Gitu. Kalau mau menghindari jalur ini, jalur Kartini juga bisa dipakai untuk menghindari antrian yang dari arah Ungaran di Bawen, ya. Yang mau menuju ke Ambarawa, silahkan bisa belok dulu di sekitaran Hortimart, kemudian nanti ambil kiri masuk ke jalur Kartini, nanti keluarnya di sekitaran Pasar Pon. Setelah itu silahkan boleh melanjutkan perjalanan, tapi nanti akan ada antrian dulu di sekitaran Pasar Projo. Sudah sampai dengan Pasar Projo, nanti lepas dari Pasar Projo sampai di sekitaran Polin, sudah lancar lagi menuju ke arah selatan. Gitu kawan-kawan, selamat melanjutkan perjalanan ya. Kalau lewat jalur Bandungan tidak disarankan dulu, karena di Bandungan juga sedang ada festival bunga dan itu menimbulkan kepadatan, penumpukan, banyak yang harus putar balik, banyak yang harus akhirnya melewati jalan-jalan sempit gitu ya, agar bisa lepas, agar bisa keluar dari kawasan Bandungan melanjutkan perjalanannya. Jadi sebelum terlanjur, silahkan bisa dipertimbangkan jalur alternatif yang lain. Untuk saat ini hindari dulu yang mau piknik ke kawasan Bandungan, sabar ya, boleh ditunda lain waktu karena sekarang lagi padat, kecuali memang tujuannya adalah untuk melihat Festival Bunga Bandungan 2026 ya. Oke, kemudian ada Pak Lutfi.
6: Selamat siang.
0: Siang Pak Lutfi.
6: Minggu-minggu ini sambil ada tugas kerjaan di hari Minggu, tapi ini sudah selesai. Balik dari Semarang, kembali ke rumah, ke Ungaran, lalu lintas ramai lancar yang arah ke selatan ya. Tadi waktu berangkat yang ke arah kota juga ramai lancar tadi sekitar jam 10-an, ini sudah jam 11.28 saya balik ke rumah. Ada insiden tadi di mana ya, di traffic light Pahlawan ya Mbak, yang di Polda itu, yang mau naik ke Siranda, yang ke arah selatan ada satu mobil minibus trouble tadi di pas traffic light, tapi tidak mengakibatkan antrian atau ketersendatan, jadi masih ramai lancar saja. Ini saya balik ben cepat masuk tol. Tol juga padat ramai lancar, tapi masih aman, tidak ada insiden di jalur tol. Mbak, ini tabloid MOP, saya cek kelingan itu. MOP itu kan juga judulnya, apa singkatannya kan, MOP, Media Pelajar ya Mbak. Saya lupa harganya, tapi kalau tadi ada Pak siapa tadi yang nyebut harganya 600. Saya ingat di tahun 90-an itu harga BBM jenis bensin itu kalau nggak salah 550. Harga solar Rp300. Jadi masih lebih mahal tabloid MOP-nya daripada
0: harga bensin zaman
6: itu ya. Atun.
0: Terima kasih. MOP itu Media Orientasi Pelajar ya, karena ini majalah yang dikhususkan untuk pelajar SMP dan SMA yang diterbitkan oleh Surat Kabar Suara Merdeka di Semarang, dan ini sangat populer terutama di Jawa Tengah sebagai wadah kreativitas, cerpen, dan informasi remaja. Ada nggak yang hasil karyanya pernah dimuat di majalah MOP? Ayo. Benar juga ya. Zaman dulu tuh Rp600, kalau sekarang kita murah banget ya. Cuman zaman dulu ya mahal ya. Masih lebih mahal dari harga BBM soalnya yang disampaikan Pak Lutfi. Oke, terima kasih Pak Lutfi untuk informasinya dan juga untuk partisipasinya untuk membahas terkait majalah MOP ini. Rp600 itu masih lebih mahal dari harga BBM pada saat itu ya. Pak Andre,
7: Halo, selamat siang, Mbak.
0: Siang, Pak Andre.
7: Ini kalau mau minta info nih dari Ungaran ke Kalekasa, jalurnya macet apa enggak ya, Mbak ya? Terima kasih.
0: Kalekasa itu mana ya? Aku jalannya mainnya kurang jauh, jadi nggak tahu Kalekasa itu yang mana. Dari Kalekasa menuju ke arah mana tadi? Untuk Pak Andre. Dari Kalekasa ya. Kalekasa itu jalur Kalekasa mana ya, kawan-kawan? Saya kok belum menemukan ya. Pak Andre, mohon bersabar sebentar ya sambil saya cari jalur Kalekasa itu yang mana. Ditemenin sama Hari Mukti dulu deh, lagu yang dulu sangat populer. Paling keren pada zamannya menurut saya. Hari Mukti, Aku Suka Kamu Suka. Lagu ini muncul tahun 1989.

0: Ibu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea nyegerin ini.
5: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Iya, di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea nyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: dari Wings Food.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh
4: aromanya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting

0: Eh Beb, kamu gak ngantuk kan?
1: Enggak kok.
0: Beb, jangan ngebut, sembilan puluh aja.
1: Iya deh.
2: Kawan Rasika, berikut adalah standar keselamatan saat melaju di jalan tol. Patuhi selalu batas kecepatan minimal 60 km per jam dan maksimal 80 hingga 100 km per jam. Jaga juga jarak aman Anda dengan kendaraan di depan, minimal 40 meter untuk kecepatan 60 km per jam, dan sesuaikan jarak saat melaju lebih cepat. Lajur kanan hanya untuk mendahului. Jangan pernah menggunakan bahu jalan untuk menyalip, karena sangat berbahaya dan melanggar aturan. Bahu jalan mutlak hanya untuk kondisi darurat. Jika mobil Anda mengalami kendala atau mogok di jalan tol, segera menepi di bahu jalan sebelah kiri. Nyalakan lampu hazard, pasang segitiga pengaman di belakang kendaraan, dan segera hubungi layanan jalan tol 133. Sebelum berangkat, pastikan fisik Anda bugar, saldo uang elektronik cukup, dan kendaraan dalam kondisi prima. Mari berkendara dengan tertib dan santun. Ingat, disiplin adalah kunci utama keselamatan.

0: Tommy Sumarni and Co sudah muncul di ruang dengar Anda. Ranking pertama ya, ini adalah Wonder Hit. One Hit Wonder tahun 88 ya, ranking pertama. Sudah muncul di ruang dengar Anda, mengingatkan lagi mungkin ya, idola pada saat itu tuh yang ranking satu. Ranking pertama itu selalu jadi idola ya. Apalagi cowok, cewek, buat rebutan udah. Terima kasih yang sudah memilihkan referensi lagu ini. Terima kasih kawan-kawan yang sudah memilihkan referensinya ya. Tapi tidak semuanya bisa saya munculkan. Dan ini sudah menit ke 50. Saya sudah harus menuntaskan. Ih, padahal lagi seru kita ngobrolnya ya. Oke, Pak Dimas, apa kabar Pak Dimas? Wah, ini antrian di mana Pak Dimas? Kok aku ikut deg-degan ya?
1: Mbak V menginformasikan dari Mintreng ke arah Bundaran Gubuk ya. Macet panjang ini.
0: Waduh, ada apakah gerangan di
1: depan
0: sana?
1: Depan tadi nggak ada apa-apa, cuman di pertigaan aja itu sebelum jembatan tadi ada yang mengatur jalan. Sebenarnya nggak ada apa-apa, cuman ini macetnya panjang sekali. Dari Mintreng menuju ke Bundaran Gubuk ya.
0: Baik, terima kasih untuk update informasinya. Di depan tadi tidak apa-apa, hanya ada pengaturan saja. Kalau tidak apa-apa, kenapa harus diatur ya? Kalau jadinya macet seperti ini simpulnya ada di sekitaran Pilang Wetan ya, pertigaan itu ya kawan-kawan. Nah, sampai ke arah Gubuk nanti sudah mulai lancar lagi. Jadi untuk kawan-kawan yang siang hari ini sedang mengantri, mohon bersabar. Ada apakah gerangan, apakah ada sesuatu di sekitaran Pilang Wetan ini menuju ke arah Gubuk ya. Nanti bisa diupdate di Rasika. Kawan di 6648, wah ini sudah mulai tersendat dari Sido Muncul. Apakah ini yang menuju ke arah Bawen ya Pak?

0: Rawa dari jalur Kartini gitu. Terima kasih. Ada apa ya di Dairyland? Apakah karena peningkatan pengunjung di Dairyland atau karena ada hal yang lain? Soalnya panjang banget kalau penumpukan pengunjung. Mungkin berkaitan dengan parkir kali ya, parking areanya yang di bawah nggak muat, terus akhirnya di pinggir jalan gitu kah? Silakan bisa ditambahkan nanti update informasinya, karena ini panjang sekali ya. Kalau karena peningkatan jumlah pengunjung yang luar biasa, berarti ini karena simpulnya sudah ekor antriannya sudah dari Sido muncul. Nah, yang mau menuju ke arah Bawen bisa pilih lewat jalur tol, tapi nanti harus berjuang juga di exit tol Bawen di traffic light-nya ya, karena di simpang 3 Bawen pagi siang hari ini crowded banget. Yang keluar dari tol Bawen pun harus mengantri ya, karena tertutup antrian yang dari arah Salatiga. Begitu. Terima kasih Pak Suryono untuk update informasinya. Berlanjut ke Pak Suratmo. Kali Kesek itu, oh, arah Limbangan. Aku lupa Kali Kesek sebentar. Kali Kesek ya, berarti lewatnya Boja. Oke, baik, lewat Limbangan Boja. Siang hari ini untuk kondisi lalu lintasnya tidak ada kendala ya, kawan-kawan ya. Oke, karena ini tempat menuju ke arah tempat wisata, nah, kemungkinan ramai. Cuman kalau untuk antrian ketersendatan siang hari ini tidak ada ya, nihil. Jadi silahkan yang menuju ke Kali Kesek tadi, silahkan bisa melanjutkan perjalanan Anda, Pak Andre, yang menuju ke Kali Kesek ya. Lancar, tidak ada kendala, hanya cukup ramai untuk siang hari ini. Bu Widi, apa kabar?
1: Mbak Fe, Kali Kesek itu di daerah Boja, Mbak.
0: Iya, Bu, terima kasih. Saya mainnya kurang jauh. Pak Purwanto, juga terima kasih ya, Kali Kesek Boja. Pak Hadi.
2: Kali Kesek itu di Limbangan Boja, Mbak. Kalau dari Ungaran itu lewat Gunung Pati. Gunung Pati terus ke Canggiran, Canggiran ke arah Boja, ke arah Boja Kali Kesek. Begitu.
0: Baik, Selamat siang. Saya taunya kalau Limbangan tuh apa? Gonorejo. Ada ya daerah Gonorejo ya, tempat wisata juga kan? Tapi dulu banget dan cuma sekali dan sudah pasti saya lupa ya jalurnya seperti apa. Oke, terima kasih untuk informasinya Kali Kesek ya. Pak Suito?
3: Mbak V, Kali Kesek itu ikutnya Limbangan, lewat Sikatul bisa, lewat Pasar Limbangan ke kiri bisa. Itu saya mau ke lewat Gunung Pati kalau ke Ungarannya itu, Mbak V. Kalau uang Rp600 itu zamannya saya 88 itu sudah dapat sate kambing, Mbak V. Sate kambing 750.
0: Ini kalau masih lama waktunya. Kita bahas lebih lanjut nih, Kali Kesek dan uang Rp600 ya yang bisa dapat sate kambing. Mau bahas berapa uang saku Anda waktu sekolah dulu, tapi waktunya sudah gak cukup. Terima kasih Pak Suito dan juga kawan di 1006 Kali Kesek itu Boja. Bolehlah, nah, ini mau bahas Kali Kesek, ada apa saja di wisata Kali Kesek ini ya. Tapi sudah hampir jam 12 ini, saya sudah diketok-ketok jendelanya, sabar. Masih 4 menit lagi. Pak Yusro?
4: Kali Kesek itu di Limbangan, Mbak. Kawasan wisata Limbangan itu.
0: Baik, terima kasih Pak Yusro. Om Awi juga terima kasih. Pak Sugi, wah, tempat wisata Kali Kesek itu di Limbangan Boja. Aman sih jalannya lewat Gunung Pati. Terima kasih Pak Sugi untuk info jalannya. Pak Parjono Ahmad?
5: Di kawasan Sayung, arah Semarang maupun sebaliknya, sedikit merayap karena air rob sudah mulai naik di kedua sisi. Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Parjono. Nah, ini informasi yang dinanti-nanti oleh kawan-kawan yang mau OTW ya, dari Demak ke Semarang dan juga sebaliknya. Kawasan Sayung sudah merayap dua arahnya kawan-kawan untuk siang hari ini. Kalau yang dari arah Demak sudah mulai dari exit tol Sayung ya, yang menuju ke arah Semarang. Kemudian untuk yang dari arah Semarang ke Demak mulai dari sekitaran Pokpen ya, mulai dari setelah Polsek Sayung menuju ke arah Demak ya.

0: harap mengikuti antrian dengan tertib. Untuk ketinggian airnya juga nanti bisa diupdate lagi ya kawan-kawan ya. Pak Parjono, terima kasih untuk update informasinya. Pak Ibu Puji Kusuma Stuti, apa kabar? Posisi masih antri di tol Banyumanik, ini antri panjang di gerbang tol karena padat ya trafiknya untuk siang hari ini. Kalau secara umum di tolnya sih lancar, hanya transaksi di gerbang tolnya saja yang padat. Dari Semarang ke Demak terlihat merah di map, apakah ada rob? Betul, sudah naik di kedua sisi atau kedua arahnya, tapi ketinggiannya untuk saat ini mungkin masih yang tipis-tipis ya. Bisa diupdate lagi sampai nanti kawan-kawan. Kalau untuk jadwal robnya, ih ada jadwalnya. Kayak anak sekolah aja nih rob ya. Robi jangan-jangan namanya. Oke, sampai dengan jam 14 waktu Indonesia Barat, kemungkinan masih akan tinggi ya, dan pelan-pelan surut sampai dengan jam 4 atau jam 5-an gitu. Nanti kita pantau sama-sama ya. Kemudian kawan di 2757, apa kabar? Ini antrian masuk gerbang tol Banyumanik arah ke Semarang. Wah, padat sekali yang dari jalur selatan ya. Terima kasih untuk update infonya. Bu Lili atau Pak Lili ini? Ketersendatan di Cimory arah Bawen ekornya sudah sampai, sudah muncul karena volume dan antrian masuk dari lane aja. Masya Allah. Pilih yang lain deh. Ya, enggak ya. Kok malah menyarankan yang lain, pindah ke tempat lain. Karena mau ke Bandungan juga padat sekali ya, jadi kemungkinan pada milih jalur ini nih kawan-kawan. Oke, harap bersabar ya kalau Anda buru-buru lewat tol saja untuk menghindari kepadatan di kawasan Ungaran dan sekitarnya sampai dengan Bawen, kawan-kawan. Pak Budi, bila jalan dengan kendaraan hati-hati di Alfamart Jalan Raya Beringin Ngalian ya. Ada ujung besi siku penutup saluran air yang kebuka. Resiko ini bila dilewati ban mobil atau motor bisa pecah bannya. Di Alfamart Jalan Raya Beringin Ngalian. Oke, terima kasih untuk informasinya. Pak Arif, apa kabar Pak Arif? Ini juga melintas di tol ya, sudah sampai di gerbang tol Banyumanik. Padat ngantrinya ini
1: Pak Suryono.
0: Oke, padahal semua pintu dibuka ya, semua gerbang transaksi dibuka ya, tapi tetap padat sekali kawan-kawan. Terima kasih untuk update informasinya. Masih banyak. Apa kabar juga kawan di 45799?
2: Selamat siang.
0: Siang.
2: Oke, kawan Rasika. Itu mau mengonfirmasikan tuh di mana, di Cimory itu tersedat cukup panjang ya. Tadi ya barusan lewat itu dikarenakan mobil-mobil pengunjung yang mau masuk ke area wisata itu Cimory ya. Itu kelihatannya udah gak muat, di dalam itu udah penuh. Jadi ini antrian-antrian mobil tuh yang mau masuk sampai di pinggir jalan nih, okay. Ya, lalu lintasnya tersedat-sedat itu.
0: Baik.
2: Satu jalur. Gitu aja Mbak Grey. Terima kasih, tetap hati-hati di jalan.
0: Baik. Terima kasih untuk update informasinya Pak, terkait dengan Cimory ya kawan-kawan ya, di Dairy Land itu ya. Iya deh, ini yang sedang mengantri mungkin bisa dipertimbangkan ya, apakah akan terus melanjutkan antrian karena sampai sejauh itu pun masih belum bisa masuk ya, sementara sudah siang juga sudah tengah hari. Mudah-mudahan bisa segera diatasi, dan untuk kawan-kawan bisa antisipasi ya di kawasan Cimory. Sudah sampai di Sido Muncul untuk antriannya. Pak Hadi Susilo.
3: Itu Gono Harjo Mbak V.
0: Oh Gono Harjo.
3: Terima kasih.
0: Salah lagi, terima kasih Pak Hadi. Pak Hadi Suhu.
4: Kali biasa itu pokoknya idem karo konco-konconnya Mbak.
0: Terima kasih untuk Pak Didi Suhu. Bu Nita, apa kabar Bu Nita? Yosudarso, apakah ada kemacetan? Betul Ibu, untuk siang hari ini di Yosudarso, arteri Yosudarso ya, ikut mengantri tapi sudah mulai memendek kok yang ini. Silahkan bisa melanjutkan perjalanan. Kemudian ada Pak Hari Trans.
5: Selamat siang Mbak V dan kawan Rosika semua. Menginfokan perjalanan Kelatna kota saya dari Bandar Ahmad Dhani mau pulang ke arah Pati Buminantani Mbak V. Untuk perjalanan bandara saya ini sudah sampai Kaligawe. Ada kepadatan, ekor kepadatan di jembatan Tambak Lorok. Akibat kepadatan atau kesendatan diakibatkan jalan yang belum normal, Mbak V, nggak ada apa-apa. Begitu informasi yang barusan saya lewati, Mbak V. Nah, terus untuk Kaligawe ke arah Sayung. Di Sayung di Politron nggak ada genangan Mbak V, tapi ini di ada antrian dari barat.
6: Ini kalau masih lama waktunya.
5: Dari barat itu antrian di atas jembatan Sayung, mungkin ada
0: genangan
5: ya di varia
0: usaha
5: beton.
0: Baik.
5: Mungkin.
0: Oke.
5: Sampai situ Mbak.
0: Baik Pak Hari, kita cek dulu seperti apa visualnya dari Pak Hari. Oh, yang dari yang satu sudah ada kenangan ya.
7: Untuk di varia usaha beton airnya sudah merata, tapi tipis-tipis Mbak V.
0: Oke. Iya, dua arah jadi melambat ya kawan-kawan. Ini yang menimbulkan ketersendatan dan antrian di sana. Terima kasih Pak Hari Trans untuk update informasinya. Ada visualnya juga kawan-kawan yang akan melintas di kawasan Sayung, mohon bersabar. Pak Gubert, terakhir ya.
8: Pengarang kali saya ramai lancar Mbak.
0: Terima kasih Pak Gubert dari Kali Kesek juga ya. Pengarang Kali Kesek lancar untuk lalu lintasnya. Kawan-kawan, terima kasih untuk kebersamaannya siang hari ini. Saya harus pamit dari ruang dengar Anda. Selamat melanjutkan perjalanan, selamat melanjutkan aktivitas. Nanti diupdate lagi ya di 105,6 FM Rasika USA. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Jam 12 siang, waktu di Rasika.

0: Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5858-500.
1: Rasika USA.

Manakib istiqomah di Musola Miftahul Janah, Grogol Krajan Karang Tengah, Demak, hari Ahad tanggal 5 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di rumah Bapak Mugiono, Telogoweru, Guntur, Demak, hari Ahad tanggal 5 Juli. Manakib istiqomah di Masjid Al-Akhram, Karangsari, Karang Tengah, Demak, hari Rabu tanggal 8 Juli, waktu Ba'dal Isya. Haul Mbah Mustafa, Makbaroh Mbah Musola, Margo Lindu, Bonang, Demak, hari Kamis tanggal 9 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Masjid Baitul Mutakin, Ngaluran, Karanganyar, Demak, hari Jumat tanggal 10 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah Kabupaten Demak, di Masjid Agung Demak, hari Sabtu tanggal 11 Juli, waktu Ba'dal Isya. Haul Kecamatan Tanggung Harjo, Balai Desa Sugih Manik, Tanggung Harjo, Grobogan, hari Sabtu tanggal 11 Juli, waktu Ba'dal Isya. Haul Ngabla, di halaman Masjid Jami At-Taqwa Purwodadi, Grobogan, hari Sabtu tanggal 11 Juli, waktu Ba'dal Isya. Haul Akbar Kendal, di Alun-Alun Kendal, hari Sabtu tanggal 11 Juli, waktu Ba'dal Isya. Haul Bapak Ahmad Zuhri bin Mbah Muhammad Nain, hari Ahad tanggal 12 Juli, di rumah Ibu Hafidoh Sindon Trimulyo Guntur Demak, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Masjid Jami Baitul Amin, Bengkah Wonosekar Karangawen Demak, hari Ahad tanggal 12 Juli, waktu Ba'dal Isya. Haul Desa Manggarmas di halaman Masjid Darul Naim, Manggarmas Godong Grobogan, hari Senin tanggal 13 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Masjid Nurul Yakin, Sedran Bulusari, Sayung Demak, hari Selasa tanggal 14 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Musola Baitul Mukminin, Wonorejo, Guntur, Demak, hari Kamis tanggal 16 Juli, waktu Ba'dal Isya. Hari ulang tahun Usafi Kopler Community di Pondok Pesantren Al-Fitrah Gresik, Kembangan 99 Gresik, Jawa Timur. Hari Sabtu tanggal 18 Juli, waktu Ba'dal Maghrib. Manakib istiqomah di Pondok Pesantren An-Nuriyah Gebang Bonang Demak. Hari Ahad tanggal 19 Juli, waktu jam 7:30 pagi. Manakib istiqomah Triwulan di Musola Bustanul Mustafizin, Pangkalan Tugu Sayung Demak. Hari Ahad tanggal 19 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Masjid Suwatun Hasanah PRF Triwulan Sayung Demak, hari Selasa tanggal 21 Juli, waktu Ba'dal Isya. Haul Kecamatan Kradenan, di halaman Balai Desa Banjardowo Kradenan, Grobogan, hari Selasa tanggal 21 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Masjid Al-Madinah Mangunjiwan Demak, hari Rabu tanggal 22 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Masjid Darul Anwar, Blaten, Mijen, Demak, hari Kamis tanggal 23 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Masjid Baiturrahim, Mutih, Banjarjo, Guntur, Demak, hari Kamis tanggal 23 Juli, waktu Ba'dal Isya. Haul Syekh Maulana Abdurrahman Burwatu, di Makbaroh Syekh Maulana Abdurrahman Burwatu, Mutih Kulon, Wedung, Demak, hari Kamis tanggal 23 Juli, waktu Ba'dal Isya. Majelis Khotmil Quran Al-Khidmah Kabupaten Semarang, di Masjid Agung Al-Mabrur, hari Jumat tanggal 24 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Musola Baitul Hau, Karangturi, Bogosari, Guntur, Demak, hari Selasa tanggal 28 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Musola Baitul Mutakin, Wonoketingal, Karanganyar, Demak, hari Ahad tanggal 29 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah Rolasan, Masjid Ar-Ridwan, Mintregen, Kebon Agung, Demak, hari Ahad tanggal 29 Juli, waktu Ba'dal Maghrib. Haul Kecamatan Kradenan, di halaman Balai Desa Banjardowo, Kradenan, Grobogan, hari Ahad tanggal 29 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah Limolasan, Masjid Al-Huda, Ngariboyo, Werdoyo, Kebonagung, Demak, hari Rabu tanggal 29 Juli, waktu Ba'dal Maghrib.

Muslimin dan muslimat pendengar Radio Rasika, saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

الحمد لله الذي فتح أبواب خزائن فضله وخيره للقاصدين إليه ومد موائد معروفه وبره للوافدين عليه وخص بفضله ونواله الراغبين فيما لديه وأكرم بقربه وإقباله القائمين في خدمته بحسن الأدب ما بين يديه والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد عبده ورسوله الذي أرسله بالهدى ودين الحق إلى الجن والإنس والعرب والعجم وحلاه بمكارم الأخلاق ومحاسن الشمائل والشيم وعلى آله وأصحابه السائرين على سبيله الأقوم والمتبعين لآثاره في سيره إلى الله سبحانه قدما بعد قدم أما بعد wonten ing pengaosan ingkang sampun kelampah uang nok dunya niku nek diangen-angen niku cuma butuh 6 ngeta siji kepingin rezekine lancar kaya nggih napa mboten nomor loro ojek banter nek nggih nggih ta ayo nggih nomor loro nggih kepingin sugih nggih napa mboten mboten mandek dunya niku mboten mandek pokoke cukup ya Allah gombal loro kepingin telu kepingin papat pancen dunya kudu nggih napa mboten pun sing nomor telu kepingin disembadani gini apa mboten? Pingin sakdek saknyek nomor sekawan kepingin diterima pangapurane gini apa mboten? Nomor gangsal kepingin diterima tobate nomor 6 kepingin selamat aman songko nopo mawon nopo male songko siksane Allah ayo nggih napa mboten nggih ta tapi sampean cilok sedayanipun niku wonten ing Al-Qur'anul Karim dijawab dening Gusti Allah iya tak trimo karo aku penjalukmu sing ngono-ngono tapi tetep mek aku kerso insya adawi Allah mek aku kerso enak aku gak kerso apa apa kan nah, ayo jadi mboten pes mboten pesti nggih lah sing pesti niku napa sing pesti niku cuma siji mawon sing pesti niku mek iso syukur menyang Gusti Allah la in syakartum la azidannakum kula kepingin selamat ya Allah kepingin aman ya Allah kepingin maju ekonomi ya Allah kepingin selamat bangsa dan negara ya Allah tapi gak iso syukur gombal ta
Nggih, sampean jirak teng Al-Qur'an. La in syakartum la azidannakum. Ma yaf'alullah bi azabikum in syakartum wa amantum. Dari Allah. Kon gak bakal disiksa karo Gusti Allah. Gak bakal iso koyok ngene keadaane umat mek kon tetep duwe iman menyang Allah, disikno Allah. Nggih. Ojo disikno kepentingan pribadi, ojo disikno kepentingan mergo partai, ojo. Niki artine iman billah. Nggih, mek wis kaya ngono, napa? Iso syukur ala wong sik umek mawon kok njaluk beres. Ben paham nggih? Lho. Niki njujukno napa? Balak-balik napa niku napa liwat syukur. Kula pinter kali sampean kepingin ilmune iso genah nggih ta kepingin iso diterima karo Gusti Allah tengkal Al-Qur'an nggih pun tetep diakhiri dikongkon syukur la'allakum tashkurun sampean kali kula niku mek pancen ojo sampai keganggu iblis karo setan mek pancen sampai keganggu iblis karo setan napa omongane iblis sampean pirsani ya Allah uang-uang niku kalah kali kula mergo kena penyakit siji wala tajidu aksarohum syakirin mergo sing akeh niku mboten syukur teng kula ya Allah balak-balik niku teng mriku nggih ta coba kula tak pimpakon sampean kepingin selamat dunia akhirat napa mboten selamete selamat besok no akhirat niku napa cuma si jitok mek diangen-angen mek wis oleh syafaate rasulil rasulillah sallallahu alaihi wasallam nggih ta kabeh para nabi mboten saged mbikak mboten saged napa mulai aweh syafaat dateng umat kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mergo napa kanjeng nabi kok saged ngeten mergo diparingi siji kunci karo Gusti Allah diparingi kunci napa dipun buka rojoi muji syukur menyang Gusti Allah sampeyan tilak nggih didhawuhi dening Gusti Allah irfa' ra'sak ya Muhammad sal tu'ta angkaten sirahmu Muhammad nyuwun apa kuwi Muhammad nggih mergo wis dibuka kunci pokok sing mboten tuman dibuka sak derengipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kunci napa kunci muji syukur ngalem dateng Gusti Allah mangkane dipun dawuhi dening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdhalud doa alhamdulillah pun tak donga ngapa mawon sing diwaca apa wae sik kara karo alhamdulillah. Lho niki lah. Pun paham. Nggih, pun kira-kira paham napa mboten? Paham nggih? Nggih, pun. Lah, mek pun uang niku langgeng terus-menerus oleh menyadari oleh duwe rasa. Nggih, sing disadari sing dirasakno niku pancen kabeh niku mergo welase Gusti Allah. Tentu bakal timbul cinta. Nggih napa mboten? Timbul cinta. Lah mek pun cinta niku sampun terus menerus napa? Terus menerus liwat ngrasa diwelasi teng Gusti Allah, dening Gusti Allah, napa? Bakal timbul napa? Musyahadah. Niki lho. Niki katon-katonan Gusti Allah. Nggih ta? Ing dalem peningal ati. Lah mek pun sampean niku pinaringan musyahadah baru. Mungkin diparingi dening Allah ilmu-ilmu sing istimewa, ilmu napa mawon, ilmu gaib atau ilmu sing boten gaib. Weruh kabeh apa iki, apa iku, ngene ngene. Tapi oleh weruh niku mboten kok digawe macem-macem mboten weruhe kanggo marekno menyang Gusti Allah. Gusti Allah ben. Jadi ya napa kira-kira saged cinta napa mboten?
Nen, mugi-mu oleh sampean iso duwe mugi-mugi niku, terus berarti sampean niku arep-arep liwat nopo? Liwat muji syukur teng Gusti Allah. Ojo cintai dhisik. Nggih ta? Wah, kadang-kadang wong niku titik-titik, saya ini begini demi Allah. Waduh. Saya begini ini demi neta, demi untuk perjalanan ke Allah dan demi untuk syiar agama Allah, dan semua ini berdasarkan dan berlandaskan cinta saya dan rindu saya kepada Allah. Tapi kenyataannya gak iso terima karo Gusti Allah, neta, gak iso syukur karo Gusti Allah, blegedes. Gimana bang Betul? Nah, niku dadi walak-walik alhamdulillah. Pun nggih, la mek pun ngeten dos pundi kula baleni malih. Nggih ta, dinapakno yak napa mawon kula kali sampean niku napa kepingin dadi wong sing gen mek wis kena selamat. Gini apa mboten? Wong pancen wong urip niku akeh macam-maceme, akeh laline, timbul hukum, timbul aturan main. Perlune hukum niku cuma lurut tok. Lidar ilma fasid wajal bil maso, kanggo nulak keelean, narik ke api an. Gen apa mboten? Tapi uang niku nggih, uang niku sing luwe dhisik niku napa? Ayo dhisikno napa nulak keelean. Nek uang niku iso nulak keelean tentu dadi apik. Nek uang nglakoni apik durung tentu dadi apik. Gen apa mboten? Dadi mek pun ngeten gak nopo, wassalamah muqaddamatun alal ghanimah. Dadi selamat niku luwe didhisikno tinimbang untung. Saman milih pundi? Nggih ta, rezekine jembar. Nggih ta, sugene cukup duwe montor muluk 20. Nggih ta, tapi drijine gringgingen terus gelem sampean. Ayo saman ngomong. Ojo loro, gringingen tok ngentok ngene lho. Boten sampean. Boten po sing didhisikno niku napa? Selamat mek ngadepi urip ing dalem lelakone kepingin dadi wong sing gen. Nggih napa mboten? Kepingin dadi wong genah selamat napa mboten? Saestu selamat niku enten loro. Lak ngeten ta? Kan? Selamat niku enten loro, mek cak selamat kata. Kan ya? Jadi al-afiyah wassalamah ala kismaini. Sing jenengi uang genah dilindungi niku genah. Lihat tak? Sing jenengi uang dilindungi karo Allah niku berarti genah. Nggih ta? Wong genah niku selamat niku ana loro. Nggih. Enten salamatul hissiyah, enten salamatul ma'nawiyah. Ana wong niku genah selamat zahire, ana wong niku genah selamat batine. Pun kira-kira sing sampean pilih niki pundi? Sing enten teng kula kali sampean niku. Napa sing selamat niku awake jerone gak selamat, napa zahire selamat nggih ta? Jerone mboten selamat. Coba sing enten niki sing pundi? Nen? Nen? Sampean niku gak ada pundi kali kula niku selamat
genah selamat dohire, tapi gak genah selamat batine. Nopo sampean kali kula niki nggadah genah selamat batine, tapi gak genah selamat dohire. Sing pundi sing enten niku? Ngen? Mboten genah kabeh. Coba kula tak takon age iki selo awan. Ngen? Nen, nen, genah sedoyo. Waduh, cek hebat rek. Niki enten sing ngomong genah sedoyo, sing liyane. Kanca wedok, dik, apa dik? Nen, apa? Apa lagu apa? Genah lho niku sing dijaluk sing disuwun genah dohiron wabah sing kula takokno niku kula kali sampean wingin-winginane ngadepi urip niku lho dohire niku pun genah slamet napa mboten nggih ta napa male batine utawa kula kali sampean niku cuma dohire tok sing genah slamet tapi batine mboten napa batine sing genah tapi zahire mboten genah sampean milih pundi kok kali-kalene dereng genah dereng dereng slamet kali-kalene koyo proyek kaya diborong kabeh nen pun ya pun ngeten eh sing dimaksudno al-afiyatul hissiyah sing dijenengi wong niku dohire niku genah selamat niku napa salamatul ajsam min wuku'il asam wa minal amradi wal asqam sing jeneng uang niku genah selamat dohire awake waras terus sing nomer loro mboten tumiba nglakoni dosa jaman niku sing enten niku sing pundi waras nglakoni dosa gak nglakoni dosa tapi loro milih pundi Nen, sing pundi cobi kok tak takon. Nen. Oh, sing pertama niku napa? Waras nglakoni dosa. Mek mboten waras lara mboten nglakoni dosa ngeten ta? Mboten ten. Mboten kurangan uang lara ngruneng. Yen apa mboten? Mboten kurangan uang loro mboten sabar ing mongko hakikate loro niku sangka Gusti Allah kira-kira wong sing ngruneng mboten sabar sing kaya ngeten keadaan niku sing digrunengi sing mboten disabari niku sinten ayo sungkan ape ngomong nggih mboten krasa sakjane niku sing paring ngeten iki nggih Gusti Allah. Mboten krasa kula kali sampean niku. Iki lho, mangkane cocok dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh napa nika? Yasubbu ibnu Adam ad-dahra. Wa ana ad-dahr. Biyadiy al-lail wan nahar. Niki dawuhipun Allah teng hadis kudusi. Ake wong-wong iku padha misuwi padha milokno mangsa. Nggih ta? Sing dilokno mangsa niku napa sih? Mek ngadepi susah niku lho mboten eling teng Gusti Allah, gara-gara mau iku apa? Gara-gara iki ku apa? Aku dadi rugi. Aku dadi bangkrut, aku dadi susah. Gara-gara winginane iku apa? Winginane mau kok kabeh sing kedaden niku sakjane napa? Niku sangka Gusti Allah. Mongso iku aku dawuhipun Gusti Allah.
awan bengi ku aku sing nentokno. Kon niku dak sadar, sakjane sing kon ilokno, sing kon pisui ku aku sakjane niku. Niki lah. Ayo kerasa napa mboten? Nen? Niki. Pun nggih. Lah mek pun kaya ngeten kula kali sampean sing akeh niku napa? Loro gak loro, sik tetep awake tetep sik durung gen. Nggih napa mboten? Waras blakrak. Nggih napa mboten? Cukup nglindur. Nggih ta? Loro susah ngruneng lho padha loroe. Ben niku sing jeneng napa? Selamat genah cara dha cara zahir. Sakniki wal afiyatul ma'nawiyah. Nggih. Sing dijenengno wong niku genah selamat atine. Niku napa? Salamatul qulub minasyakki wal awham. Atine niku selamat ing dalem ngadepi urip. Nggih. Atine niku genah ing dalem ngayahi urip. Napa malih ing dalem madhep menyang Gusti Allah. Selamat genah songko nopo, songko kenek penyakit was-was, penyakit mamang ragu-ra. Lho niki lho. Ayo, sing estu, sing temen. Ojo mundur maju niki. Ngen apa mboten? Ayo. Ben weruh, endi sing manfaat, endi sing gak manfaat. Endi sing sakjane kon temen mangawula menyang Gusti Allah. Ndi sing sakjane kok ana bagian kanggo awakmu ya dikono nang Gusti Allah. Ayo sing mantep. Nggih ta? Kula kali sampean niku sik sing kathah niku sik liwat ragu-ragu. Nggih napa mboten? Mek derek gaipun Gusti Allah teng Al-Qur'anul Karim dawuh kenapa? Wa ma yattabi'u aktsaruhum illa dhanna. Sing akeh-akeh kula kali sampean niku cuma lewat dzon mawon, enak ta? Gak enak ta? Engko lan ngene, engko lan ngono. Sembayang, oh ya apa mana wong diwajib no anu anu anu nggih napa mboten sik durung gak tetep aku nang pangeran lillahi ta'ala aku tak temen ibadah aku ngene kanggo iki kanggo ngono jarang kula kali sampean niku sik selalu enggak ada sifat nopo tawar menawar timbole tawar menawar niku nopo mergo mundur ma jusik durung mantep sik durung es tu sik durung tasdik nek cara wong akidah niku. Pun, yen apa mboten? Pun. Niku genah slamete napa a? Pi. Lajeng nomor kalih napa? Genah slamete wong niku atine, nggih. Lepas songko keragu-raguan kemamang-mamangan napa? Ya uga idmari syirri li ahadin min ahli Islam. Ojo sampe atine niku napa nyimpen napa-napa sing mboten sae nang sepadane uwong kaulanipun Gusti niki lho ibadahe pinter dikire pinter nggih napa mboten elmune numpuk. Yen apa mboten cek pintere cek isane karo Gusti Allah. Cek percayae karo Gusti Allah, tapi barang ngadepi, barang gilok karo uang sepadane mboten saged. Nah, niki kathah napa mboten? Nen? Kathah napa mboten niki? Kathah. Niki lho, barang kok ngladeni padha karo kawulane Allah niku mboten saged. Nggih ta? Niki lha mek pun ngeten kula tak takon, kira-kira ibadah madhep teng Gusti Allah karo ibadah ngladeni wong niku angel pundi? Nen? Angel pundi?
Nen? Luwe gampang ngadep teng Gusti Allah tinimbang napa ibadah ngadeni u. Wah mergo napa Allah Taala niku mboten rewel, mboten cerewet. Sing penting sampean ikhlas estu niku tok. Tapi nek uang mboten enten marine, napa mali niki zaman akhir. Ojo maneh ngeleki uang. Wong sakniki ngapiki uang niku wedi kok. Gene apa mboten? Niki zaman fitnah niat api salah paham. Sakniki ku kakek apa? Kakek uang pinter kepinteren, saking pintere sampai gak gampang trimo, mek wis gak gampang trimo berarti napa? Mboten gampang fa. Selalu salah fa diantar di arteri kabeh uang niat api ditafsiri kok paling ono karepe lah coba nggih paling anu paling ini paling ono paling iku kadang-kadang uang niki krono Allah niat api ngapi ditafsiri nah ini kata napa mboten mergo napa niki Nen, mergono pokok kata ahli tafsir nih. Mergo terlalu wani kura kali sampean. Terlalu wani nopo. Masalah agomo, masalah kebenaran mutlak ingkang nyangkut agamanipun Allah, ingkang nyangkut dateng Gusti Allah, ingkang nyangkut dateng umat nopo. Selalu dipolitiki niki lho, dipolitisir niki. Jadi pun kula kali sampean main politik terus niki pun. Niki lho. Ya, tapi lak mboten krasa ta. Nggih tak demi iki anu ini anu anu anu. Nggih napa mboten? Wes kadung kulino pencak silat pikirane niku. Nggih napa ngeten ngeten anu ngeten pun macem-macem pokoke ngeles terus. Nggih tak? Niki lah, lah niki ngen sampai uang api nopo jujuri guys sing boten bo jadi sak niki nopo politik niku pun mewabah ayo ngen apa mboten sampai uang niku nopo ngapi uang niku wedi sak niki niku pun mek pun ngeten dos pun di mangkane tak dadi uang niku ojo gampang-gampang kepingin dadi uang nok ngarep gini apa mbeten lo tak takon uang niku lho nih kawitane niku sing pertama dikeplak niku napa bokong ini apa ndase omong-omong keplak niku tengkun di sih awaluma yudrop arrok surah ngeten tak kawitane wong dikeplak niku lha ndas ta. Makane jek gelem dadi ndas. Nek ta wong aku pengin nok ngarep anu yai kula niku napa? Kepengin pinaringan kasyaf. Waduh. Kula niki kepengin pinaringan napa? Mempunyai ilmu firasat tinggi. Waduh, awake gak tinggi-tinggi. Nggih ta? Diarteni kasap firasat niku napa? Diarteni niku napa? Nyangkut teng uang, ngerti rahasiane uang, terus napa? Ngerti teng penguripane uang. Lha iki lho diarepe niku ilmu-ilmu niku. Ngerti ta? Engko kok mek uang-uang niku ro rahasiane uang. Ngene apa mboten? Mek uang niku ro rahasiane uang, berarti uang niku dituntut karo Allah kudu welas. Mek pun welas yak napa kudu dituntun digawa menyang ngersanipun Allah. Lah uang sing koyok ngeten iku kira-kira mboten peni dadi penitiae uang napa mboten? Dadi penitiae u. Lah uang dadi penitiae uang niku enak napa mboten? Ayo. Enak. Mboten e? Lah mek mboten enak. Lah kok uang niku kepingin nok ngarep dadi uang sing ngeten iku uang setengah gendeng. Gen apa mboten? Kanjeng Nabi mboten ngengken ngeten mboten. Sing enten-enten dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanduru binurillah. Kon sing wedi, aja sampai difirasati uang-uang sing parek menyang Gusti Allah.
dikirasati gak apik, gak enak. Mergo iku mirsani nganggo nuri Allah. Mek sampe kon difirasati ngono, hati-hati kon. Dadi sing enten iku ngeten, mboten kok dawuh Kanjeng Nabi tafarrusu. Kon belajar ilmu firasat supaya ngerti fir'anu kadhane uang lak dukun niku. Nggih napa mboten? Lah niki lho, kadang-kadang uang niku mboten ngerti. Barang pun lungo nok ngarep niku ngane-nganei. Satu sisi ngajak teng pangeran. Nggih napa mboten? Ngeten kali Gusti Allah supaya ngeten anu. Tapi nek jerone atine supaya ketrima. Nggih napa mboten? Supaya dihormat, dimulyakno. Ing mongko gawane wong niku sing akeh niku iso ngurmat, iso mulya wong, mek wong niku modele duwe kehebatan, duwe keanehan. Nggih napa mboten? Dibarengi ilmu ini teng pengeran niku nganggo ilmu napa ilmu tukang syarat. Akhirnya nyampur niki, kok niku sapa sakjane iku? Gawa nang pengeran apa cuma mandek memenuhi kebutuhan urip dohir? Angel ajenge ngaku kaya ngeten niku angel seakan-akan kaannahu, seakan-akan niku teman-teman uang tapi sakjane bilahu. Nggih ta? Mboten dadi napa-napa sakjane niku. Pun nggih, pun dadi cara ringkes napa? Selamat genah zahir niku napa? Mek zahire awake ditaringan waras terus mboten sempat nglampahi dosa. Lajeng uang niku genah batine, selamat batine napa? Ngadepi urip penuh keyakinan. Ngadepi melangkah dateng kehidupan percaya karo Gusti Allah. Nggih napa mboten? Senden menyang Gusti Allah, ilmu boleh berbeda, cara boleh berlainan. Nggih napa mboten? Perhitungan oleh seje tapi tetep percaya khairihi wa syarrihi minallah. Nek wis ngono ya apa? Lah wong kon ngadepi urip berarti kumpul karo wong urip, berarti berhubungan karo wong urip. Rep berarti urusan karo wong rep mek pengen dos pundi ayo selamat to atimu selamat genah ya napa aja sampe nyimpen ati sing elek karo sapa wae lho ngeten niku pun paham ya pun lame pun sampean pun saged ngeten dos pundi berarti kula kali sampean niku napa pun saged estu-estu madhep dateng Gusti Allah pun estu-estu napa taat dateng Gusti Allah wa dzalika fadlullah yu'tihi may yasha wallahu dzul fadlil azim. Pun dadi cara ringkes sampean kali kula niku kepingin dadi uang sing genah kepingin dadi uang sing selamat nggih napa mboten awake waras gak nglakoni dosa nggih napa mboten terus atine napa mantep teng Gusti Allah nggih ta terus mboten enten napa-napa kali sinten kemah lah napa buktine wong sing kaya ngeten niku apa tandane wong iki eh tandane uang niki napa genah zahiran wa batinan selamat zahiran wa batinan niku napa apa cukup mergo ilmune akeh apa cukup mergo ibadahe akeh apa cukup mergo zikire akeh nggih apa cukup mergo wis dimulyakno wong apa cukup mergo wis diagungno wong? Napa pun cukup awake dipercaya karo wong? Napa cukup napa

0: Panjenengan ketuntun dening Gusti Allah kelayan taufik hidayahipun lajeng pikantuk ridhonipun Gusti Allah bekto husnul khatimah ma'naili syafa'atil uzma mir rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ya Allah ba'da id hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Waffiq 'alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar wa dakhilna al jannata ma'al abrar wa amiddana an nadhra liwajhikal karim ya aziz ya waffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.
1: Demikian tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrari Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang diridhoinya. Amin, amin, Allah.

Manakib istiqomah di Musola Miftahul Janah, Grogol Krajan Karang Tengah, Demak, hari Ahad tanggal 5 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di rumah Bapak Mugiono, Tlogoweru, Guntur, Demak, hari Ahad tanggal 5 Juli. Manakib istiqomah di Masjid Al-Akhram, Karangsari, Karang Tengah, Demak, hari Rabu tanggal 8 Juli, waktu Ba'dal Isya. Haul Mbah Mustafa, Makbaroh Mbah Musola, Margolindu, Bonang, Demak, hari Kamis tanggal 9 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Masjid Baitul Mutakin, Ngaluran, Karanganyar, Demak, hari Jumat tanggal 10 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah Kabupaten Demak, di Masjid Agung Demak, hari Sabtu tanggal 11 Juli, waktu Ba'dal Isya. Haul Kecamatan Tanggung Harjo, Balai Desa Sugih Manik, Tanggung Harjo, Grobogan, hari Sabtu tanggal 11 Juli, waktu Ba'dal Isya. Haul Ngabla, di halaman Masjid Jami At-Taqwa Purwodadi, Grobogan, hari Sabtu tanggal 11 Juli, waktu Ba'dal Isya. Haul Akbar Kendal, di Alun-Alun Kendal, hari Sabtu tanggal 11 Juli, waktu Ba'dal Isya. Haul Bapak Ahmad Zuhri bin Bah Muhammad Nain, hari Ahad tanggal 12 Juli, di rumah Ibu Khafidoh Sindon Trimulyo Guntur Demak, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Masjid Jami Baitul Amin, Bengkah Wonosekar Karangawen Demak, hari Ahad tanggal 12 Juli, waktu Ba'dal Isya. Haul Desa Manggarmas di halaman Masjid Darul Naim, Manggarmas Godong, Grobogan, hari Senin tanggal 13 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Masjid Nurul Yakin, Sedran Bulu Sari, Sayung, Demak, hari Selasa tanggal 14 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Musola Baitul Mukminin, Wonorejo, Guntur, Demak, hari Kamis tanggal 16 Juli, waktu Ba'dal Isya. Hari ulang tahun Usafi Kopler Community di Pondok Pesantren Al-Fitrah Gresik, Kembangan 99 Gresik, Jawa Timur. Hari Sabtu tanggal 18 Juli, waktu Ba'dal Maghrib. Manakib istiqomah di Pondok Pesantren An-Nuriyah Gebang Bonang, Demak. Hari Ahad tanggal 19 Juli, waktu jam 7:30 pagi. Manakib istiqomah Triwulan di Musola Bustanul Mustafizin, Pangkalan Tugu Sayung, Demak. Hari Ahad tanggal 19 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Masjid Suwatun Has

Tanah PRF Triwulan Sayung Demak, hari Selasa tanggal 21 Juli, waktu Ba'dal Isya. Haul Kecamatan Kradenan, di halaman Balai Desa Banjardowo, Kradenan, Grobogan, hari Selasa tanggal 21 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Masjid Al-Madinah Mangunjiwan, Demak, hari Rabu tanggal 22 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Masjid Darul Anwar, Blaten, Mijen, Demak, hari Kamis tanggal 23 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Masjid Baitur Rahim, Mutih, Banjarjo, Guntur, Demak, hari Kamis tanggal 23 Juli, waktu Ba'dal Isya. Haul Syekh Maulana Abdurrahman Burwatu di Makbaro Syekh Maulana Abdurrahman Burwatu, Mutih Kulon, Wedung, Demak, hari Kamis tanggal 23 Juli, waktu Ba'dal Isya. Majelis Khotmil Quran Al-Khidmah Kabupaten Semarang di Masjid Agung Al-Mabrur, hari Jumat tanggal 24 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Musola Baitul Hau, Karangturi, Bogosari, Guntur, Demak, hari Selasa tanggal 28 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Musola Baitul Mutakin, Wonoketingal, Karanganyar, Demak, hari Ahad tanggal 29 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah Rolasan, Masjid Ar-Ridwan, Mintregen, Kebon Agung, Demak, hari Ahad tanggal 29 Juli, waktu Ba'dal Maghrib. Haul Kecamatan Kradenan di halaman Balai Desa Banjardowo, Kradenan, Grobogan, hari Ahad tanggal 29 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah Limolasan, Masjid Al-Huda, Ngariboyo, Werdoyo, Kebon Agung, Demak, hari Rabu tanggal 29 Juli, waktu Ba'dal Maghrib.

Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067. WA

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ambiar, sugeng siang, sugeng pinanggih malih. Eng dinten minggu bersama sekalian Jamal Boy di Tembang Ambiar ya. Suasana di musim kemarau, esok-esok panas, esok-esok adem, awan-awan yahmene wis panas ngencret neng ngendindi. Oleh karena itu, paling enak sambil layah-layah menikmati suasana dengan tembang-tembang ambiar. Kalau biasanya sama Mbak Andin, saben hari Minggu menikah sama Mas Jamal Boy. Yo, suarane ben ganti, suasane ben ganti. Dan tidak lupa juga kita punya pola pikir berganti. Sementara dari Piala Dunia, kita sudah tahu beberapa negara, Portugal menang, Kroasia kalah, terus di meneh kae Inggris yo menang. Waduh, tapi jagoannya yo ono sing kalah enggak apa-apa, itu namanya pertandingan yang betul-betul menjadikan kita semangat untuk menonton. Yen kowe senang sepak bola, yen ora seneng yo abaikan aja. Oke. Kita kembali ke Tembang Ambiar sampai nanti jam 3 sonten.

Ya Pak RW, Bapak Lurah, Bapak Camat, monggo tindak teng Tanjung Perak. Tanjung

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya. Lihat deh, kentalnya.

0: caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Mm-hmm. Pasti semua mau
1: dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam spesial looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
2: Tembang Ambyar, Rasika USA.

Hari-hari bersama dengan Tembang Ambyar, yaitu hari Minggu jam 1 sampai jam 3 sonten. Nah, tanggal-tanggal koyok ngene iki enake ya, mangan enak. Wong sing paling sugih jarine tanggoku wong sing ora duwe utang, betul. Ora duwe utang, ora duwe tanggungan kuwi sugih tapi apa ana? Kaya Anda sekalian tuh mesti duwe tanggungan paling ora karo PDAM. Masalah banyu, karo PLN, masalah listrik, mungkin juga tanggungan karo telepon atau telkom nek sing duwe telepon omah, nek sing ora duwe ya ora usah. Satu lagi mungkin karo bank nek sampean duwe tanggungan kok bank ya, Bang Jateng ya. Apa jenenge pajak tahunan kuwi saben 1 tahun sekali. Nah, ning ya minimal ora duwe utang-utang lainnya. Kita berdoa yang punya utang hari ini mari satukan tekad, bulatkan tekad, dan kita berdoa semoga lunas semua hutang-hutang kita. Dan juga kita memiliki kekuatan untuk tidak hutang lagi. Dan juga kita memiliki kekuatan untuk mempunyai duit yang atau harta yang cukup untuk segala sesuatu. Cukup itu lebih dari segalanya ya. Kalau kita kaya belum tentu cukup. Nyatanya banyak orang kaya yang masih merasa kekurangan. Jie-jie ya. Oleh karena itu mari kita berdoa semua dicukupkan oleh Gusti Allah yang memiliki segala harta yang ada di dunia ini. Dan kita juga berusaha untuk menghalalkan segala harta kita dan juga menjadikan harta kita itu semakin berkah. Salah satunya dengan bersedekah, Dan kemarin setelah kita mengikuti dan menyadari tentang hari-hari nasional, tanggal 5 Juli itu ternyata diperingati sebagai Hari Bank Indonesia. Ngomong-ngomong masalah utang dan tanggungan ya, bank itu salah satu yang saat ini menjadi apa kuwi rujukan nek wong arep utang. Baik bank-bank kecil ya, sampai dengan bank plecit, BPR dan lain sebagainya. Tapi saiki wis ono yang namanya bank-bank pemerintah yang memberikan kredit dengan bunga ringan. Ataupun orang bank koperasi yang juga memberikan kredit tentunya dengan akad yang sudah disepakati. Monggo, silakan milih mana yang Anda senangi, mana yang Anda setujui secara syariat, khususnya mungkin juga yang secara dengan konvensional. Silakan.

0: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Tembang Ambyar, Rasika USA.

Kita masih bersama di Tembang-Tembang Ambyar hari Minggu, dan kita masih bergabung dengan suasana kegembiraan dengan lagu-lagu Jowo, ya. Jowo, Jowo, Jowo. Ternyata kita juga nanti bulan Juli tanggal 12 itu ada Hari Koperasi Indonesia. Kita jadi ingat siapa Bapak Koperasi Indonesia. Ada yang tahu? Nggih menika Bapak Dr. Andes Muhammad Hatta. Bapak Hatta ini adalah Wakil Presiden Republik Indonesia, mewakili Bung Karno dulu, sekaligus juga Bapak Koperasi Indonesia. Dulu dikatakan koperasi adalah soko guru perekonomian Indonesia. Tapi saiki jarene calontong kebalik. Perekonomian guru soko koperasi. Iya betul. Jadi kadang digunakan untuk utang neng koperasi. Termasuk koperasi Rasika cok tak gunakan untuk utang. Yo enggak apa-apa. Sing penting bayar, sing penting nyewur ya toh. Sesuai dengan tanggal, sesuai dengan kesepakatan. Hari Koperasi tanggal 12 Juli, dan itu diperingati untuk mengenang berdirinya koperasi di Indonesia. Para kadang, Sutrisno, Bapak Ibu Kang Mas Mbak Yu, kita masih di Tembang Ambyar sembari menikmati suasana siang hari yang cukup terik. Monggo, kita bergabung dengan Tembang Ambyar Indonesia via Rasika.

0: Wah, kopi gula aren favoritku nih.
1: Enak sih, tapi aman diminum setiap hari.
0: Kan gula aren lebih alami.
2: Gula aren memang berasal dari nira pohon aren dan mengandung sedikit mineral. Namun ingat, gula aren tetaplah gula yang dapat meningkatkan kadar gula dan menambah asupan kalori. Masalah utama bukan jenis gulanya, melainkan jumlah yang dikonsumsi. Terlalu sering mengkonsumsi minuman manis dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Tetap boleh menikmati minuman gula aren, asalkan bijak, pilih ukuran yang lebih kecil, kurangi kadar gula, dan batasi frekuensi konsumsi. Jangan lupa cek label gizi pada minuman kemasan. Ingat, hidup sehat bukan berarti tidak boleh menikmati, tapi tahu batasnya. Nikmati secukupnya, sehat selamanya.
3: Informasi ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam germas, sehat, bugar, produktif.
2: Tembang Ambyar, Rasika USA.

Anda masih menikmati dan mendengarkan lagu-lagu Ambiar Indonesia dari Rasika USA 105,6 FM. Dan Anda juga masih bersama dengan Jamal Boy ya. Bulan-bulan di musim kemarau itu mungkin Juni, Juli, Agustus, nanti kemarau September satu sumber ya. Mungkin nanti Oktober mulai ono sumber, tapi sekarang kita nikmati musim kemarau ya. Ini ada hari-hari di musim kemarau ini, selain hari koperasi nanti hari kejaksaan, hari bakti adiaksa itu tanggal 22 Juli. Terus hari anak, nah ini hari anak tanggal 23 Juli dan hari kebaya. Kebaya nasional itu besok tanggal 24 Juli, monggo yang suka memakai kebaya atau pakaian kebesaran Jawa khususnya ya. Tapi kebaya itu ya ono kebaya Jakarta, kebaya Padang, kebaya enti meneh ya. Melayu juga ada ya, semuanya memiliki pakaian-pakaian tradisional yang disukai oleh masyarakatnya dan menjadi ciri khas daerah masing-masing. Kalau kita memakai kebaya, kita juga memiliki pilihan bawahannya. Batik, ono sing nganggo kain polos bermotif batik, ono sing nganggo kain lurik, ono sing nganggo katok dawa, nek saiki malah ono sing batik di model katok dawa dan lain sebagainya yang merupakan perpaduan ataupun modifikasi dari pakaian-pakaian lama tersebut. Nggih. Monggo ibu-ibu, mbak-mbak, kang mas, enek kang mas ya orang gue kebaya yo, nganggune apa jenenge kui ageman jangkep ya, jalan silang nganggune ben, apa jenenge cas. Ya kalau kang mas tuh memakainya ageman Jawa beskap, ya kalau Solo tuh beskap, kalau Jogja biasanya memakai yang namanya pakaian apa kui nek Jawa ki peranaan Jogja atau memakai pakaian Jawa yang Jogjanan itu namanya surjan ya. Monggo-monggo ya, tradisional style. Saya sukanya pakai basofi. Itu enggak harus memakai jari atau enggak harus pakai kain bawahnya. Bisa katok dawa atau bisa katok dawa model batik. Sing penting iso njawani, karena orang Jawa njawani, kalau orang Demak ndemai. Orang Ambon ngamboni. Orang Ngawi yo njawani. Ngawi iki Jawa Timur, oke? Kita kembali ke tembang Ambiar di siang hari ini.

Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5800.

105,6 FM Rasika USA, ada Jamal Boy dan juga kawan-kawan yang di siang hari ini kita mendengarkan, menyimak lagu-lagu ambiar Indonesia ya. Saya ikut berduka dengan wafatnya salah seorang teman saya dulu yang ada di waktu saya kerja di TV, Mas Udin. Semoga diampuni dosanya, diterima amal baiknya, dan keluarga yang ditinggalkan bisa tabah menerima segala bencana ini. Amin ya rabbal alamin ya. Dan juga untuk kawan-kawanku semuanya yang siang hari ini lagi bekerja di hari Minggu, selamat bekerja, tetap berusaha. Jangan lupa pekerjaan Anda itu adalah juga ibadah. Ini pesan dari seorang kawan-kawan saya, Mbak Sri mengatakan, sing kerja ing dina libur kuwi yo ijik padha ibadah, kagem nyekapi kabetahan keluarga. Betul, karena ketika kita niatkan sebagai ibadah, maka itu akan jadi ibadah. Ini tidak diniatkan sekedar cari uang atau kerja, ya jadi ini ya cuman itu aja. Makanya niatilah dengan niatus solihah, niat yang baik untuk mencari nafkah buat menghidupi keluarga. Masalah sedikit atau banyaknya itu nanti urusan belakangan, karena berkah itu tidak pada banyak sedikitnya, tapi pada sesuatu yang terkandung di dalamnya. Apakah itu ya? Ini harus tanya Pak Ustadz nih, berat nih. Masalah yang cukup mengandung nilai-nilai estetis di dalam beragama. Kawan saya Mas Suryo yang ada di kota Temanggung ya. Selamat siang, sugeng siang. Temanggung tetap adem, oh iya. Karena Temanggung itu kota dingin, kota tembako, kota yang banyak dengan tembakonya. Kalau di Wonosobo itu juga kota dingin, kota teh ya, ada kota teh, kota tembako. Kalau Semarang, Kabupaten Semarang itu sedeng-sedeng saja ya, nggak dingin, nggak panas. Saya cocok udaranya di kota Ungaran. Itu kota apa ya? Kota penyangga. Kota Semarang kan ibu kota Jawa Tengah itu panas. Ungaran tuh agak dingin. Cocok. Bahkan ketika saya harus mudik ke kampung, itu di kampung tuh menyesuaikan suhunya susah. Biasa neng Ungaran adem, neng omah panas, harus ucul-ucul lambi atau kipas anginan terus ya. Ya itulah, kita itu kalau biasa di situasi tertentu, kadang di tempat lain juga harus menyesuaikan lagi. Oke, kita kembali dulu ke tembang ambiar.

0: Taman Juruk Solo. OTW. Tapi aku aduh sik dulu.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
5: Tembang Ambiar, Rasika USA.

Kawan-kawanku yang masih bersama dengan Rasika USA di Tembang Ambyar siang hari ini, ada yang mengatakan bahwa sak temene urip iku urup. Nah, maksudnya apa? Jadi urip iku urup di dalam pepatah Jawa, hidup itu adalah sebuah urup, ya kehidupan. Artinya dengan hidup itu kita bisa memberikan harapan kepada orang lain, bantuan kepada orang lain, dan juga memberikan cahaya bagi orang lain dalam hal sekecil-kecil apapun yang bisa kita lakukan. Itu menurut yang saya baca dari sebuah ensiklopedia. Maksudnya hidup dalam bahasa Indonesia ya, urip iku urup, filosofi Jawa sing artine dalam bahasa Indonesia hidup itu menyala. Secara makna dan filosofi juga mengajarkan bahwa manusia itu harus hidup dengan memberi manfaat kepada orang lain, ya toh. Jadi memberikan manfaat. Jadi urip ora mung sekedar wis ngono-ngono toh, ning ana manfaate kanggo wong liya sing ada di sekitarnya, terutama ya. Layaknya api yang menyala, memberikan penerangan, memberikan penyuluhan, dan memberikan kehangatan kepada yang ada di sekitarnya, ya. Ya kaya nek di dalam agama itu sebaik-baik orang adalah yang bermanfaat pada orang lain. Anfa'uhum linnas, khairun nas anfa'uhum linnas, ya. Sebaik-baik orang yang bermanfaat pada orang lain. Ya mudah-mudahan filosofi Jawa ini tetap dijaga dan Anda tetap bisa bermanfaat untuk orang lain, memberikan cahaya kepada orang lain, dan memberikan pertolongan sekecil apapun, sebentuk apapun, yang penting orang lain merasakan manfaat adanya Anda di sekelilingnya. Jangan justru menjadikan beban untuk orang lain ataupun menjadikan kejengkelan bagi orang lain. Oke? Itu kata-kata bijak hari ini di Tembang Ambyar. Kita kembali dulu ke Tembang Ambyar. Sumonggo.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care. Tembang Ambiar, Rasika USA.

ini yang menemani Anda. Kalau Anda mungkin lagi didatangi oleh petugas ataupun seseorang yang datang ke rumah Anda di hari-hari ini, jangan galau, jangan takut, itu ada petugas sensus ekonomi. Nah, petugas ini dibekali dengan kartu tanda pengenal dari Badan Pusat Statistik atau BPS. Mendatangi rumah dan tempat usaha atau tempat tinggal Anda, mengumpulkan data dasar kegiatan ekonomi dan kondisi sosial keluarga. Pendataan ini bukan untuk menarik atau menagih utang ya, juga melainkan untuk menyusun kebijakan pembangunan dan peta ekonomi nasional. Nanti petugasnya akan menggunakan rompi resmi dengan tulisan khusus Sensus Ekonomi 2026, tanda pengenal atau ID card, kartu tanda pengenal resmi, kemudian surat tugas dari kantor BPS tempat, serta perangkat pendataan, biasanya ada HP dan atau tablet khusus untuk pendataan. Jadi Anda jawab dengan jujur aja apa anane, sesuai dengan kondisi yang ditanyakan. Nek Riko bisa ditulis di tempat yang sudah disediakan. Oke. Data spesifik ini berguna untuk perekonomian Indonesia di masa yang akan datang. Begitu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan jangan takut. Sukseskan Sensus Ekonomi 2026.

Terima kasih sedulur-sedulurku, kawan-kawanku, Kadang Rasika dan juga kawan Rasika semuanya. Kita sudah 2 jam bergabung dengan lagu-lagu Ambyar di siang hari ini. Saya Jamal Boy mengucapkan terima kasih untuk kebersamaannya. Insya Allah ketemu lagi di minggu pekan depan. Mohon pamit undur diri. Salam Ambyar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ademnya dengerin suaranya Raisa di siang yang panas ini. Adem banget. Ya. Halo, selamat sore kawan. Lanjutkan kebersamaan kita di tentu saja di sini di 105,6 FM Rasika USA, Ungaran Salatiga Ambarawa. Saya Doni Asyar yang sekarang bersama Anda jam 3 sore lebih 7 menit. Ini beneran panas banget di Ungaran dan sekitarnya. Kalau Anda lagi di perjalanan, apakah Anda merasakan hal yang sama? Ya. Kabar-kabari ya, cerita Anda, informasi Anda dari perjalanan Anda, saluran komunikasi kita di 081325858500. Saya langsung naik helikopter dulu untuk bisa mendapatkan helikopter views atas apa yang sekarang sedang terjadi di luaran sana ya. Tapi sebelumnya saya ingatkan atau saya sampaikan bahwa sekarang sudah masuk waktu sholat asar untuk Ungaran, Semarang, Salatiga, Ambarawa, dan sekitarnya.
1: Sudah tiba waktu sholat asar untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.

0: Ya, sekarang ini kalau saya lihat suasana di Pantura Timur yang menonjol nih. Pantura Timur kelihatan merah gitu. Jadi siap-siap yang akan masuk kawasan Pantura Timur, khususnya yang dari arah Semarang ke Demak. Jadi terlihat mulai dari batas kota ya sampai di Pasar Sayung kelihatan padat, merambat begitu. Jadi mohon sabar. Arah sebaliknya ini kelihatan juga ada antrean mulai dari kawasan seputaran exit tol ya Semarak menuju ke arah Semarang, simpulnya tuh di Kino. Lepas Kino agak-agak los lumayan lah menuju ke arah Semarang. Apakah rob? Ya biasanya rob itu jam-jam segini mulai turun. Nah jadi ini mungkin fase-fase pencairan ya. Tapi nanti saya tunggu kabar lanjutan dari Anda yang sedang meluncur di jalan atau di jalur Pantura Timur. Kemudian Pantura Barat kalau saya lihat relatif kondusif ya, biasa berangsong ada ketersedatan, ini aman dua arah termasuk di seputaran Cepiring, nggak ada masalah. Wuleri sekitarnya juga aman. Kalau jalur Timur Tengah gimana? Oh, aku lihat so far so good, nggak ada hambatan berarti di jalur Timur Tengah ya, Semarang, Meranggen, Karangawen, Gubuk, Purwodadi gitu. Kalau jalur ke selatan, Semarang lantai 1, Semarang lantai 2, ini aman menuju ke arah Ungaran, Gombel aman, Ungaran langsung bablas naik, Bawen juga gak ada masalah. Cuman, nah ini dia, di segitiga USA, Ungaran, Salatiga, Ambarawa, di segitiga Bawen, itu ada antrean yang dari arah Ungaran, itu udah sampai di Horti Mart, which is itu long, ya panjang. Kemudian dari arah Salatiga, antrean sampai di exit tol Bawen, dari arah Ambarawa, ini lumayan padat juga, mulai dari lingkar Ambarawa, bahkan lingkar Ambarawa yang mau keluar menuju ke jalur Ambarawa Bawen juga antrean panjang. Jadi wow, volumenya kayaknya agak-agak extraordinary nih di Bawen dan sekitarnya, jadi mohon bersabar. Lalu kalau saya lihat di jalur tengah kota Semarang, ini kelihatan ya regularly kayak begini deh, padat di beberapa titik. Yang kelihatan menonjol padatnya itu di Simpang 5 dari arah Pandanaran. Ini kelihatan memanjang antreannya karena saya sih menduga banyak yang nyobain spot baru di situ atau jalan menuju kawasan Simpang 5. Pandanaran terutama ini banyak spot baru yang menarik perhatian. Jadi mohon siap-siap sabar yang akan melintasi kawasan itu. Tambahan dari Anda saya tunggu ya. Yang sudah ngasih tambahan informasi adalah Ibu Nini Herawati. Hai Ibu Nini, monggo.
1: Selamat sore kawan Rasika, selamat sore Mas Don.
0: Sore Bu Nini.
1: Info ya, jalan saya mau ke arah Bawen seperti biasa Minggu sore dari Jatisari. Tapi ini udah sampai SPBU Cangkiran.
0: Oke.
1: Jadi mohon infonya ya, macet di mana, semoga lancar. Thank you. Saya tunggu minta lagu boleh nggak?
0: Boleh.
1: Roll Blade.
0: Roll Blade.
1: Nona.
0: Oke. Okay. You. You're welcome, ma'am. Roll Blade mungkin agak nantian boleh ya. Aku nggak tega suasana begini panas kita jingkrak-jingkrak ya. Aku bisa keringetan tuh. Oke. Okay. Jadi kalau dari Cangkiran menuju ke arah Ungaran lewat jalur Gunung Pati, ini kalau saya lihat secara umum ini masih aman ya Bu ya. Coba saya pastikan. Oke. Gunung Pati, Cangkiran. Ya, secara umum aman. Gunung Pati, Ungaran. Ini secara umum juga gak ada masalah. Padatnya biasa aja nanti di... Ya tapi ini biasa aja padatnya yang di Sisemut. Kemudian kalau mau lewat di Simpang Asalamah itu gak ada masalah juga. Bablas menuju ke arah selatan, ke Bawen gak ada masalah. Padat-padat biasa misalnya di menjelang traffic light exit tol Ungaran tuh. Ya depannya atau sebelum rumah sakit itu padat tapi antre biasa lah. Habis itu bablas ke arah Bawen. Sejauh ini saya bilang sih aman. Kecuali tadi itu, kalau nanti Bawennya setelah terminal, berarti agak antre di mulai Horti Mart sampai di segitiga USA itu. Gitu ya, Ibu Nini, Titi DJ. Lanjut sama Pak Hayaka Awaki. Ya, ya. Hayaka Tan. Kok Tan ya? San, ayah Kak San, Bandungan ke Pati bagaimana? Pantura Timur, saya mulai Pantura Timur ngingetin ya, itu agak-agak melambat, ada perlambatan di seputaran batas kota ya, sampai di kawasan Pasar Sayung, lepas itu los. Bandungan itu hari ini ada festival bunga ya, jadi mungkin agak-agak rame-rame begitu, tapi coba saya lihat di Bandungan. Bandungan menuju ke arah Semarang dulu kan ya. Ya masih aman ya, kalau di Bandungannya padat-padat pasti hari Minggu begini kan. Harus dihadapi kepadatan itu. Nanti kalau ada yang barusan nonton festival bunga di Bandungan silakan diupdate. Nah sampai kemudian turun ke arah Ungaran ya, turun ke arah Semarang, ini aman jalur Anda. Terus kalau mau ke Pati lewatnya, kalau mau lewat Pantura itu agak-agak tadi ada perlambatan ya di batas kota sampai di Pasar Sayung. Kalau mau lewat jalur alternatif misalnya lewat Timur Tengah ya kan, ini aman. Kalau dari arah Semarang Timur menuju Meranggen, Meranggen lewat jalur alternatif Onggorawe, ini aman. Monggo silakan dipilih, kalau lewat alternatif agak muter tapi nggak ada hambatan, kalau Pantura ada antrean, silakan diputuskan. The choice is yours. I just tell you the story, ya kan? Oke, lanjut sama Pak Suwarno. Assalamualaikum Mas Doni, waalaikumsalam. Mau dengerin Cakrakan Kepada Hati, boleh nggak? Atau Penipu Hati Tata Janeta. Daripada Penipu Hati, mending Kepada Hati aja ya. Gak enak kalau ditipu-tipu, bener gak sih? Tapi saya mau agak-agak membawa Anda ke suasana melo-melo gitu. Siang-siang panas-panas dibikin melo ala Kaitna. Ini lagu Sejuta Umat Mantan Terindah.

0: CEO sudah tiba.
1: Selamat datang Tuan CEO.
0: Tuan CEO, apa rahasia Anda jadi CEO? Apakah karena warisan keluarga?
2: Bukan.
1: Apakah karena orang dalam?
2: Bukan juga.
0: Lalu apa Tuan CEO?
2: Kampus yang tepat, Universitas PGRI Semarang. Jangan cuma mimpi jadi CEO, mulai dulu dari kampusnya. UGRIS, Universitas PGRI Semarang. Perkuliahannya nyaman, biayanya terjangkau, akreditasi unggul, dan alumninya banyak yang lulus langsung dapat kerja. Hari ini mahasiswa biasa, besok tanda tangan gaji luar biasa. More info, kunjungi websitenya di pmb.ugris.ac.id atau bisa melalui WhatsApp 0813-2607-2225. Universitas PGRI Semarang, The Meaning University.
3: Dulu, orang tua kita mengajak kita bermain ke PRPP. Hari ini, giliran kita mengajak anak-anak menikmati tawa, petualangan, dan kebersamaan di tempat yang sama. Karena kenangan terbaik bukan hanya untuk dikenang, tapi juga untuk diwariskan. Yuk datang ke Jateng Fair 2026, mulai 26 Juni sampai 5 Juli 2026 di Kompleks PRPP Jawa Tengah dengan tema Action for Transformation. Datang, nikmati beragam wahana seru di Jateng Kids Wonderland. Jelajahi Green Life 2026, berburu kuliner favorit, hingga melihat pameran produk unggulan UMKM, Kabupaten Kota Jawa Tengah, BUMN, dan BUMD. Ini jadwal konsernya. 26 Juni, Darboy Gang. 27 Juni, Adela. 28 Juni, Tony Q Rastafara dan Lukman Jawaika. 29 Juni, Guyon Waton. 30 Juni, Aftershine. 1 Juli, Endang Sukamti. 2 Juli, Perunggu. 3 Juli, Rebellion Rose X Over Distortion. 4 Juli, Superman is Dead. 5 Juli, Srempet Gudal bersama Om Lorenza. Pengin lebih nyaman saat nonton konser? Pilih kategori VVIP. Kuota tiket sangat terbatas. Dengan fasilitas eksklusif berupa jalur khusus, free minum, seating area atau tempat duduk, dan toilet VVIP khusus. Pastikan tiketmu hanya dibeli melalui jatengfair.id. Jateng Fair 26 Juni hingga 5 Juli di Kompleks PRPP Jawa Tengah.

0: Eh Beb, kamu gak ngantuk kan?
1: Enggak kok.
0: Beb, jangan ngebut, 90 aja.
1: Iya deh.
2: Kawan Rasika, berikut adalah standar keselamatan saat melaju di jalan tol. Patuhi selalu batas kecepatan minimal 60 km per jam dan maksimal 80 hingga 100 km per jam. Jaga juga jarak aman Anda dengan kendaraan di depan, minimal 40 meter untuk kecepatan 60 km per jam, dan sesuaikan jarak saat melaju lebih cepat. Lajur kanan hanya untuk mendahului. Jangan pernah menggunakan bahu jalan untuk menyalip, karena sangat berbahaya dan melanggar aturan. Bahu jalan mutlak hanya untuk kondisi darurat. Jika mobil Anda mengalami kendala atau mogok di jalan tol, segera menepi di bahu jalan sebelah kiri. Nyalakan lampu hazard. Pasang segitiga pengaman di belakang kendaraan dan segera hubungi layanan jalan tol 133. Sebelum berangkat, pastikan fisik Anda bugar, saldo uang elektronik cukup dan kendaraan dalam kondisi prima. Mari berkendara dengan tertib dan santun. Ingat, disiplin adalah kunci utama keselamatan.

0: 105,6 FM Prasika USA. Salah juga Abarawa. Komposisi yang seru sekali dari Nona Rollblade. Alright, ngomongin soal AI dikit. Jadi hari ini yang namanya teknologi kecerdasan buatan atau AI atau Artificial Intelligence atau akal imitasi bahasa Indonesianya, ini bukan sekedar inovasi ya kawan. Ia sudah menjadi kekuatan besar yang mengubah cara manusia bekerja, cara kita belajar, bahkan cara kita menjalani hidup. Benar gak? Tapi di balik kemajuan itu muncul ketakutan yang makin nyata. Apakah Anda merasakan ketakutan itu? Karena kita sudah mendengar lah ya, sering gitu orang ngomong nanti itu akan banyak pekerjaan yang akan digantikan oleh AI. Sekarang ini ada jurusan-jurusan di kampus ya, di China itu dicoret karena pekerjaannya itu udah gak ada lagi, gak relevan. Di masa depan udah digantikan oleh AI. Nah ketakutan ini ada cerita tersendiri ya, ini case-nya di Amerika. Di Amerika itu tahun kemarin aja ada lebih dari 50.000 pekerjaan di sektor teknologi. Di sektor teknologi loh, itu udah dilaporkan terdampak otomatisasi berbasis AI di berbagai perusahaan besar di Amerika. Kayak di Amazon, Microsoft, Salesforce, kebayang nggak? Dan proyeksi global memperkirakan hingga tahun 2030 sekitar 300 juta pekerjaan di dunia berpotensi terdisrupsi oleh AI. Dan kalau kembali kasusnya di Amerika, ketakutan ini nggak cuma berhenti di diskusi akademik aja loh. Di AS, di sono, ketegangan terhadap AI itu meningkat tajam. Ada survei yang dibuat oleh NBC mencatat 46% responden punya pandangan negatif terhadap AI. Sementara yang positif cuma 26% doang. Sementara itu minat generasi Z terhadap AI ternyata turun. Dari 36% jadi 22% aja. Dan ketegangan ini ada cerita yang seru. Seru maksudnya agak-agak serem-serem juga sih. Ketegangan ini udah bahkan berubah menjadi aksi ekstrim. Salah satu contoh ini cerita agak-agak serem tapi sempat banyak dibicarakan. Aksi ekstrim yang terjadi di rumah Sam Altman di San Francisco. Sam Altman ini adalah orang nomor satu di OpenAI gitu ya. Yang pokoknya kalau ngomong AI, dia ini orang yang pertama bertanggung jawab. Rumah dia di San Francisco ini pernah menjadi target serangan bom Molotov. Serem.
1: I said this the night before that this thing happened at my house. You know, brutal time for you in the press, but I guess it's like good in some sense. And I was like, you know, at least no one tried to kill me.
2: You said that the night before.
1: The night before. And wow. But it really did put into perspective the, like, you know, people can say all the mean things they want, and as long as they only say the mean things, it's like, it's really not that big of a deal. You keep going.
0: Okay, itu cerita si Sam Altman ya. Betapa dia menjadi sasaran kemarahan orang-orang gara-gara perkembangan AI ini. Tapi di sisi lain ada orang yang, ini para pendukung AI tentu saja, menegaskan dia punya standpoint teknologi ini juga menciptakan peluang baru. AI digunakan dalam dunia kesehatan, pendidikan, keamanan, hingga industri kreatif. Banyak pekerjaan baru juga akan diprediksi muncul, meskipun saat ini masih dalam tahap perkembangan. Nah kalau saya tanya Anda, kawan, POV Anda soal AI, Anda di tim yang termasuk big no ya kan, yang ketakutan, yang paranoia gitu, atau Anda pendukung AI? Okay, banyak kok peluang-peluang bagus yang akan ada dengan hadirnya teknologi kecerdasan buatan ini. Gimana POV Anda?

0: thank you yang sudah terus bergabung bersama Rasika dari jalan mengabarkan perjalanan. Pak Purwanto, laporan tadi perjalanan dari Mijen ke Prank Up Bus via Gunung Pati, Ungaran, Karangjati lancar banget. Oke, Anda berarti di depannya Bu Nini dong. Bu Nini udah sampai mana? Lalu ada Ibu Ari di Seteran. Ini cerita, sore Rasika, sore Mas Donas. Jalan Jolotundo padat sekali. Bus-bus besar keluar dari area Masjid Agung Jateng. Oh iya, ada acara dari kemarin tuh se-Indonesia. Dan ini pada bubaran. Harap banyak sabar ya buat yang lewat daerah Jolotundo, Gajah, dan sekitarnya. Oke, ini warning ya yang mau lewat sana dari Ibu Ari di Seteran. Ingin dengerin Westlife yang Uptown Girl. Oke. Oke. Lanjut sama Pak Rupin. Pak Rupin Kreo. Bener ya? Pak Rupin, monggo.
1: Sore Mas, menginfokan ya Mas, ini di perempatan Pandanaran yang mengarah Tugu Muda ini banyak mobil yang parkir di bahu jalan, Mbak. Mas, mengakibatkan agak tersendat seperti itu. Terima kasih Mas.
0: Pak Rupiin, terima kasih. Emang saya juga beberapa kali baca di sosial media keluhan warga gitu yang di jalan-jalan, di jalan-jalan utama protokol ya di kota Semarang ya, itu kan padat terus banyak yang parkir pinggir jalan, atau ketika datang ke satu tempat itu naik turun penumpang tuh di pinggir jalan gitu loh, nggak masuk gitu. Oke, Pak Bambang, ini update lalu lintas pukul 15.36, perjalanan dari Permata Puri Ngalian, Prof. Hamka, Siliwangi, Jenderal Sudirman, Tugu Muda, arah Simpang 5, lancar secara umum. Hanya tersendat sedikit di Pandanaran, tepatnya samping Masjid Baitur Rahman, karena parkir mobil, sama yang disampaikan Pak Rufin tadi barusan. Selanjutnya menuju Pedurungan, landai lancar, berkenan gak Mas Doni request Kiss? Hah? Request Kiss? Lagunya Prince. Itu penyanyinya dari grup Kiss, judulnya Prince, atau lagu Kiss dari Prince? Coba dikasih penjelasan tambahan. Tapi I'll do my research anyway. Thank you, Pak Bambang. Pak Soleh, ini lagi perjalanan di mana videonya? Saya buka.
2: Update terkini ya, Mas. Di Varia Usaha Beton.
0: Varia Usaha Beton, Rob, pasti.
2: Ini basah-basah aja,
0: basah-basah.
2: Sampai
0: sisa-sisa
2: tinggi. Nah, ini malah sudah itu ya Mas. Laporannya ada
0: Pak Polisi.
2: Basah-basah aja rupanya.
0: Oke, ya masih ada sisa-sisa dikit ya Pak.
2: Suun Mas Doni, ini sekarang ada Mbak.
0: Arah ke Demak.
2: Sementara pantun perai dulu Mas, nanti malam aja.
0: Ya, lagi ribet sama Rob. Varia Usaha Beton arah ke Demak, masih ada rob. Saya bilang masih ada rob walaupun dikit ya kan, karena emang udah surut ya, tapi masih ada sisa-sisanya masih kelihatan, dan ini cukup masih menjadi catatan perjalanan ya, menghambat juga lah dikit-dikit gitu kan ya, nggak Pak. Ini ada Pak Polisi yang jaga, teman-teman kepolisian yang ngatur arus lalu lintas di sana. Thank you Pak Soleh. Lanjut sama Ibu Nini Herawati. Hey Ibu Nini, ini udah sampai mana? Videonya saya putar. Alright, bleh, bleh. Oke. Okay. Ya, ya, ngerti banget yang lagi suka banget. Ini sampai, ini sampai Asalama nih, sampai Asalama nih. Ya, aman ya Bu ya sejauh ini ya. Oke, okay, Asalama. Lagi lampu hijau, langsung belok kanan, ya kan, menuju ke arah Bawen. Oke, nanti update terus ya kawan yang masih dalam perjalanan. Saya Doni Asar masih bersama Anda. Selamat berakhir pekan.

0: Baik, Laskar Kelana Kota, terima kasih ya terus berbagi informasi dari jalan raya. Saya ketemu Pak Wengki dulu. Pak Wengki melaporkan perjalanannya lewat video ini. Monggo Pak Wengki.
1: Selamat sore, Mas.
0: Oke.
1: Ini kondisi Pasar Pecangaan.
0: Pasar Pecangaan.
1: Sore ini terpantau padat.
0: Oke.
1: Lalin tersendat dua arah.
0: Yep.
1: Karena lalinnya saat ini dibuka dua arah, ada perbaikan atau pengecoran jalan lingkar Pecangaan.
0: Oke.
1: Demikian laporan dari kawasan Pecangaan Jepara. Matur nuwun.
0: Matur nuwun.
1: Semangat, salam sehat.
0: Semangat, salam sehat. Pak Wengi, terima kasih. Situasi di Pasar Pecangaan Jepara cukup padat. Lanjutnya sama Pak Widyo, itu di laporan di seputaran Harjosari ya. Oke, Harjosari kondusif. Oke, ini keterangannya. Gandean Harjosari Bawen, arus lalu lintas terpantau dua arah lancar. Cuaca cerah, tidak ada gangguan menonjol. Pak Widodo, makasih Pak Widodo untuk berbagi informasi. Nah, sekarang kita break for music dulu. Kita simak dan nikmati sambil ajib-ajib dikit. Lagu dari Prince. It's called Kiss.

0: kiss.
1: 105,6 FM Rasika USA Ugara, salah tiga Ambarawa, Kiss from Prince. Ini lagu spektakuler banget ya, karena menduduki puncak tangga lagu Billboard Hot 100 itu tahun 86-an. Dan ngomongin soal sosok Prince, itu juga musisi yang legend, tapi memang pro dan kontra. Dan sering dikaitkan soal rivalitasnya sama Michael Jackson. Nah, kalau aku honestly, aku agak susah menikmati musiknya Prince, lebih menikmati enjoy musiknya Michael Jackson. Jadi aku pihaknya Michael Jackson. Mohon maaf untuk Pak siapa tadi? Pak Bambang ya.

67 tahun masih jam, masih ajib-ajib dengerin lagunya Prince yang Kiss itu. Dan orang mungkin bilang, orang ini gila ya, gue gak peduli, kata si Eyang ini. 67 tahun loh. 67 tahun mah kalau di sono belum Eyang-Eyang banget ya. Atau udah. Ada juga yang bilang, Prince was a legend. He has lying down the blueprint for modern... apa nih? Oh, for modern pop 40 years ago. Nah, ini timnya Prince pasti. Dia bilang Prince itu jenius banget. Dia meletakkan dasar-dasar yang mantep lah untuk pop modern 40 tahun yang lalu. Okay. Baik. Nah, tapi honestly kalau ngomongin Prince, ada satu lagu yang aku adore banget, cinta banget lagunya Prince yang satu ini. Ini aku bisa menikmati sekali dan saya yakin Anda juga bisa menikmati lagu ini. Ini super hits juga dari Prince, The Most Beautiful Girls in the World.

Yay, Prince, everyone. Luar biasa. Wow. Oke, langsung balik ke Anda yang sedang di jalan raya kasih kabar. Pak Yueda, sore Mas Doni. Aku tuh dari Karanganyar, Solo, mau pulang ke Ungaran lewat Gemolong. Sampai Gemolong, lalu lintasnya ramai lancar. Oh iya, ini gak biasanya bisa denger Rasika dari radio mobil jelas dari tadi pagi. Biasanya kalau sampai Karanganyar, dengerinnya sudah lewat streaming. Oke, good to hear that. Thank you laporannya, Pak Yueda. Seneng ya bisa denger ada perbaikan penerimaan lewat radio mobil. Ibu Ana Fathurrahmah, Mas Doni sore, boleh minta informasi kondisi Lalin dari Demak ke Semarang? Kami perjalanan dari Pati mau menuju Salatiga, saat ini sampai Kudus. Mapnya kok mengarahkan lewat Mintreng terus Kedung Jati ya Mas, tapi kami ingin lewat tol Semarang. Oke, jadi situasinya seperti ini nih Bu. Oke, tadi tuh saya mau bilang ada antrean, karena tadi saya cek sekitar 30 menit yang lalu ada antrean. Sekarang aman, sekarang Pantura aman kan, coba Ibu cek lagi. Kalau saya lihat sekarang Demak ke Semarang itu aman. Ya, tadi sempat ada antrean di seputaran Sayung gitu, tapi sekarang aman kok. Mau lewat tol juga aman. Ya, kabar bagus perkembangannya nih Ibu Ana Fathurrahmah. Makasih ya Bu bersama Rasika. Mungkin tadi diarahkan ke Mintreng karena emang ada merah-merah gitu di Sayung Bu. Oke, lanjut sama Ibu di Kudus. Hei Bang Doni, dari dulu sampai sekarang tuh aku suka lagunya Prince yang The Most Beautiful Girl in the World. Same here, sama Ibu Di. Makasih ya. Oke, kawan, kita break sebentar. Nanti kita teruskan berkelana kota.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini So Fresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: Minggu depan aku mau tes IVA nih.
1: Kenapa? Ada keluhan?
0: Nggak ada.
1: Terus ngapain periksa?
0: Justru karena nggak ada keluhan. Kanker serviks kan sering datang tanpa gejala.
2: Tahukah Anda, semua perempuan berisiko terkena kanker serviks, terutama yang sudah aktif secara seksual. Sebagian besar kanker serviks disebabkan oleh infeksi human papilloma virus atau HPV yang seringkali tidak menimbulkan gejala. Kabar baiknya, kanker serviks dapat dicegah melalui deteksi dini. Pemeriksaan yang dapat dilakukan antara lain tes DNA HPV dan tes IVA. Deteksi dini kini juga termasuk dalam program cek kesehatan gratis. Jangan menunggu gejala muncul, sayangi diri, lindungi masa depan, dan lakukan deteksi dini kanker serviks sekarang juga. Kesehatan perempuan adalah investasi keluarga.
3: Informasi ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam germas, sehat, bugar, produktif.

0: Uptown Girl dari Westlife. Ini lagu daur ulang ya. Aslinya kan yang bawain si siapa? Billy Joel, bener ya. Nah, lagu aja didaur ulang, apalagi sampah. Nah, saya mau kasih apresiasi buat ibu-ibu RT di tempat saya yang udah mulai mengaktifkan bank sampah. Yeay. Ini perlu banget partisipasi semua warga agar sampah itu betul-betul bisa tertangani dengan baik. Dan itu gini, sampah itu paling banyak itu, paling krusial itu sampah rumah tangga loh. Dan tanpa kita sadari ternyata kalau kita mau agak repot dikit, effort dikit, tuh sampah rumah tangga bisa selesai dengan bank sampah di tiap-tiap RT gitu. Jadi untuk ibu-ibu RT di RT saya, luar biasa. Mungkin bisa ditiru di RT-RT yang lain. Ada cerita di RT Anda tentang bank sampah? Silakan. Nah, saya ke Ibu di Kudus. Oh, di sini ditulis Ibu di Kudus, di Pati Bang Don, bukan di Kudus. Oh, mohon maaf, tak ganti di sini kalau gitu. Ya, ya, ini diganti dulu deh. Nanti dikomplain lagi. Oke, di edit Ibu di Pati. Oke, dan nah, di-nya itu di apa, Bu Diana? Masih saya ngejar. Ibu di Pati, makasih. Lanjut dengan Pak Awal yang lagi dalam perjalanan ya. Eh, sebentar. Sebelum Pak Awal, Ibu Yashinta R... Ibu Yashinta Erni dulu ya. Semangat sore Mas Doni, request Thunder. Thunder. Ya. Itu kalau di plesat ke tandur. Nanem padi dong. Oke. Ibu di... Dian Bang Don. Oh, D for Dian. Oke, okay, ya. Yeah. Kalau dulu aku ada temen panggilnya D juga, tapi Diana. Nah, kalau D Lestari, D-nya for Dewi. Banyak ya. Oke. Okay. Oh, Ibu Nini Erowati dulu. Ibu Nini, monggo.
1: Selamat sore Mas Doni. Hai. Melaporkan J. Macetnya dari depan Semilir. Sampai segitiga. Okay. Terus yang dari Ambarawa tuh dari arah yang jalan lingkar itu.
0: Yui.
1: Jalan lingkar Ambarawa. Tapi ini saya sudah move turun arah ke kota. Mau ke stasiun Tawang.
0: Oke. Okay. Sampai
1: infonya
0: mana?
1: Dong.
0: Sampai mana?
1: Macet nggak? Sampai ke Tawang. Ini udah.
0: Di mana?
1: Tadi dari Semilir ke situ, tapi ya sebentar sih.
0: Oke. Okay.
1: Nggak apa-apa. Yang penting udah turun. Udah turun arah ke Semarang Tawang. Mohon infonya ya. Thank you.
0: You're welcome, ma'am. Jadi dari asumsi saya udah mulai turun ya kan? Sampai mana? Oke, okay. Tapi emang dari Bawen turun nggak ada masalah. Sampai Ungaran aman. Ungaran bablas sampai Semarang nggak ada masalah. Ke Tawang. So far so good, Bu. Gak ada yang ganggu banget-banget sih. Aman lah. Tetap hati-hati di jalan ya. Okay. Aman secara umum. Okay. Pak Awal. Monggo Pak Awal.
2: Selamat sore Rasika. Selamat sore Mas Doni.
0: J.
2: Mohon info lalu lintas ya. Perjalanan saya dari Weleri menuju Kudus.
0: Mm-mm.
2: Bagaimana situasi jalan raya di sepanjang jalur saya?
0: Okay.
2: Terima kasih.
0: Siap.
2: Satu lagi Mas Doni, kalau boleh minta lagu ya.
0: Mm-mm.
2: Dari Air Supply, Woman in the World.
0: Okay.
2: Terima kasih.
0: Siap, Air Supply, Every Woman in the World. Judul lengkapnya ya Pak ya, kurang every. Because you're every woman in the world to me. Okay. Okay. Tadi dari Weleri ke Kudus. Alhamdulillah loh Pak, jalur Anda bersyukur loh, lancar loh. Ya kan. Weleri Kendal all the way sampai Semarang aman. Terus dari Semarang kalau mau ke Pantura Timur, misalnya Anda lewat ini ya, lewat jalur arteri pelabuhan tuh aman loh. Termasuk di, ya kenapa dikit di ini aja, di Pasar Kubro aja. Habis itu aman, Rara Kaligawe sampai ke Demak. Secara umum ya aman, walaupun masih kelihatan padat di beberapa titik di Pasar Sayung misalnya. Tapi so far so good sih. Nah mungkin nanti agak-agak padat dikit yang di seputaran Hongfa kali ya. Agak-agak padat dikit di situ. antre bentar, habis itu lancar terus sampai Kudus, secara umum gak ada masalah. Tetap hati-hati di jalan, Pak Awal. Lanjutnya sama Pak Diki Hermanto. Pak Dik, monggo.
3: Halo, halo. Halo, halo. Bang Doni, mohon info. Ini saya dari Kerapiak nih.
0: Yuk.
3: Mau ke arah Kudus.
0: Mm-mm.
3: Mau info apakah di Yuten Kubro, Kaligawe ada ketersendatan.
0: Mm-mm.
3: Sama jadwal rob bagaimana ya?
0: Mm-mm.
3: Mohon infonya ya.
0: Siap.
3: Terima kasih.
0: Oke, seperti tadi yang saya share untuk Pak Awal, Kubro dikit aja antreknya. Raya Kaligawe secara umum aman. Robnya itu lagi penyusutan. Masih ada tadi, ada yang tadi siapa ya yang lewat, sorry tuh kan Pak Soleh ya, tadi kasih kabar ada rob tapi tipis-tipis lah, menyusut, ini udah mulai menyusut ya. Secara umum sih aman. Yang agak-agak padat lagi di Hongfa ya, seputaran Hongfa agak-agak padat, tapi enggak parah lah gitu kira-kira sih. Ya, tambahkan informasinya kalau ada yang lewat jalur Pantura Barat, Pantura Timur terkini, monggo dibagi. Satu lagi dulu sebelum kita break for music, Pak Adi, Pak Adi monggo.
4: Selamat sore Mas
0: Doni.
4: Selamat sore kawan Rasika. Melintas di lingkar Kaliwungu.
0: Oke. Okay.
4: Lalu lintasnya ramai lancar ya Mas Doni.
0: Mm-hmm.
4: Cuaca cerah.
0: Panas. Panas nggak Pak?
4: Selamat sore. Selamat sore. Request Backstreet Boys ya.
0: Backstreet Boys.
4: Mas Doni.
0: Yang apaan?
4: Selamat sore. Matur nuwun. Okay.
0: Backstreet Boys yang apaan Pak? Boleh ditambahin nih. Aku mau dengerin Backstreet Boys yang misalnya... Backstreet Boys apa sih yang hits banyak dong. Misalnya itu kan jadi hilang. Bigger Than Life misalnya, ya kan? Atau I Want It That Way, ya kan? Atau Show Me The Meaning Of Being Lonely, ya kan? Apa Pak? Langsung dijawab sama Pak Adi. Monggo.
4: Bigger Than Life misalnya. Yang jadul.
0: Backstreet
4: Boys.
0: Yang.
4: Nah, itu Mas Doni yang
0: I want it that way. I want it that way. Oke, okay, ditunggu ya. Ini pilihannya Pak Awal dulu. Duo asal Australia. Pernah manggung beberapa kali di Indonesia. This is Our Supply, Every Woman in the World. Anda masih menyimak Kelana Kota akhir pekan. Saya Doni Ashar.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena
1: iya
2: ruam.
1: Tuh,
2: nah,
1: iya
2: tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, iya? Bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care. Kabar-kabar sikap hari ini.
4: Inilah kabar-kabar Rasika hari ini dalam Rasika Bari.
3: Rasika Bari.
5: Dalam Rasika Bari kita akan membuka kabar dari penjuru dunia. Yang pertama, PBB ungkapkan kondisi keuangan yang makin kritis. Asisten Sekjen PBB, Chandramouli Ramathan, menyebut organisasi itu berpotensi kehabisan dana tunai Agustus nanti untuk anggaran reguler. Setelah itu PBB hanya bisa bertahan dengan sisa dana terbatas hingga akhir tahun. Kondisi ini dipicu keterlambatan kontribusi dari sejumlah negara anggota, termasuk negara besar seperti Amerika Serikat dan China. PBB memperingatkan, tanpa pembayaran tepat waktu, operasional PBB bisa menghadapi krisis pendanaan serius pada bulan September nanti. Dari Vatikan. Vatikan menjatuhkan sanksi ekskomunikasi kepada 6 uskup dari kelompok ultra-tradisionalis Serikat Santo Pius dan hukuman ini diberikan setelah kelompok itu menasbihkan 4 uskup baru tanpa persetujuan Paus Leo ke-14 yang sebelumnya sudah meminta agar proses itu dihentikan. Vatikan menyebut tindakan itu sebagai pelanggaran hukum kanonik dan langkah skismatik yang mengancam persatuan gereja Katolik. Serikat Santo Pio sendiri dikenal sebagai kelompok yang menolak sejumlah reformasi Vatikan II dan memiliki sejarah panjang ketegangan dengan tahta suci sejak didirikan pada tahun 1970-an di Swiss. Dari China. China resmi memberlakukan Undang-Undang Persatuan Etnis dan Promosi Kemajuan mulai 1 Juli lalu. Aturan ini mewajibkan penggunaan bahasa Mandarin di sekolah dan lembaga pemerintah, serta menanamkan rasa persatuan dan kecintaan terhadap negara. Di tengah penerapan kebijakan itu, program pelatihan imam dan pengajar teologi Islam juga menjadi sorotan. Sejumlah akademisi menilai materi pelatihan lebih banyak membahas pemikiran Presiden Xi Jinping dan penguatan loyalitas kepada Partai Komunis Cina dibanding kajian teologi. Sementara itu, pemerintah China tegaskan seluruh kebijakan itu bertujuan untuk menjaga persatuan nasional, stabilitas sosial, dan melindungi kepentingan seluruh kelompok etnis. Kabar terakhir, Rusia melancarkan serangan besar-besaran ke ibu kota Ukraina, Kiev, hari Kamis. Serangan yang melibatkan ratusan drone dan puluhan rudal itu berlangsung selama berjam-jam dan menghantam kawasan permukiman, termasuk gedung apartemen. Sedikitnya 17 orang dilaporkan tewas, sementara warga berbondong-bondong mencari perlindungan di stadion metro saat ledakan terus terdengar. Otoritas Ukraina menyebut ini sebagai salah satu serangan terbesar terhadap Kiev dan mendesak tambahan bantuan sistem pertahanan udara dari sekutu termasuk Amerika Serikat. Sementara itu Kremlin menyatakan akan terus meningkatkan tekanan dalam konflik yang sudah berlangsung lebih dari 4 tahun. Terima kasih sudah menyimak Rasika Bari, saya Doni Asar.
4: Demikian kabar-kabar Rasika hari ini dalam Rasika Bari.

0: 105,6 FM Rasika USA Ungaran, Salatiga Ambarawa. Bernadia, untungnya hidup harus tetap berjalan. Ya, tapi saya tuh merasa beruntung ada komunitas Laskar Clara Kota di jalan raya, karena paling enggak itu menghadirkan aura-aura bijaksana di jalan, bener gak sih? Kalau saya dengar cerita-cerita Anda itu luar biasa loh, ya kan? Berbagi informasi, kemudian saling mengingatkan untuk patuh pada aturan lalu lintas, menghormati pemakai jalan yang lain. Itu luar biasa kehadiran Anda di jalan raya yang kadang-kadang kita mikir, aduh, di jalan ini orang kayak pada kehilangan jati dirinya, bener gak sih? Oke. Thank you ya for being the good person in the road, ya kan? Oke, kembali ke Anda yang sudah bagi kabar, bagi cerita dari jalan, Pak Edi Arjono dulu ya. Pak Edi Arjono, monggo Pak.
1: Selamat sore Mas Doni Asen. Aku absen dulu ya. Okay. Nanti kalau ada segala sesuatu di jalan, saya laporkan ke Komandan Doni. Matur suwun.
0: Makasih Pak Edi, ditunggu. Pak Heri, saya melintasi Pati Kudus, Semarang, ramai lancar secara umum, ingin dengerin Westlife. Tadi udah nyanyi mereka. Ini melambat di pertigaan Jekulo. Pertigaan Jekulo agak melambat, oke. Okay. Oh iya benar. Iya, ada apa nih ya? Yang mau lewat pertigaan Jekulo agak melambat ini, dua arah nih. Dari arah Kudus, dari arah Pati, sama agak antre. Makasih ya, Pak Heri, lalu Pak Wengki, monggo Pak Wengki.
2: Sore Mas Don.
0: Sore.
2: Untuk perjalanan lepas dari Pejangan ke Tersendatan, hanya sedikit saja. Sampainya semakin sore nanti yang ramai itu yang dari arah Jepara mau ke Kudusnya. Untuk lalin Pejangan sampai dengan Tahunan, Ngabul. Dan sampai Jepara Kota terpantau lancar untuk cuaca pas sore ini cerah. Sampai dengan Bandengan masih terpantau ramai. Bandengannya yang ramai, jalannya terlancar-lancar saja. Matur nuwun.
0: Salam sehat. Thank you. Ibu Faiza melaporkan di gerbang tol Banyumanik full, padat pol. OTW balik pondok. Oke, siap. Nengok put. Tra ya, tercinta. Agenda saya minggu depan. Laporan. Ini videonya. Oh iya, padat ya gerbang tol Banyumanik. Oke. Yang mau lewat gerbang tol Banyumanik ya. Nih bentar. Yep. Gerbang tol Banyumanik cukup padat yang arah ke kota, ya kan? Siap, antrean lumayan nih. Iya, full. Kasih Ibu Faizah. Lalu ketemu sama Pak Arif BW SMKN 2 Salatiga. Sore Mas Doni, minta informasi Jatinggaleh ke Jepara. Kalau exit tol itu putar balik di Pasar Kubro atau belok kiri ke rel ya? Exit tol itu putar balik di Pasar Kubro. Bisa dua-duanya. Kan kalau Anda mau ke ini ya, ke Jepara ya. Jadi kalau exit tol Muktiarjo nanti ke arah pelabuhan, betul kan? Terus nanti belok kiri di Kubro. Ini sekarang situasinya agak antre sih di... di Kubronya malah aman sebetulnya, habis Kubro menuju ke arah Kaligawe agak antri dikit di situ. Nah kalau Anda keluarnya di belok kiri ke rel, nanti kan muter lagi tuh ya. Sementara di lintasan kereta api itu antre sekarang tuh dari arah Raya Kaligawe menuju ke arah kota. Terus yang dari arah kota juga antre di lintasan kereta api. Itu situasinya Pak Arif ya. Lanjut sama ini siapa? Enggak ada nama. 8492. Halo. Kira-kira ada kemacetan enggak ya yang arah Semarang bawah? Semarang bawah? Ke arah Semarang bawah, Semarang lantai 2 ke Semarang lantai 1. Aman ini secara umum. Enggak ada masalah. Padatnya di downtown tadi tuh di Pandanaran terutama ya sama Tugu Muda. Mau request lagu juga nih Westlife. Iya ya, titip. Salam buat Danan. Oke. Dari siapa? Ini di sini belum ada namanya tertulis. Boleh ditambahin yang salam buat Danan ingin dengerin Westlife. Westlife tadi udah nyanyi, tapi ada yang pingin denger lagi? Coba nanti kita nego ya sama Westlife-nya. Oke. Siap. Pak Musa Ridho. Pak loh, bapak muda soalnya ya. Oke, thank you ya menyapa saya. Kawan, kita lanjut. Berarti saya lanjut dengan, ya kita kan gabungan antara informasi jalan, kita update juga beberapa peristiwa yang terjadi di belahan dunia dan di seputar Indonesia Raya. Juga tak ketinggalan, kita mendengarkan komposisi-komposisi yang semoga bisa nemenin kita bersama di hari Minggu sore ini. Backstreet Boys, lagu yang akan kita nikmati selanjutnya. Tapi I want it that way. Tadi kan, oh ini dia ada. Siap. Ini yang pengen dengerin Backstreet Boys. Abis itu nanti kita lanjut berkelana kota.

0: Backstreet Boys, I Want It That Way. Saya jadi ingat ada lagu, kan ini kurang lebihnya ya, I Want It That Way. Aku ingin berjalan kayak begini nih yang aku mau, kurang lebih kayak lagunya Chris Dayanti gak sih? Aku mau sesuatu berjalan yang seperti yang aku mau. Padahal agak mungkin, kadang bahkan seringkali hal bukan seringkali, ya kadang deh, nanti kalau seringkali gak pas juga. Kadang-kadang hidup berjalan tidak sesuai dengan yang kita inginkan, dan terus kita bilang, aduh dunia gak adil ya, that's not fair for me. Dan ada yang bilang, emang dunia gak adil? Tapi ada orang bilang, ya adil dong, karena kan kejadian-kejadian ini udah ditulis gitu, dan yang maha menulis tuh yang maha tahu gitu, jadi kita ngikut aja. Asik. Ya. Kak Heni Gina, wih, ini ada gemoy banget ketawa. Kak Doni mau nego sama Westlife beneran. WK. Maaf kak, saya ketawa. Gak apa-apa, lihat aja. Aku udah nego dan mereka mau kok nyanyi lagi. Beneran. Jadi yang mau dengerin Westlife lagi langsung. Biar inilah, nuansanya agak-agak boy band ya, abis Backstreet Boys, ya kan, Westlife. Nanti ada yang minta ini kali, New Kids on the Block. Ya kan? Tadi Backstreet Boys, Pak Adi Muadib ya, yang request ya, dan ini mengucapkan terima kasih.
1: Terima kasih Mas Doni. Ini meluncur dari Kaliwungu menuju Patebon ya Mas Doni. Ini baru keluar dari perumahan Geraha Raya Kaliwungu.
0: Okay.
1: Lalu lintas di Kaliwungu ramai lancar.
0: Okay, siap.
1: Selamat sore.
0: Thank you. Pak Puji Waluyo, Bawen tersendat dari segala arah Bung Doni, hanya volume kendaraan aja. Oke, makasih Pak Puji Waluyo. Ibu Tati di Semarang, arah dari Salatiga ke Semarang benar-benar padat di tol hari ini, masuk gerbang tol Banyumanik. Benar, tadi Ibu Faizah di depan Anda tuh Bu Tati, full banget. Pintu tol samping untuk mobil kecil pun antre. Hati-hati ya kawan Rasika, tetap semangat dan waspada. Siap. Makasih Ibu Tati, ini videonya.
2: Mau masuk ke tol
3: lagi.
0: Oh ini tadi, iya penuh ya.
2: Di jembatan bawah jembatan itu ya.
0: Udah
2: penuh nih.
0: Iya.
2: Benar-benar.
0: Hari ini harus balik liburan.
3: Siap. Ini yang pengen dengerin Backstreet Boys. Habis itu nanti kita.
0: Siap. Makasih Bu Tati. Jadi mau masuk gerbang tol Banyumanik arah ke kota ya. Itu agak-agak padat full banget. Jadi mohon bersabar. Ini siapa nih? Ibu Regina. Saya kok jadi ingat yang menang Indonesian Idol season berapa ya? Regina ya kan. Ingin dengerin lagu M2M. Yang apa? Yang apa? Yang M2M yang soundtracknya Pokemon tuh. Oke. Okay. Mbak Dina Waleri, Mas Don, mau dengerin lagu Teh Hijau yang nyanyi Tulus. Oke. Coba ya. Saya kok baru tahu ya. Saya lagu-lagu baru agak ketinggalan. Alright, Pak Diki Hermanto, monggo Pak Diki.
4: Mumpung lagune Backstreet Boys aku request itu Mas, incomplete. Punyanya Backstreet Boys juga.
0: Aduh.
4: Ya, puterin dong. Yeah. Thank you.
0: Oke, pokoknya ini aku mau bikin Anda senang. As long as I can do that, ya kan? As long as you love me. Enggak, itu lagunya Backstreet Boys juga. Adiki, makasih ya. Pak Fuad Dio Yoga, info Ungaran ke Pemuda gimana? Ungaran ke Kota Semarang ke Pemuda. Terkini, saya cek lagi. Ungaran turun, masih aman. padatnya nanti dikit di simpang ngeserep ya, antre ya kena traffic light biasa. Lanjut turun Pemuda. Ya aman, secara umum aman tuh Pak Fuad, enggak ada masalah. Pak Ibu Nining Hadijah. Makasih Bung Don udah diputar lagu Backstreet Boys-nya. Suka auto buka lirik nyanyi bareng. Serasa masih muda. Yes. Itu yang ingin saya Anda lakukan. Ingin yang ingin Anda lakukan nyanyi bareng-bareng. Kembali ke Jawa dulu, berasa lebih muda, ya kan? Oke. Mas Doni, ini Mbak Regina ya, bukan Ibu. Maaf, Mbak. Maaf, Kak. Ya, sering aku dikomplain ya. Aku menyesuaikan si mirroring gitu kan. Aku udah 50 something, jadi kalau aku nggak kenal persis orangnya, aku agak formal. Panggilnya Bapak atau Ibu. Atau Om dan Tante, enggak ya. Mbak Regina, makasih ya. Ini M2M yang apa? Ditambahin informasinya. Atau any kind? Ya, nggak apa-apa sih. Oke. Itu dulu. Ada yang... Oh, ini ketinggalan nih. Ibu Dian di Pati ingin mendengarkan BJ Thomas lagu tema dari Spider-Man. Raindrops keep falling on my head. Ih, aku inget banget scene ini. Aku inget banget scene ini. Ini Spider-Man yang mainnya si Tobey Maguire, ya enggak? Kayaknya sih. Ya enggak, Bu Dian? Oke. Oke. Oh, Mbak Regina. M2M yang bebas. Yang minta ibu aku. Tuh, kan. Ibunya Mbak Regina. Kenapa enggak langsung ngobrol sama saya? Pak Supardi. Mau dong lagunya Michael L. Pasti kurang nih. Michael Learns to Rock maksudnya? Iya, Pak Supardi. Coba dilengkapi. Ibu di Pati. Tes Bang Don. Aktornya si Tobey. Yo, Tobey Maguire. Ya, itu gak tahu ya. Aku kok paling cocok Spider-Man yang main Tobey Maguire ya. Gak tahu. Ya orang kan beda-beda ya. Mungkin ada yang suka yang si yang baru siapa? Saya lupa. Oke, thank you Ibu Di. Kalau begitu kita lanjut. Oh, Pak Supardi, betul. Michael Learns to Rock. Kurang ngetiknya. Ya wis. Baik, agar minggu kita tambah bahagia. Bernyanyi bersama dengan lagu-lagu yang mungkin membawa kita berasa lebih muda. Kembali Westlife di Rasika USA. Saya Doni Asar bersama

0: Eh, Beb, kamu gak ngantuk kan?
1: Enggak kok.
0: Beb, jangan ngebut. 90 aja.
1: Iya deh.
2: Kawan Rasika, berikut adalah standar keselamatan saat melaju di jalan tol. Patuhi selalu batas kecepatan minimal 60 km per jam dan maksimal 80 hingga 100 km per jam. Jaga juga jarak aman Anda dengan kendaraan di depan, minimal 40 meter untuk kecepatan 60 km per jam, dan sesuaikan jarak saat melaju lebih cepat. Lajur kanan hanya untuk mendahului. Jangan pernah menggunakan bahu jalan untuk menyalip, karena sangat berbahaya dan melanggar aturan. Bahu jalan mutlak hanya untuk kondisi darurat. Jika mobil Anda mengalami kendala atau mogok di jalan tol, segera menepi di bahu jalan sebelah kiri. Nyalakan lampu hazard, pasang segitiga pengaman di belakang kendaraan, dan segera hubungi layanan jalan tol 133. Sebelum berangkat, pastikan fisik Anda bugar, saldo uang elektronik cukup, dan kendaraan dalam kondisi prima. Mari berkendara dengan tertib dan santun. Ingat, disiplin adalah kunci utama keselamatan.

aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Dulu, orang tua kita mengajak kita bermain ke PRPP. Hari ini, giliran kita mengajak anak-anak menikmati tawa, petualangan, dan kebersamaan di tempat yang sama. Karena kenangan terbaik bukan hanya untuk dikenang, tapi juga untuk diwariskan. Yuk datang ke Jateng Fair 2026, mulai 26 Juni sampai 5 Juli 2026 di Kompleks PRPP Jawa Tengah dengan tema Action for Transformation. Datang, nikmati beragam wahana seru di Jateng Kids Wonderland, jelajahi Green Life 2026, berburu kuliner favorit, hingga melihat pameran produk unggulan UMKM, Kabupaten Kota Jawa Tengah, BUMN, dan BUMD. Ini jadwal konsernya. 26 Juni, Darboy Gang. 27 Juni, Adela. 28 Juni, Tony Q Rastafara dan Lukman Jawaika. 29 Juni, Guyon Waton. 30 Juni, Aftershine. 1 Juli, Endang Sukamti. 2 Juli, Perunggu. 3 Juli, Rebellion Rose X Over Distortion. 4 Juli, Superman is Dead. 5 Juli, Srempet Dudal bersama Om Lorenza. Pengin lebih nyaman saat nonton konser? Pilih kategori VVIP. Kuota tiket sangat terbatas. Dengan fasilitas eksklusif berupa jalur khusus, free minum, seating area atau tempat duduk, dan toilet VVIP khusus. Pastikan tiketmu hanya dibeli melalui jatengfair.id. Jateng Fair 26 Juni hingga 5 Juli di Kompleks PRPP Jawa Tengah.

105,6 FM Rasika USA, Ungaran Salatiga Ambarawa. Kawan, ini kan musim kemarau masih kita jalani. Dan seiring dengan berjalannya musim kemarau, satu hal yang perlu kita perhatikan adalah potensi terjadi kebakaran. Ya, logis banget lah. Panas banget, kering banget, potensi ada terjadi kebakaran besar sekali. Sehingga kita perlu berupaya dengan sekeras-kerasnya mengurangi segala potensi yang memperbesar peluang terjadinya kebakaran. Karena bicara soal kebakaran, baru saja saya dengar kabar adanya kebakaran yang kembali terjadi di tempat pembuangan akhir TPA sampah ya. Kemarin beberapa hari lalu kan di TPA Jatiwaringin ya, yang di Tangerang. Sekarang ada kabar kebakaran melanda tempat pembuangan akhir atau TPA Pakusari di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Kemarin di Kabupaten Tangerang, Jawa Barat, ini Kabupaten Jember, Jawa Timur, Sabtu siang. Dan api diduga muncul akibat puntung rokok yang belum benar-benar padam. Lalu kebakaran cepat membesar karena angin kencang dan kondisi musim kemarau ini. Petugas langsung melakukan pemadaman, petugas di TPA itu, dan langsung minta bantuan kepada tim pemadam kebakaran karena api terus merambat. Sekitar 500 meter persegi area pembuangan sampah sudah hangus terbakar dan kepulan asap tebal ini sangat mengganggu warga di sekitar lokasi. Untung, berkat kerja sama petugas gabungan, api akhirnya berhasil dipadamkan sepenuhnya sekitar pukul 16.10 tanpa menimbulkan korban jiwa. Dan setelah kebakaran, BPBD Jember juga menyalurkan air bersih, sementara Puskesmas Pakusari membagikan masker kepada petugas dan pada warga untuk mengurangi dampak paparan asap. Nah, ini coba nih, disebutkan dipicu oleh puntung rokok yang dibuang sembarangan, belum benar-benar padam dan kemudian cepat membesar karena emang anginnya kencang dan ini lagi musim kemarau. Sementara beberapa hari lalu, Anda mungkin masih ingat terjadi kebakaran di TPA Waringin di Tangerang. Dan sampai sekarang ternyata masih sepenuhnya, belum sepenuhnya padam ternyata. Hingga sekarang petugas gabungan terus berjibaku memadamkan api lewat jalur darat dan juga operasi waterbombing dari udara. Menurut BNPB, kebakaran ini sudah menghanguskan sekitar 7 hektar lahan dan sudah membuat 100 lebih warga harus mengungsi. Dan masa tanggap darurat untuk kebakaran di TPA Jatiwaringin Tangerang ini ditetapkan hingga 14 Juli. Sekali lagi, ini menjadi perhatian ya untuk kita lebih waspada mengurangi segala potensi yang bisa menimbulkan kejadian kebakaran.

0: Incomplete, Backstreet Boys. Yang ingin mendengarkan Backstreet Boys, semoga berkenan. Kembali ke Jalan Raya ya, Pak Diki Hermanto, kasih kabar perkembangan perjalanan, update, monggo Pak.
1: Update Mas Duni, pukul 17.00 sudah melewati Sayung. Mm-hmm. Tadi untuk Genang Arab cuma ada di setelah flyover sama di Loirang aja.
0: Okay.
1: Ya, kadang dikit lah.
0: Mm-hmm.
1: Itu aja.
0: Alright.
1: Lanjut dulu, nanti kalau sempat di update. Terima kasih.
0: Thank you, Pak Diki. Lanjutnya sama Pak Supardi. Sayung lancar nih. Ini gantian Ibu Ana yang driver. Hati-hati loh Pak ngetiknya, jangan salah. Ntar salah ngetik salah kirim lagi ya kan. Oke, lanjut sama Pak Yueda. Creed dong, bebas yang mana aja. Oke, teman-teman dari Namira, ini request lagu Drive yang Bersama Bintang. Oke, thank you. Kemudian Ibu Nini Erowati, ini update informasi, monggo Bu Nini.
2: Sampai Patung Kuda Mas John. Aduh, padet banget
0: ya.
2: Dan terima kasih ya lagunya dari Aku Berangkat Jatisari sama sekarang. Justice.
0: Thank you.
2: Bener-bener ini. Keinget waktu masih siaran di Pekalongan lagu ini. Zaman dulu.
0: Oh iya. Yeah.
2: SMA apa ya kayaknya.
0: Uis.
2: Siaran lagi apa ya?
0: Ya Allah. Kangen kan. Nyandu tau. Ya iseng-iseng lah. Apaan iseng-iseng. Ya Allah. Oh di Pekalongan. Berarti sama Ibu Faiza dong. Semasa mungkin nggak tahu satu inilah wilayah satu region. Bu Nini, makasih ya. Ya, yang mau turun atau naik dari Semarang lantai 1 ke Semarang lantai 2 atau yang mau turun, ini situasinya. Kalau mau lewat di Gombel aman ya. Jadi mulai dari Tanah Putih naik ya, Kaliwiru, Gombel naik itu aman semuanya, sampai di Banyumanik, Pudak Payung ya kan, sampai di Ungaran itu nggak ada masalah. Ungaran sampai Bergas Bawen nggak ada masalah. Bawen itu ini apa nih? Okay. Sorry, aku mendengar sesuatu. Di Bawen, ini kok ada notifikasi ada crash ya. Okay. Perkembangan terbaru di Bawen yang dari arah Ambarawa menuju ke arah Bawen itu antrean udah lebih dari lingkar Ambarawa. Sementara yang dari lingkar Ambarawa mau masuk ke arah Bawen, ini juga antrean memanjang. Waduh, ini siap-siap ya. Kalau ada tambah informasi, kok ada notif ada crash di sini. Sementara yang dari arah Ungaran menuju ke Bawen, antreannya masih sampai di masih di nganu sih, nggak panjang ya. Maksudnya tadi kan sampai di Dusem, nih nggak nyampe Dusem sih, sampai di Hotel Bawen Indah aja, sampai di Segitiga Bawen. Arah sebaliknya dari Salatiga itu aman, cuma memang agak antre di exit tol Bawennya dari arah Tuntang. Tapi kalau turun itu secara umum ada beberapa catatan. Misalnya kalau Anda lewat di Langen Sari ya, dari arah Bergas ke Ungaran itu ada antrean volume sama persimpangan kan di situ ya. Terus nanti lainnya di Simpang Ngeserap ini juga antre panjang lumayan padat ya, harus sabar karena ya volume sama tertahan sama traffic light di sana. Lainnya habis itu turun aman, mau lewat Tanah Putih aman, lewat Sultan Agung agak padat di Simpang Akpol. Lanjut di Bundaran Taman di Bonegoro aman, turun di Siranda juga gak ada masalah, ke Karedi juga gak ada masalah. Kalau Tanah Putih turun sampai kawasan Java Mall, masuk ke arah Simpang Bangkong, Simpang Milo itu gak ada masalah. Bablas ke tengah kota itu atau masuk ke arah Kota Lama itu gak ada masalah. Di Pandanaran tuh yang masih cukup padat, tadi ada yang bilang banyak parkir di pinggir jalan, oi, itu yang bikin agak-agak melambat di situ. Itu situasinya ya. Perkembangan-perkembangan baru monggo silakan, kalau ada yang lintas di jalur dalam kota atau luar kota, jalan tol, silakan diupdate. Saluran komunikasi kita 081-3258-58-500. Saya ke Bapak Imran. Ini kasih kabar via video. Monggo Pak Imran.
3: Selamat sore Mas Yuda.
0: Doni Pak.
3: Info Lalin dari Ungaran arah Pengampel Mas.
0: Yoi.
3: Demikian, apa ada ketersendatan di sepanjang jalan Ungaran sampai Boyolali Ngampel? Matur suwun Mas Yuda.
0: Sama Doni ya Pak ya. Bawen Pak, antre dikit nanti menjelang simpang Bawen ya, tapi agak berkurang, lebih berkurang lagi sekarang. Habis itu bablas sampai Salatiga menuju ke arah Boyolali, itu nggak ada masalah, aman Pak perjalanan Anda, tetap hati-hati di jalan ya. Lalu Pak Arlas Michael, sore Mas Don, gimana kabar? Alhamdulillah. Kalau boleh request lagu dong, lagu dari GNR yang apa? Sikol Amen. Sikolomen. Oke. Okay. Ya, saya coba cari analisa dulu. Maaf kalau salah nyebut. Ya, yeah. GNR yang Sikolomen. Oke, okay. Coba ya. Pak Arlas Michael, terima kasih Pak Supardi. Udah sampai Tol Banyumanik dari Sayung, arah sebaliknya ramai. Oke, okay, siap. Pak Puji Waluyo. Pertigaan ngeserep tersendat. Hanya karena volume kendaraan aja Bung Doni. Yes, Pak Puji Waluyo, makasih ya update-nya. Nah, thank you ya yang sudah terus bergabung, berbagi informasi dari jalan raya. Yang ingin mendengar lagu favorit, ya, terima kasih sudah bersama juga. Nanti kita lihat aja bagaimana jalannya. Ini Tulus dulu dengan Teh.

Tulus. Teh hijau. Eh kawan, apa bedanya air apa bedanya air kenapa air mata itu bening? Kenapa air mata itu bening? Jawabannya ya, kalau hijau namanya air macah.

0: Air macah, teh macah, teh ijo. Oke, ke jalan raya dulu Pak Puji Waluyo. Lapor untuk Gombel lancar jaya di kedua arah. Sip, makasih. Jadi mau naik Gombel aman ya. Ibu Nini Erowati mampir Simpang 5 beli oleh-oleh tahu petis prasojo. Legend banget. Buat dibawa ke Surabaya naik kereta dari Tawang. Keren. Ya. Benar. Siap.
1: Mampir dulu di Tawang petis Presojo karena ada titipan untuk oleh-oleh okay. Jakarta.
0: Siap. Oke, okay. Have fun ya Bu ya. Pak Agus Suranto minta info dari Kudus ke Semarang apakah ada rob atau aman? Secara umum aman sih Pak, arus lalu lintasnya aman ya. Kudus ke arah Semarang tadi sih ada kabar robnya dikit-dikit aja. Mungkin sekarang udah mulai berkurang, tambah berkurang. Oh, perkembangan baru Pak, dari Kudus ke Demak itu ada catatan bukan Kudus ke Demak, Demak ke Semarang ya. Ini barusan ada kabar ada kecelakaan ya. Jadi ada antrean di Pasar Buyaran yang dari arah Demak. Buntutnya sampai di Simpang Onggorawe, simpulnya di Pasar Buyaran. Ini ada kecelakaan. Oke. Tapi saya belum dapat informasi tentang kecelakaannya. Tapi disebutkan ada kecelakaan yang menyebabkan ketersendatan dari arah Demak ke Semarang. Buntutnya sampai di Simpang Onggorawe, kemudian simpulnya di Pasar Buyaran. Lepas itu gerak ya, los menuju ke arah Semarang. Itu perkembangan terkini dari arah Demak ke Semarang. Sementara di Demaknya di seputaran Pasar Bintoro kelihatan cukup padat juga ya, melambat di Pasar Bintoro dua arah, tapi yang paling panjang antrenya, lebih panjang antre dari arah Demak menuju ke arah Kudus. Itu situasinya di Pantura Timur. Bang Andi 78, oleh-oleh khas Semarang ya lumpia BA78. Yes. Ibu Nini Herawati ya dikasih kode sama Bang Andi 78. Kan ada titipan tahu petis tuh ya. Ada kalau mau lumpia, dia datang aja ke lumpia BA78, Bang Andi 78. Dilarisin, Bu. Mari. Ya. Bang Andi 78, makasih ya. Oke. Kemudian ini dari Kak Zal, sore Mas Don, minta info kalau Semarang ke Rembang, Semarang ke Rembang, Semarang, Demak, Kudus, Pati, Rembang, catatannya kalau lewat kota Demak di Bintoro, kalau lewat lingkar Demak ada masalah. Semarang Demak, jalur yang ke Demak ya, kalau jalur yang ke Semarang, sorry, yang ada catatan di Buyaran, tapi arah sebaliknya aman. So far so good, ordinary. Minta lagu Ordinary, penyanyinya Alex Warren. Oke. Ibu Nini Herawati, gimana Bu Nini?
2: Oke, terima kasih tawarannya. Tapi ini buru-buru, keretanya jam 18.25.
0: Oh iya, next time
2: next
0: lah.
2: Next ya, minggu depan, insya Allah.
0: Siap.
2: Boleh tahu dong nomor WA-nya.
0: Yeah.
2: Bisa ini nggak? Bisa dikirim ke hotel nggak? Jadi kalau ada teman-teman di Semarang gitu, saya oleh-olehnya gampang, tinggal pesen aja
0: gitu.
2: Hotel mereka, gak usah nganter-nganter deh. Ditunggu ya infonya.
0: Oke, okay. Gitu Pak Bang Andi 78, bisa enggak? Alhamdulillah bisa banget, sudah diatur. Oke, okay, nanti kontak-kontakan ya. Bang Andi mau dikirim nomor Ibu Nini atau Bu Nini dikirim nomor Pak Bang Andi? Bingung mereka. Ya udah, benar. Saya ke jalan tol dulu. Ada teman-teman dari Tol Semarak yang kasih update. Monggo, teman-teman di Tol Semarak.
3: Selamat sore, melayani sepenuh hati. Saya Bundan, customer service supervisor Gerbang Tol Sayum. Izin melaporkan pada sore hari ini Gerbang Tol Sayum ramai lancar. Kita buka 3 lajur untuk entran dan 3 lajur untuk exit, serta didukung lepak mobil leader yang apabila mengalami lonjakan volume kendaraan di Gerbang Tol Sayum cuaca pada sore hari ini cerah, volume kendaraan yang melintas sekitar 490. Pastikan pengguna jalan saldo tercukupi untuk kelancaran bersama. Sekian, terima kasih.
0: Mas Bondan, makasih informasinya. Malin.

0: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: mendekati maghrib kawan. Jadi mungkin persiapan untuk istirahat yang lagi perjalanan, apalagi perjalanan jarak jauh. Saya pantau bersama Anda yang masih di jalan, kasih kabar Pak Klik Sakti ya, kasih kabar monggo Pak Klik.
1: Selamat sore Mas Don.
0: Hai,
1: ini
0: gih,
1: perjalanan sorry. Jalur konvensional dari Solo ke Semarang.
0: Mm-mm.
1: Baru sampai Salatiga Mas.
0: Okay.
1: Terpantau rame lancar.
0: Okay.
1: Oh ya, ini rencana juga mau mampir di itu oleh-oleh Bang Andi 78.
0: Asik.
1: Rekomen itu Mas.
0: Jos pokoknya. Jos lah. Jos. Bang Andi 78. Yes. Tuh. Pak Klik Sakti mau mampir. Mantep lah. Ya ya. Pak Imran. Ini perjalanan bentar 1720 1734 ya ini. Oke, ini padat di mana? Oh, sampai di Bawen arus lalu lintasnya merayap. Antrean sekitar 200 meter cenderung tersendat begitu. Ya, jadi kawan sampai sekarang ini di segitiga Bawen itu masih ada ketidaklancaran ya. Walaupun kalau saya lihat, maksud saya kalau dibandingkan dengan beberapa jam tadi ya, tadi sempat ada antrean sampai di Hortimart. Sekarang dari arah Ungaran menuju ke Simpang Bawen, antrean sampai di Hotel Bawen Indah. Terus kalau dari arah Salatiga, itu sampai di Atin, Rumah Sakit Atin. Tapi di Simpang Exit Tol Bawen, dari arah Tuntang juga ada antrean tuh, lumayan. Jadi sabar, kalau keluar Exit Tol Bawen aman. Nah, dari Ambarawa menuju ke arah Bawen itu juga antrean lumayan sampai di lingkar Ambarawa, bahkan ke belakang lagi. Terus dari lingkar Ambarawa yang mau menuju ke arah Bawen ini juga ada antrean. Jadi mohon bersabar ya, kayaknya volume yang cukup padat sama persimpangan itu menjadi kompleksitas tersendiri yang menyebabkan terjadinya antrean, dan mohon kesabarannya. Terima kasih ya Pak Imran untuk berbagi informasi. Sekarang sudah masuk saat sholat maghrib untuk Ungaran, Salatiga, Ambarawa, dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngulas apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini So Fresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh nggak?
3: Aman, yang penting.

0: Eh Beb, kamu gak ngantuk kan?
1: Enggak kok.
0: Beb, jangan ngebut, sembilan puluh aja.
1: Iya deh.
2: Kawan Rasika, berikut adalah standar keselamatan saat melaju di jalan tol. Patuhi selalu batas kecepatan minimal 60 km per jam dan maksimal 80 hingga 100 km per jam. Jaga juga jarak aman Anda dengan kendaraan di depan, minimal 40 meter untuk kecepatan 60 km per jam, dan sesuaikan jarak saat melaju lebih cepat. Lajur kanan hanya untuk mendahului. Jangan pernah menggunakan bahu jalan untuk menyalip, karena sangat berbahaya dan melanggar aturan. Bahu jalan mutlak hanya untuk kondisi darurat. Jika mobil Anda mengalami kendala atau mogok di jalan tol, segera menepi di bahu jalan sebelah kiri. Nyalakan lampu hazard, pasang segitiga pengaman di belakang kendaraan, dan segera hubungi layanan jalan tol 133. Sebelum berangkat, pastikan fisik Anda bugar, saldo uang elektronik cukup, dan kendaraan dalam kondisi prima. Mari berkendara dengan tertib dan santun. Ingat, disiplin adalah kunci utama keselamatan.

Adu Rayu, Glenn Fredly dan Tulus. Kalau di jalan mah gak usah adu-aduan. Masing-masing punya kepentingan diri-diri. Ya, tapi soal adu-aduan, oke, sebelum ke jalan raya, membaca kabar yang Anda bagi, sedikit ngobrol soal adu-aduan ya. Ini seru. Udah dengar kabar kan? Ada kabar tentang safari politik Jokowi. PSI siap buktikan Jateng kandang gajah. Waduh, ini nih mulai nih. Ya. Jadi safari politik Presiden ke-7 RI Jokowi akan berlanjut dengan berkeliling Jawa Tengah. PSI, Partai Solidaritas Indonesia, siap memastikan kepada Jokowi bahwa Jawa Tengah adalah kandang gajah. Gajah kan lambangnya PSI ya. Aduh, si partai sebelah gimana? Sebelum kita dengar apa kata partai sebelah, ini yang disampaikan oleh Ketua DPW PSI Jawa Tengah Antonius Yogo. Seperti saya kutip dari Detik Jateng, dia bilang, kami segera menunggu jadwal dari Pak Jokowi untuk tanggalnya. Yang jelas tugas kami hari ini mempersiapkan untuk Bapak turun, untuk Bapak keliling Jawa Tengah, memastikan bahwa Jawa Tengah betul-betul sebagai kandang gajah. Oke, lalu bagaimana respon dari PDIP? Yang selama ini kita sering dengar Jawa Tengah tuh kandang banteng. PDIP angkat suara soal rencana safari politik lanjutan Presiden ke-7 Jokowi ke Jawa Tengah pada pertengahan Juli nanti. Yang selama ini emang Jawa Tengah dikenal sebagai kandang banteng. Juru bicara PDIP Guntur Romli menganggap rencana safari ke Jateng tak lebih dari kesombongan PSI. Dia menilai rencana itu tidak perlu ditanggapi apalagi dikhawatirkan. Itu hanya kesombongan PSI, bukan pernyataan yang perlu ditanggapi, apalagi dikhawatirkan, kata Guntur Romli saat dihubungi hari ini. Ini saya ambil dari CNN Indonesia. Gunrom, sapaan Guntur Romli, itu menilai PSI bukan partai besar yang bisa merebut kandang banteng. Sebab PSI hingga saat ini bahkan belum masuk parlemen setelah gagal di pemilu 2024 lalu. Gunron ini juga menilai PSI hanya terlalu jumawa. Dia pun gak yakin PSI akan bisa berbuat banyak, apalagi mereka juga gagal saat didukung langsung Jokowi sebagai presiden. Oke, itu berita yang sekarang agak menghangat, berita politik kita. Tapi ngomongin politik emang ya, seru, asik. Dan kita gak boleh buta politik, karena ada yang bilang buta yang terburuk tuh buta politik. Karena semua keputusan tentang rakyat itu ya di politik gitu. Makanya harus ngerti, harus melek politik. Paling enggak jangan mudah dimainin sama aktor-aktor atau pemain-pemain politik itu. Soal politik tuh inget banget kenapa kita harus waspada. Lord Acton, ilmuwan politik, itu bilang corrupt power attend to corrupt gitu, and absolute power corrupt absolutely. Kekuasaan itu selalu bertendensi untuk melakukan korupsi, dan kekuasaan yang berlebihan itu akan melakukan korupsi yang berlebihan gitu. Nah, dari situ maka ya memang harus diawasi nih yang punya kekuasaan. Politik itu kan larinya kekuasaan, ya enggak? Nah, sementara kalau kita ngomongin kekuasaan, itu kan sebetulnya amanat, harusnya dilakukan dengan tanggung jawab, idealnya begitu. Saya jadi ingat superhero Spider-Man. Spider-Man itu kan dia bilang dari kekuasaan yang besar datanglah great responsibility, ya kan, great power, kemudian dengan kekuasaan yang gede itu maka datanglah tanggung jawab yang besar. Itu yang dipahami oleh Spider-Man. Andai ya politisi kita punya pemahaman seperti Spider-Man, bahwa kekuasaan yang besar itu mendatangkan tanggung jawab yang besar. Nah, karena itulah
si Peter Parker itu kadang-kadang tuh kan galau gitu. Whether I will go on or I should stop gitu. Ada pada titik di mana dia tuh galau, nerusin atau kagak ya? Karena kok hidup gue kayaknya malah repot ya dengan power yang aku punya nih. Ya ada fase-fase di mana dia merasa galau. Dan fase itu yang kemudian tadi saya sempat bilang ketika ibu Mbak di Pati ingin dengerin BJ Thomas Raindrops Keep Falling on My Head. Ada scene ini di Spider-Man season 2 ya, di mana yang main Tobey Maguire, dia pada posisi galau, aku mau lanjut enggak ya ini atau aku tinggalkan aja gitu. Pada fase itu scene-nya aku suka banget karena itu ada sisi manusiawi dari seorang superhero. Apalagi enggak tahu ya, aku kalau nonton Tobey Maguire buat aku kok paling pas bawain Peter Parker dia ya. Dia ada nuansa lugu tapi ada nuansa bertanggung jawab gitu. Enggak tahu deh. Kalau begitu lagu ini kita dengar BJ Thomas. Rain.

0: 105,6 FM Rasiga USA Ugaran Salatiga Ambarawa Wijay Thomas Raindrops keep falling on my head. Oke, ini Mbak Di Dipati, semoga berkenan. Wah, yeah. Dari tadi lagu ditunggu-tunggu belum keluar ya. Akhirnya finally. Maci udah diputerin lagu. Siap. You welcome, ma'am. Thank you ya, Mbak Di. Oke, lanjut ke Ibu Listiani. Malam Mas Doni, semangat bertugas. Minta lagu Kangen Dewa 19. Makasih. Sama-sama, Bu. Ditunggu. Pak Yueda, perjalanan itu sekarang jam 18.04 ya, Entrans Bawen. Ini videonya kita buka. Entrance Bawen ya, masuk di Bawen, antre ya. Oke, lanjutnya ini Simpang 3 Bawen. Ya, Simpang 3 Bawen masih cukup padat yang dari arah Ambarawa. Jadi perkembangan terkini dari Simpang Bawen yang dari arah Ungaran udah aman, gak ada antrean. Dari arah Salatiga, ini yang sekarang nambah ya. Buntutnya itu sebelum traffic light exit tol Bawen. Jadi antre di situ sampai di Bawen, Simpang Bawen. Dari Ambarawa masih antrean sampai di lingkar Ambarawa. Bahkan yang dari arah lingkar Ambarawa yang mau ke arah Bawen ini juga antre panjang nih. Woi, panjang sekali, panjang sekali. Sampai di wow, panjang banget sampai di jembatan DAC. Oke. Iya. Dari lingkar Ambarawa mau menuju ke Bawen itu antrean panjang. Kemudian dari arah Ambarawa itu sampai di traffic light Simpang Ambarawa menuju ke Bawen. Habis itu ke arah Ungaran los. Dari arah Ungaran gak ada antrean ya. Dari arah Tuntang itu sebelum traffic light exit tol Bawen ada antrean menuju ke arah Bawen. Keluar exit tol Bawen antre dikit masuk, oh ya aman lah ya berarti ya. Oke. Pak Yueda, terima kasih ya untuk berbagi kabar. Pak Edi Arjono, monggo Pak.
1: Mas Don, izin melaporkan jalan Gajah Mada ya, yang di sekitaran Hotel Gumaya itu agak tersendat. Kemudian saya tadi sore lewat ke Kota Lama itu padat merayap ya Mas.
0: Oke.
1: Karena banyak sekali wisatawan domestik yang berkunjung ke Kota Lama. Tadi saya juga hari ini mengantarkan mereka banyak sekali, hanya kedua tempat itu sih, Kota Lama dan Lawang Sewu Kota Lama terus gitu.
0: Iya.
1: Saja Mas Doni, matur suwun.
0: Makasih. Emang sih Lawang Sewu sama Kota Lama masih jadi jujugan ya. Ibu Nini tadi habis dari Kota Lama juga bukan?
2: Thank you. Nomor WA-nya Bang Andi. Okay. Alhamdulillah sudah sampai Tawang.
0: Oke. Okay.
2: Bentar lagi check in.
0: Yoi.
2: Tapi biasa setiap minggu seperti ini parkirannya susah.
0: Emang.
2: Gimana ya? Kurang gede apa gimana ya? Bisa nggak disampaikan itu yang ada kon-konnya di sebelah barat sana atau kon-kon ini itu? Gak usah ditutup biar buat parkir gitu.
0: Oh, gitu.
2: Karena butuh parkir banyak, tapi banyak banget dipasangin kon gitu sebelah sana. Jadi parkirnya jauh.
0: Iya, oke. Kopernya
2: gede lagi. Oke ya, semoga bisa disampaikan ya untuk dibuka aja itu kon-kon yang di sebelah masuk parkiran tuh. Oke, untuk Bang Andi, saya sudah punya nomor WA-nya Sun ya. Nanti saya pesen deh buat oleh-oleh. Thank you.
0: Bu Nini, makasih ya di Tawang. Oke, pengaturan parkir. Ya, emang yep. PR nih buat pengelola, ya kan? Tapi pasti akan terus ada masukan Karena emang makin banyak yang datang, sementara space untuk parkir juga gak bisa tambah-tambah banyak juga. Tapi pengaturan menjadi penting. Bu Nini Erowati, makasih. Pak Rolis, monggo Pak Rolis.
3: Selamat sore Mas Doni. Minta infonya dari Demak arah ke Gorawe, gimana Mas Doni? Harus enaknya lewat mana untuk biaran, katanya ada kecelakaan. Terima kasih Mas Doni.
0: Pak Rois tadi, Pak Rolis sorry, jam 17.41 ya. Ini perkembangannya sudah aman. Tadi sempat ada kecelakaan di Buyaran. Ini sekarang nih ya, update terkini sudah aman, sudah ditangani berarti ya. Lancar lah, Demak ke Semarang gak ada masalah. Semarang ke Demak juga gak ada masalah. Cuman padat dikit di seputaran Hongfa. Itu aja agak-agak padat sedikit di situ, melambat ya. Yang lainnya aman, termasuk Raya Kaligawe dua arah aman, lintasan kereta api aman. Kubro itu agak-agak padat dikit, tapi bukan Kubronya. Kubronya aman dari arah arteri pelabuhan, gak ada masalah. Exit tol Mukti Harjo ke arah pelabuhan gak ada masalah. Kubronya aman. Abis Kubro tuh ngarah ke Raya Kaligawe agak antre dikit, padat dikit. Itu Demak Kudus gak ada masalah, aman. Kudus Pati juga aman. Nah di Lingkar Kudus ya, yang dari arah Pati siap-siap, yang di pom bensin di seputaran ini di seputaran nyebutnya apa ya di sini ya, yang di simpang Suryokusumo ya, persimpangan dengan jalan Suryokusumo. Itu tuh ada antrean dari Pati menuju ke arah Kudus. Arah sebaliknya aman. Itu Pantura Timur situasinya terkini. Pantura Barat sekalian saya cek, masih aman juga kalau Anda lewat dari Weleri, kemudian Cepiring. Aman, Cepiringnya agak padat dikit ya. Di pasar Cepiring agak padat dikit, antre dikit. Dari arah Weleri ke Kendal, berangsong aman, gak ada masalah. Polres Kendal di situ agak padat dikit. Kendal ke Semarang so far so good, gak ada masalah. Timur Tengah, Semarang, Meranggen, Karangawen, Gubuk, Prodedi aman semuanya. Lalu kalau ke selatan aman juga ya secara umum, Semarang, Ungaran, Bergas, Bawen. Bawen tadi kita udah bahas yang terkini di simpang Bawen. Sekali lagi, dari arah Ambarawa ke Bawen antren sampai Lingkar Ambarawa. Dari arah Lingkar Ambarawa antren panjang yang mau ke arah Bawen. Dari arah Salatiga lumayan antre ya sampai di Atin. Itu dari arah Ungaran gak ada masalah, aman. Yang lainnya Pak Reza Mahardika, monggo.
4: Selamat sore Mas Doni.
0: Jee.
4: Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Mas Doni, update Lalin ini melewati Jalan Fatmawati ada ketersendatan, nampaknya di depan ada laka. Jadi sempat Fatmawati lewat sih, ada laka motor sama apa nggak tahu. Ini tersendat yang menuju ke Dumundu ini, Jalan Fatmawatinya ya. Begitu.
0: Siap.
4: Mas Doni. Update-nya di Jalan Fatmawati Semarang Timur. Terima kasih. Selamat sore.
0: Thank you. Tadi 17.51 ya. Ini sekarang ini saya cek di Fatmawati. Fatmawati ke arah Gedung Mundu aman, antre aja di traffic light biasa. Pak Suparwan, ini di KM473 ramai lancar. 17.58 ya. KM473 ramai lancar. Pak KM 479. Kemudian dari ini siapa ya? Pak Tanto. Ini kasih kabar minta informasi Puri Anjas Moro ke Mayong Jepara gimana lalinya. Puri Anjas Moro lewat arteri pelabuhan itu aman secara umum, agak padat dikit itu di exit tol bandara ya. Dikit aja di situ. Terus 12 Kubro aman, habis Kubro agak antre dikit. Dikit aja sebelum Raya Kaligawe. Raya Kaligawe plus sampai Demak, Demak Kudus enggak ada masalah. Ya kan? Mayong berarti lewatnya di Trenggulia. Walahan aman. Secara umum aman tuh Pak perjalanan. Aman. Pak Tanto tetap hati-hati di jalan ya. Pak Andre. Sore Kelana Kota Rasika. Sukses selalu. Salam Andre. Sore Mas Doni Asar. Perjalanan Solo 3 ke Solo. Ini sampai Tinggir, arus lalu lintas masih lancar, cuaca cerah. Oke. Okay. Oke, okay. Kabar bagus. Sampai Tinggir ya. Mau ke Solo. Lewatnya tol terus Pak, full tol atau full tol ya Pak ya. Hati-hati di jalan Pak, ini kabar kalau saya lihat ya aman sih, gak ada masalah. Pak Catur Danang, sore Mas Doni, info dong jalur konvensional Blotongan Bawen Ambarawa Secang. Blotongan Bawen ya, ini dari arah Blotongan Bawen aman ya, antre dikit di enggak ya, bukan antre ya, berhenti traffic lights biasa di exit tol. Nah terus ke Ambarawa belok kirinya itu agak-agak sabar ya, nanti di depan terminal tuh, terus nanti nyebrang traffic light lingkar Ambarawa aman, bablas Ambarawa Pasar Projo aman. Itu Pasar Projo padat, tapi yang arah ke Bawen, arah sebaliknya aman. Di Palagan itu juga ada antrean sampai Polin, tapi yang arah ke Bawen, arah Anda ke Magelang aman. Habis itu los terus naik, ini aman semuanya. Secang, iya secara umum aman tuh Pak, gak ada masalah. Ya kalau nanti di Secangnya biasalah di perempatan ya kan. Pak Catur Danang hati-hati di jalan. Makasih ya bersama Rasika. Lanjutnya sama Pak Abdai Taufik. Ini mengirimkan video.
5: KM 434. Bawen Ungaran.
0: Bawen Ungaran.
5: Info OTW Jepara.
0: Oke. Oke, okay. Jauh, masih jauh deh. Aman ya jalur ke Pantura Timur ya Pak ya. Lanjut, kayak itu dulu deh. Oh ini dari teman-teman di Mitra Kamtip Mas Kabupaten Semarang. Ini melintasi jalur Harjo Sari. Ini aman ya sampai ke arah Bergas. Siap lah kalau begitu. Kawan, terima kasih yang sudah berbagi kabar. Terus kita akan bersama-sama di Rasika 105,6 FM. Saya Doni Asyar. Informasi Anda terus saya tunggu di 081 32 58 58 500.

Lagu berikutnya kita akan nikmati dari Yovi and Uno. Lagunya berjudul Galau. Ini lagu tema dari film Negeri Lima Menara. Sebelumnya saya menyapa Pak Catur Wayudi. Lagi perjalanan Ungaran ke Solo via tol lancar. Arus sebelah, arus arah ke Semarang itu padat lancar. Pak Catur Wayudi, matur nuwun.

0: Inilah kabar-kabar Rasika hari ini dalam Rasika Bari. Rasika Bari.
1: PLN janji tak ada lagi pemadaman listrik di Jawa. Kemenak ingatkan warga jangan langsung percaya Ustadz AI. Selengkapnya dalam Rasika Bari, saya Doni Ashar. PLN pastikan tak ada lagi pemadaman listrik bergilir di sistem kelistrikan Pulau Jawa sejak 21 Juni lalu. Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo bilang kondisi sistem saat ini sudah lebih andal dan terus diperkuat untuk mencegah gangguan serupa terulang. Upaya penguatan dilakukan dengan menambah pasokan batu bara berkalori menengah hingga tinggi, serta peningkatan kapasitas daya listrik hingga sekitar 5 gigawatt. PLN juga menyiapkan tambahan pasokan 4,6 gigawatt pada tahun depan untuk memperkuat sistem kelistrikan nasional. Dengan langkah ini, PLN optimistis pasokan listrik di Jawa akan tetap stabil dan lebih terjamin keandalannya. Kementerian Agama ingatkan masyarakat agar tidak menjadikan kecerdasan buatan atau AI sebagai rujukan utama dalam urusan agama. Menurut Kemenak, AI memang memudahkan generasi muda untuk mendapatkan info keagamaan secara cepat, tapi jawaban yang diberikan tetap harus diverifikasi. AI dinilai hanya berfungsi sebagai alat bantu mencari referensi atau merangkum informasi, bukan pengganti ulama ataupun lembaga keagamaan. Untuk persoalan hukum Islam atau fatwa, masyarakat tetap diminta merujuk pada ulama yang memiliki otoritas dan sanad keilmuan yang jelas. Dari ajang Piala Dunia 2026, kawan, duel panas sesama tim Eropa akan tersaji di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Portugal memastikan tiket setelah menang dramatis 2-1 atas Kroasia dalam laga yang berlangsung hingga 109 menit. Cristiano Ronaldo cetak gol penyeimbang lewat penalti setelah tinjauan VAR sebelum Giancarlo Ramos menjadi penentu kemenangan. Laga ini juga diwarnai 3 keputusan VAR termasuk 2 gol Kroasia yang dianulir karena offside. Sementara itu, Spanyol melaju dengan lebih mulus setelah membungkam Austria 3-0 berkat 2 gol Mikel Oyarzabal dan 1 gol Pedro Porro. Hasil ini membuat La Furia Roja akan menantang Portugal di babak 16 besar dalam laga big match yang dijadwalkan akan berlangsung di kota Dallas. Terima kasih sudah menyimak Rasika Bari, saya Doni Ashar.
0: Demikian kabar-kabar Rasika hari ini dalam Rasika Bari.

0: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Eh, kalau bersih-bersih gudang, nih pakai masker.
2: Iya, untuk menghalau debu kan?
1: Katanya banyak tikus di gudang ini, takut kena penyakit dari kotorannya.
2: Penyakit apa?
1: Hantavirus.
3: Belakangan ini, hantavirus ramai dibicarakan. Virus ini bukan virus baru, dan dapat menular melalui kontak dengan tikus atau celurit yang terinfeksi, termasuk urin, kotoran, maupun debu yang terkontaminasi. Di Indonesia, kasus yang ditemukan merupakan tipe HFRS yang menyerang ginjal. Karena itu, penting menjaga kebersihan lingkungan dan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Simpan makanan dalam wadah tertutup, cegah tikus masuk ke rumah, dan bersihkan debu menggunakan kain pel basah agar partikel tidak berterbangan. Jika mengalami demam tinggi, nyeri otot, atau sakit kepala setelah beraktivitas di area rawan tikus, segera periksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat. Jaga kebersihan, lindungi kesehatan, hantavirus bisa dicegah.
4: Informasi ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam germas, sehat, bugar, produktif.

0: 105,6 FM Rasiga USA, Ugaran Salatiga Ambarawa, You Kids on the Block tonight. Malam ini mungkin Anda merasa capek banget habis perjalanan jauh, tapi sekaligus seneng banget karena bisa nge-recharge energi lahir dan batin, jalan sama keluarga mungkin, atau bukan jalan liburan gitu, tapi ada kegiatan yang beda dibanding kegiatan biasa waktu weekdays. Misalnya Anda ikut kegiatan sosial, itu luar biasa. Ya. Tapi ngomongin New Kids on the Block, itu adalah satu fenomena ya di era 80-an. Itu fenomena yang gila banget ya waktu itu. Dan sekarang satu fenomena yang cukup membuat terbelalak banyak pihak, itu adalah fenomena toko Madura. Jaringan toko Madura. Itu gila ya. Gila banget. Itu kemarin saya sempat ngobrol ya dengan orang yang jaga di toko Madura gitu. Apa sih rahasianya? Tentu ini bukan orang yang membuat kebijakan ya. Aku hanya ngobrol tentang keseharian dia gitu. Apa sih menurut dia yang membuat toko Madura tuh beda gitu. Ngobrolnya emang gak banyak, gak panjang, tapi paling gak aku ada dua deh. Yang ini mungkin bisa jadi bekal untuk para calon manajer Kopdes Merah Putih. Ya, yeah, jadi kalau bapak-bapak yang bapak-bapak karena 50-an lebih gitu ya. Apa sih yang menurut dia kelebihan atau keterampilan yang dia miliki gitu? Dia sih yang pertama bilang adalah keterampilan untuk bisa nata barang, nata etalase, wow. Dan keterampilan untuk bisa peka melihat apa yang dibutuhkan oleh pelanggan. Dia bilang, Anda lihat kan gimana nata-nata di toko aku ini. Aku yang paling takjub itu cara dia nata rokok-rokok itu ya. Ya, yeah. Sama kepekaan untuk menangkap apa yang diinginkan pelanggan. Misalnya dia kasih contoh, di toko aku ini misalnya banyak orang nyari barang ini nih, aku harus pastikan barang ini ada gitu, jangan sampai orang datang gak ada gitu. Sama dia menyiapkan barang-barang yang mungkin penjualnya gak banyak, tapi ketika orang datang pas butuh banget dia ada, itu orang sangat terbantu. Misalnya waktu musim hujan kemarin dia nyiapin jas hujan yang plastik kresek itu loh. Itu kan memang sementara ya. Begitu orang misalnya kehujanan datang, ada jas hujan, ada, seneng banget dia. Nah, terus satu hal lagi. Ini persaingan kan ketat ya kan. Maksudnya toko-toko begitu, ada yang toko retail modern ya kan. Itu kan banyak di sekitar dia juga. Gimana tuh mengantisipasi atau menyikapi persaingan? Dia bilang, ah itu mah nyantai, tenang aja. Emang kita gak yakin sama rezeki dari Tuhan? Udah ditakdir, udah diurus masing-masing, ditentukan masing-masing. Kita mah gak masalah itu. Yang penting kita ikhtiar, selepasnya udah terserahkan sama Tuhan. Jedar ya, sesimpel itu. Dan itu bukan hal yang simpel, itu hal yang luar biasa. Bagaimana menyikapi apa yang ada gitu ya, adalah dengan berikhtiar sekuat tenaga dan abis itu let God take the rest. Super sekali. Apalagi kalau ngomongin kebiasaan pasrah sama Tuhan, orang Madura mah juaranya ya. Anda mungkin pernah ngobrol sama teman-teman di toko Madura itu. Apa hal yang menarik yang Anda catat? Jadi boleh bagi-bagi POV. Ke jalan raya lagi, Pak Catur Wayudi tadi melaporkan jam 18.30-an ya, perjalanan Ungaran ke Solo via tol secara umum lancar. Arah sebelah, yaitu arah ke Semarang, itu padat lancar. Pak Abda Itovik ini juga mengabarkan update-nya ya, 18.43 perjalanan ya, sampai mana? Monggo Pak.
1: Mas Doni, pintu gerbang Banyumane.
0: Oh iya, padat. Masih padat ya?
1: Padat sekali.
0: Alright. Jadi di gerbang tol Banyumanik masih cukup padat. Coba saya lihat. Oh iya, masih sampai sekarang nih gerbang tol Banyumanik masih cukup padat, antrean cukup lumayan ya kan. Ini arus balik liburan, arus balik yang habis mudik lokal ya kan, mohon sabar ya. Pak Abdai Taufik, terima kasih ya untuk berbagi informasi. Kemudian saya akan naik helikopter lagi ya. Saya lihat dengan helikopter view bagaimana situasi di luaran sana. Saya mulai dari Pantura Barat dulu deh. Pantura Barat tuh catatannya adalah di Pasar Sepiring. Itu masih ada kepadatan. Antri sedikit tapi nggak panjang sebelum Pasar Sepiring. Yang dari arah barat ya menuju ke arah Kendal. Sementara di Berangsong masih aman. Cara umum nggak ada masalah. So overall mulai dari Weleri, Sepiring, Kendal, Mangkang sampai di Krapia, ini secara umum gak ada masalah. Kemudian bablas misalnya masuk arteri pelabuhan, ini juga masih aman secara umum. Agak-agak padat sedikit di eksit tol bandara, itu aja. Lepas itu gak ada masalah, sampai di Kubro juga aman. Nah abis Kubro agak padat sedikit antre ya, karena perbaikan jalan di situ. Tapi gak nyampe di puteran atau di belokan Raya Kaligawi udah lepas. Sampai Kaligawi aman, bablas sampai Pantura Timur, gak ada masalah sampai Demak. Kecuali di seputaran Glory ya, Glory Industrial itu agak-agak padat tuh arah ke Demak tuh, padat agak padat antre sedikit. Lepas itu nggak ada masalah, bablas terus sampai di Kudus nggak ada masalah dua arahnya. Oke, okay. Dari Timur Tengah itu juga aman kecuali di Meranggen agak padat yang dari arah Purwodadi. Antri dikit, lepas itu gak ada masalah. Yang lainnya ke Purwodadi, Rangawen, Gubuk, Godong, ini gak ada masalah. Nah, kalau ke selatan, ya, mau naik Gombel aman, terus Ngesrep, Banyumanik, Budak Payung, Ungaran, sampai Bergas, sampai Bawen, secara umum gak ada masalah. Di Bawen perkembangannya udah aman, yang dari Ungaran gak ada antrean. Dari arah Ambarawa udah mulai berkurang juga, alhamdulillah antreannya. Dari arah Salatiga juga aman. Jadi so far lebih kondusif sekarang di segitiga Bawen. Itu situasinya. Perkembangan terbarunya nanti terus kita akan ikuti bersama-sama. Dan saya undang Anda terus bergabung membagi informasi dari perjalanan Anda. Saluran komunikasi kita 081 325858500.

0: berulang kali di Rasika terus mengingatkan untuk kita berhati-hati, lebih waspada di musim kemarau ini. Kita harus mengurangi potensi terjadinya kebakaran. Saya baru dapat kabar insiden kebakaran di kawasan Durenan. Teman-teman di Damkar Kota Semarang mengabarkan jam 18.40 dilakukan upaya pemadaman kebakaran rumah huni di Jalan Durenan Indah, Mangunharjo, Tembalang. Ini ada beberapa video yang saya terima.
1: Ini semakin membesar, sudah melalap dua rumah.
0: Wow, melalap dua rumah. Ya, yeah. Oke, okay, ini lokasinya. Ya. Yeah.
1: Monitor damkar samping SMP 33 rumah huni.
0: Samping SMP 33. Oke. Okay. Ini sekarang sudah ditangani ya sama teman-teman di Damkar Kota Semarang. Oke. Okay. Sekarang sekarang ditambah satu unit dari Semarang Timur. Baik, nanti kita ikuti perkembangannya kejadian kebakaran rumah huni di Jalan Durenan Indah, Mangunharjo, Tembalang, dekatnya SMP 33. Oke. Mas Fafa nanya, Mas Doni, Demak ke Pati lewat kota macet enggak? Demak ke Pati lewat jalur kota. Kota Bintoro aja, Pasar Bintoro agak-agak padat. Padat lumayan antre, tapi enggak macet-macet begitu. Kalau Kota Kudus ya padat-padat biasa di simpang 7 gitu. Enggak ada yang macet parah gitu. Gitu, Mas Fafa. Pak Bagio ini juga mengabarkan kebakaran di Mangunharjo setelah SMP 33 Tembalang. Oke, videonya.
2: Melaporkan kawan Rasika Mbak Krita atau Mas Juli, hari ini kebakaran di daerah Mangunharjo setelah SMP 33. Tadi saya lewat sudah kebakaran tinggi, ini bekas kantor pos. Dan pemadam kebakaran baru datang, kondisi sudah hampir habis dan rumah sebelahnya kena. Tak ada

0: sebagian kabel listrik. Sebagian kabel listrik. Sebagian melaporkan kepada Mbak Greta atau Mas Yuli yang Mas Yuli lagi umroh ya, yang bertugas hari ini.
1: Iya.
0: Dari Mangunharjo setelah SMP 33 Tembalang.
1: Oke. Makasih ya Pak Bagio melaporkan kejadian kebakaran di Mangunharjo. Ya. Kantor pos kecil yang terbakar yang banyak bahan kayunya gitu. Tadi juga ada rumah sebelahnya juga ya. Ya, tapi ini sudah ditangani dan terus ditambah unit pemadam kebakaran. Nanti kita ikuti terus perkembangan ya kejadian kebakaran di kawasan Mangunharjo.

0: Eh Beb, kamu gak ngantuk kan?
1: Enggak kok.
0: Beb, jangan ngebut, 90 aja.
1: Iya deh.
2: Kawan Rasika, berikut adalah standar keselamatan saat melaju di jalan tol. Patuhi selalu batas kecepatan minimal 60 km per jam dan maksimal 80 hingga 100 km per jam. Jaga juga jarak aman Anda dengan kendaraan di depan, minimal 40 meter untuk kecepatan 60 km per jam, dan sesuaikan jarak saat melaju lebih cepat. Lajur kanan hanya untuk mendahului. Jangan pernah menggunakan bahu jalan untuk menyalip, karena sangat berbahaya dan melanggar aturan. Bahu jalan mutlak hanya untuk kondisi darurat. Jika mobil Anda mengalami kendala atau mogok di jalan tol, segera menepi di bahu jalan sebelah kiri. Nyalakan lampu hazard. Pasang segitiga pengaman di belakang kendaraan dan segera hubungi layanan jalan tol 133. Sebelum berangkat, pastikan fisik Anda bugar, saldo uang elektronik cukup dan kendaraan dalam kondisi prima. Mari berkendara dengan tertib dan santun. Ingat, disiplin adalah kunci utama keselamatan.

0: Love of my life, Queen. Queen ini adalah grup musik rock dari Britania Raya, dibentuk tahun 68 ya, di kota London. Semula mereka ini terdiri dari Freddie Mercury vokal dan piano, lalu Brian May gitar dan vokal, Roger Meadows Taylor drum vokal, dan juga John Deacon pada gitar bass. Karya-karya awal Queen dipengaruhi oleh progressive rock, hard rock, dan heavy metal. Tapi mereka juga mengambil resiko secara bertahap menuju karya-karya yang lebih konvensional dan bersahabat dalam tanda kutip dengan pendengar radio, seperti arena rock dan pop rock. Ya harus inilah ya, realistis gitu. Sebelum membentuk Queen, May, Brian May, dan Roger Taylor itu sudah bermain bersama dalam grup musik Smile namanya. Dan Freddie Mercury adalah salah satu fan dari grup Smile itu dan mendorong mereka untuk bereksperimen dengan teknik perekaman dan panggung yang lebih rumit. Dan dia kemudian gabung tahun 70 dan mengusulkan nama Queen. Deacon lalu direkrut pada Maret 71 sebelum grup itu merilis album debut Eponym tahun 73, di mana tahun 73 adalah tahun yang istimewa buat saya karena tahun itu saya dilahirkan ke dunia. Dan Queen pertama kali masuk ke dalam tangga album di Britania dengan album kedua mereka, Queen kedua tahun 74, lalu Sheer Heart Attack tahun yang sama, dan All Night at the Opera tahun 75. Ini sukses secara internasional. Dan Bohemian Rhapsody itu adalah lagu unggulan dalam album itu yang bertahan di peringkat pertama di Britania selama 9 pekan dan membantu mempopulerkan format music video itu. Itu sekilas soal Queen, remind aja karena udah banyak yang kenal pasti, tapi mungkin sejarahnya agak-agak lupa-lupa dikit. Malam ini saya mainkan lagu-lagu, komposisi-komposisi dari supergroup. Dua lagu pertama tadi dari supergroup Indonesia Dewa 19. Abis itu Queen, abis itu Toto. Toto akan saya putar lagunya berjudul I Will Over You. Ya ya, bukan I will, I'll be over you. Baik, ini untuk kawan di 7114 ya, thank you. Kemudian saya ke jalan raya dulu, ada laporan dari Mas Mamat Lubis. Monggo, Mas Mamat Lubis.
1: Selamat malam Om Don.
0: Hai.
1: Turunan Tembalang pukul 19.10 menit. Ramai. Arus lebaran. Arus liburan pada pulang.
0: Yes.
1: Yang ke arah Jakarta. Tembalang menuju Cacingaleh ramai. Tapi masih lancar, masih bergulir roda.
0: Siap.
1: Sementara yang ke arah Gayamsari semakin menipis. Begitu, matur suun.
0: Matur suun, Mas Mamat Lubis.

105,6 FM Brasilia USA, Ungaran 103 Ambarawa, Toto, I'll Be Over You. Toto ini grup musik rock Amerika Serikat, didirikan tahun 76. Dan lagu yang kita simak memenuhi permintaan dari Bapak T. Terima kasih bergabung. Selanjutnya adalah super grup asal Indonesia. Ini dia Club Project, Rentang Asmara. Saya Doni Azhar bersama Anda. Selamat malam. Semoga malam yang indah untuk kita semua.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh iya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya. Oh, iya? Bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang
6: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy. Wingscan.

0: 105,6 FM Rasika USA Ungaran Salatiga Ambarawa. Saya Doli Asyar masih nemenin Anda kawan di minggu malam ini. Duran Duran Ordinary World, ini super group dari Inggris. Dan selanjutnya kita ke Swedia. Duo asal Swedia Rock Chat nanti akan saya putar dengan komposisi besar, hit besar, It Must Have Been Love. Ini untuk ibu Anda yang tadi ingin dengar Rock Chat, It Must Have Been Love. Sebelumnya saya ke Pak Untung dulu. Pak Untung, monggo Pak Untung.
1: Selamat malam Mas Doni.
0: Malam.
1: Request saja nih. Super group Deep Purple.
0: Deep Purple.
1: Okay. Yang judulnya Burn. Terima kasih. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Deep Purple. Bung Pak Burhan, selamat malam. Terima kasih juga menyapa saya. Lagi di rumah aja rebahan. Ingin mendengarkan God Bless. Ya apa aja. Oke, okay, siap. Kawan, saya buka berita-berita dulu yang sudah ada update. Yang pertama tentang kebakaran yang tadi terjadi di Mangunharjo ya. Tadi ada Pak Bagio yang mengabarkan kejadian kebakaran di Mangunharjo. Kita dengar lagi laporannya sekitar jam 7 tadi Pak Bagio yang mengabarkan.
2: Melaporkan kawan Rasika Mbak Grita atau Mas Yuli, hari ini kebakaran di daerah Mangunharjo setelah SMP 33. Tadi saya lewat sudah kebakaran tinggi, ini bekas kantor pos. Dan pemadam kebakaran baru datang. Kondisi sudah hampir habis dan rumah sebelahnya kena. Tak ada sebagian kabel listrik, Demikian melaporkan kepada Mbak Kereta atau Mas Yuli yang Mas Yuli lagi umroh ya, yang bertugas hari ini dari Mangunharjo setelah SMP 33 Tembalang.
0: Ya, Pak Bagio terima kasih untuk laporannya. Sebelumnya saya juga sudah mendapat informasi dari teman-teman di Damkar Kota Semarang. Memang sudah sejak jam sudah sejak jam 18.40 teman-teman di Damkar Kota Semarang sudah mendapatkan laporan tentang kebakaran di kawasan Durenan Indah, Jalan Durenan Indah, Mangunharjo Tembalang. Kebakaran di rumah huni jam 18.40 sudah ada laporan masuk. Dan tadi saya sempat mendapat kiriman video juga.
3: Semakin membesar, sudah melalap dua rumah.
0: Oke, dan perkembangan sekarang sudah ada, tadi dikabarkan sudah tiga rumah ya, sudah menjadi korban, terlalap api. Sudah diturunkan armada 35, 33, dan 36. Tiga armada diturunkan pada jam 18.44, ditambah lagi kemudian jam 18.51, tambah satu unit dari Semarang Timur. Kemudian baru saja saya juga dapat kabar, ini ditambah lagi satu unit dari pos ngalian dan dua unit dari PDAM. Ini untuk mengatasi kebakaran yang di Durenan Indah di Mangunharjo Tembalang. Dan ternyata malam ini teman-teman di Damkar Kota Semarang cukup sibuk. Selain kejadian kebakaran di Mangunharjo Tembalang, ada juga laporan sekitar jam 19.20 terjadi kebakaran, kebocoran instalasi pipa PGN. Itu di Jalan Wiroto 2, Kroboan, Semarang Barat. Ini sudah diturunkan armada 39 oleh teman-teman dari Damkar Kota Semarang. Lalu ada juga kabar tentang pemadaman berupa pendinginan kebakaran ruangan marbot masjid. Itu di Jalan Singa Utara, Kalicari, Pedurungan, jam 19.40. Armada 37 sudah diturunkan. Lumayan banyak tugas yang harus diemban dari teman-teman di Damkar Kota Semarang ya. Kita beri dukungan doa, semoga semua bisa bertugas dengan baik. dan selamat tentu saja, dan bisa juga memadamkan gitu kebakaran yang dilaporkan oleh masyarakat. Berkaitan dengan kebakaran di Tembalang, apakah ada kaitan dengan listrik padam? Saya bilang sangat kuat hubungannya ya, Pak Uda Epeng itu mengabarkan listrik padam di daerah Bukit Mutiara Jaya, Kelurahan Meteseh, Tembalang. Apa ada kendala apa ya? Ya, kuat hubungannya ya, saya menduga.

dengan kebakaran yang di Mangunharjo, Tembalang. Pak Uday Peng, terima kasih ya untuk berbagi informasi. Kemudian Mas Fafa, terima kasih, selamat malam, melaporkan perjalanan dari Demak ke Pati. Ini ada truk mogok di kiri jalan di Jembatan Kudus, Kota Kretek. Oh, di Jembatan Landmark Kota Kudus itu ya. Truk mogok di kiri jalan. Yang mau masuk Kota Kudus dari arah Demak ya, ada truk mogok di lajur kiri. Mas Fafa, terima kasih untuk berbagi kabar. Selanjutnya, ini dari Pak Dap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Minta info dari Semarang ke Jepara enaknya lewat mana? Semarang ke Jepara enaknya lewat mana? Pantura Timur, Semarang Demak, Demak Kudus. Ini secara umum aman ya. Kalau Anda ke Jeparanya mau lewat Trengguli, Welahan, ini juga secara umum gak ada masalah. Gitu Pak Dap. Terima kasih ya sudah bergabung di Radio Rasika.

105,6 FM Rasika USA, Ungaran, Salatiga, Ambarawa, Supergroup Indonesia. God bless. Alhamdulillah, saya lihat perkembangannya di Bawen udah kondusif ya, udah gak ada antrean, relatif aman lah. Di Segitiga USA, Ungaran, Salatiga, Ambarawa, di Bawen aman, padet aja dikit, bukan padet. Pada dikit aja di depan, di seputaran ini Segitiga itu aja, antrean gak ada, baik yang dari arah Ungaran, dari arah Salatiga, dari arah Ambarawa, udah gak ada antrean. Padet, tertahan di traffic light aja, aman ya. Cuman, kalau saya telusuri, yang di Pasar Projo masih cukup padet, ada antrean, heran jam segini juga. Di Simpang Paulin, oh iya, ini mungkin yang kaitan sama di Bandungan kali ya. Coba saya lihat di Bandungan bagaimana. Hari ini ada festival bunga, tapi kan pagi ya. Ya, aman sih di Bandungan, di apa alun-alun Bandungan. Nah, yang masih kelihatan padat juga itu di Payaman. Itu masih jam segini ya. Ini arus balik kali ya di Payaman, itu masih antre panjang kawan ya, yang dari arah Magelang mau ke arah Semarang itu antrenya itu panjang beneran ya kan, sampai di waduh, sampai di ini apa tuh terminal itu, mau akses ke terminal. Walaupun sporadis ya, tapi gila emang ini panjang banget antrenya yang mau masuk ke Semarang dari Magelang, simpulnya di Masjid Payaman itu. Dari arah sebaliknya ada antre, cuman gak sepanjang yang dari arah Magelang. Itu masih gila sih yang di Payaman itu antreannya dari arah Magelang ke Semarang. Sementara kalau di mulai dari Bawen ke Bergas, Ungaran, Semarang, ini secara umum gak ada masalah ya. Aman, aman, aman. Pantura Barat juga masih aman, Weleri, Cepiring, Kendal, Mangkang, ya kan, Semarang, itu gak ada masalah secara umum ya. Oke, Pak Andre masih di perjalanan Salatiga ke Solo. Salatiga ke Solo, ini sampai Kartosuro lewat jalur konven. Lalu lintasnya padat, tadi sempat berhenti di Boyolali. Oh, karena volume aja, tapi lalinya lancar sejauh ini. Siap, Pak Andre Purwodadi, terima kasih ya, sudah juga berbagi informasi.

Genesis Invisible Touch. Fix ya kalau kita-kita yang tumbuh di masa lagu-lagu supergroup ini, fix kita adalah minimal generasi X atau baby boomer. Bukan Gen Z pasti. Tapi bukan berarti Gen Z gak menikmati lagu-lagu angkatan-angkatan ini. Bisa jadi mereka juga menikmati. Tapi by the way, ngobrol sedikit soal baby boomer dan generasi Y sebagai perwakilan generasi yang jaraknya jauh gitu, tapi sama-sama menikmati AI. Nah, masing-masing ternyata punya tantangan sendiri. Kalau baby boomer itu yang paling kentara, atau paling bukan paling kentara, baby boomer tuh yang menonjol kalau ngomongin AI. Itu baby boomer kan gak kebiasa ya dengan berita-berita yang kemudian lengkap tuh, ada videonya, ada gambar yang clear suaranya,

Sekarang kan gampang banget tuh AI bikin begituan, deepfake ya kan. Nah baby boomer masalah besar dengan begini yang dianggapnya itu real, padahal itu enggak gitu. Sehingga baby boomer itu bahayanya kalau ngomongin AI itu rentan menjadi korban penipuan cyber dan juga kesenjangan digital. Ya tapi dampaknya mentok, oke lah jadi korban penipuan gitu. Nah tapi yang lebih bahaya adalah Gen Z. Gen Z itu lahir gitu ya di saat AI yang lagi gencar-gencarnya gitu. Yang bahaya ketika Gen Z terlalu tergantung secara kognitif kepada AI ini. Karena apa? Bisa menurunkan kemampuan berpikir kritis. Itu bahaya banget kan. Dan itu udah kerasa anak-anak zaman sekarang nih, Gen Z apa-apa tuh AI loh. Jadi benar-benar kemampuan kritisnya berkurang karena sangat bergantung pada AI. Udah gitu juga ada masalah kesehatan mental juga akibat isolasi sosial karena hari-hari ngobrol sama AI gitu. Dan ini juga ada kecemasan di kalangan Gen Z bahwa aduh nanti kalau aku udah gede kerjaanku diambil sama AI gitu. Nah ini dua generasi jaraknya jauh gitu, tapi dengan fenomena AI masing-masing punya tantangan. Dan tentu ini harus menjadi perhatian satu pihak-pihak yang mengatur segenap warga negara ini, karena kan melindungi segenap tumpah darah Indonesia itu amanat konstitusi, termasuk melindungi dari bahaya AI. Oke, saya Doni Azhar masih bersama Anda. Malam ini saya mainkan lagu-lagu dari supergroup. Tadi ada Pak Unsung yang ingin mendengarkan Deep Purple. Yang apa? Yang Burn.

105,6 FM Rasika USA Ungaran, Salatiga, Ambarawa. Sheila Ward 7. Film favorit. Ini lagu mereka agak-agak baru-baru lah ya, bukan yang klasik-klasik banget. Tapi ngomongin soal Sheila Ward 7 ini menarik. Ini satu grup yang mungkin bisa menjembatani antar generasi. Generasi X, menikmati banget karya-karya Sheila Ward 7 karena masanya gak jauh, ya kan? Tapi generasi Z ini juga sangat bisa nerima lagu-lagunya Sheila Ward 7. Aku kemarin baru lihat statusnya satu teman aku, dia bilang Sheila Ward 7 dulu suka waktu masih SMA, sekarang udah punya anak yang SMA masih suka dan anaknya juga suka. Seru. Tapi emang awalnya Sheila Ward 7 ini adalah sekumpulan anak-anak sekolah dari beberapa SMA di Yogyakarta gitu ya, terbentuknya begitu awalnya. Nah, kemudian rilis album, kemudian menjadi viral istilahnya, banyak hits yang mereka cipta dan prestasi yang tercatat. Di antaranya, Sheila Ward 7 ini adalah band pertama di Indonesia dengan 3 album pertama mereka yang terjual lebih dari 1 juta kopi di Indonesia. Ini luar biasa banget. Dan termasuk Sheila Ward 7 ini grup asal Indonesia yang menjadi perbincangan juga di mancanegara. Paling enggak album mereka, Kisah Klasik Untuk Masa Depan, itu ada di peringkat ke-1 di Hits Album of the World dalam versi Billboard Malaysia. Ini luar biasa. Oke, yang saya maksud dengan grup atau saya bilang super grup tadi bukan juga harus grup yang besar-besar ya kan. Kalau Genesis pastilah super grup ya. Tapi kalau Anda ada yang nanya nih Pak Burhan, aku kalau mau dengar dari grup zaman sekarang gitu bisa enggak? Misalnya 420 boleh, itu grup juga ya. Oke, nanti 420 mau untuk Pak Burhan, terima kasih ya. Pak Tugianto, tadi udah saya putar lagunya Toto, I'll Be Over You, dengerin gak? Ya, Ibu Miarti selamat malam, mau dengerin Just The Way You Are, Bruno Mars, kalau bisa, oke. Okay. Ya, ada gak Bu lagu yang dibawakan oleh, Ibu suka grup siapa Bu? Grup musik yang Ibu suka? Oke, okay. Nanti 420 udah dipesan Pak Burhan. Sekarang kita nikmati dulu satu grup yang ini saya yakin juga grup kesukaan sejuta umat. Semua kesukaan sejuta umat. This is Chicago.

Bro Prom, this is your song, Creed, My Sacrifice. Creed ini adalah grup musik genrenya rock alternatif ya, yang dia sering nyanyi di publik Amerika Serikat di akhir dasawarsa 90-an dan awal 2000-an. Ya, agak nge-grunge, hard rock gitu, mungkin gak semua bisa menikmati, tapi it's okay, begitulah musik. Sementara sebelumnya adalah Nirvana, ini grup yang boleh dibilang papan atas juga, grup band dari kota, kotanya namanya itu Aberdeen, negara bagian Washington, Amerika Serikat. Ya, lalu Nirvana ini diperbincangkan karena vokalisnya Kurt Cobain kemudian jadi perbincangan ya, karena yalah berita itu. Saya yakin kalau angkatan-angkatan Gen X tahu apa yang terjadi. Saya nggak mau nyebutin itu. Nah, dari Nirvana, grup dari ke Nirwana. Kalau Nirwana ini lagu hits dari grup Gigi. Ini tentu dari Indonesia dengan vokalisnya Arman Maulana. Terima kasih yang masih mendengarkan bersama Anda. Yang masih di jalan raya tetap hati-hati di jalan.

Saya kemarin sempat di Belanda ya, ada trailernya atau promonya podcast punya si ini Andini Effendi, dulu hostnya Metro TV. Dia punya podcast Uncensored with Andini Effendi. Promo yang sempat melintas di Belanda saya adalah obrolan dia sama Nia Dinata yang bikin film Berbagi Suami yang viral zaman dulu itu 20 tahun lalu, dan kabarnya mau dibikin versi baru nanti Berbagi Suami. Hey, seru-seru. Film ini emang banyak diperbincangkan ya, pro kontra lah ya, dibilangnya agak mendowngrade isu poligami dan lain sebagainya. Tapi Nia Dinata bilang perkembangannya sekarang ini makin seru loh kalau ngomongin soal poligami. Ya, oke, seru. Tapi menarik nih kalau aku lihat di listnya Uncensored with Andini Effendi, ada satu episode yang judulnya adalah Rezeki Suami Bersumber dari Istri. Toh, para suami, para bapak-bapak, rezeki suami bersumber dari istri. Camkan itu baik-baik sama istri.

0: 420 Mango. Semoga bisa nemenin Anda malam hari ini. Ada masih di jalan raya. Pak Andre, itu ini lagi perjalanan Solo 3 ke Solo. Ini udah sampai depannya, aman lah. Cuaca juga oke. Nah, ini lanjut Karanganyar. Push. Masih Karanganyar lagi. Ya Allah, baik. Pak Andre, makasih selalu bersama Rasika. Tetap hati-hati di jalan ya. Ada Pak Edi Harjono. Pak Edi Harjono, sekarang posisi lagi di mana Pak? Ini terakhir.
1: Malam Mas Doni.
0: Malam.
1: Mas Doni mau turun dari udara toh?
0: Betul.
1: Yowes, hati-hati. Jangan lupa berdoa. Titik DJ. Apa hargai pengguna jalan yang lain dan patuhilah rambu-rambu lalu lintas.
0: Siap bos.
1: Oh iya mas, masih ada satu lagi kesenangannya. Nanti kalau seandainya naik kendaraannya kecepatannya 90 km per jam ya mas.
0: Biar
1: itu kan
0: ganteng.
1: Seperti Mbak Grita yang ngomong itu di iklannya Rasika. Matur suwun mas Don.
0: Matur suwun Pak Edi Harjono. Makasih loh Pak, nemenin saya loh Pak. Ibu Miarti juga, Mbak Dina Waleri juga. Mbak Dina Waleri mohon maaf, kayaknya Taylor Swift-nya gak bisa nyanyi. Dia persiapan mau nikahan toh dia ya. Eh, habis nikahan kemarin ya kan. Ibu Miarti ingin dengerin Samson, Tak Bisa Memiliki. Sedih ya Bu ya? Enggak, lagu aja mas. Oke, okay. Langsung aja kita simak Samson.

0: 105,6 FM Rasika USA, Ungaran, Salatiga, Ambarawa, Samson. Tak bisa memiliki Ibu Miarti, semoga berkenan. Tapi emang ya, lagu ini mengingatkan banyak hal yang mungkin berjalan tidak sesuai yang kita inginkan. Mengapa? Ya itu rahasia Tuhan. Kita berupaya sekeras mungkin, hal terjadi seperti yang rencana kita buat, tapi in the end of the day, ya kan, kita ngikut apa yang sudah tersurat di suratan tangan. Oke, udah mau jam 9, kayaknya saya mau pamitan. Sebelumnya saya, masih ada yang menyapa saya, Pak Soleh.
1: Aku yo nyimak aja lo Mas padahal ya.
0: Makasih Pak Nugroho.
2: Selamat malam Mas Doni.
0: Malam Pak Nug.
2: Perjalanan Mas dari Karangjati seperti biasa minggu malam.
0: Iya.
2: Menuju ke Jepara ini. Sudah sampai masuk kota Demak ini.
0: Oke.
2: Sepanjang perjalanan tadi lumayan padat lalu lintasnya ya.
0: Oke.
2: Tapi lancar.
0: Yup.
2: Tidak terkendala sesuatu.
0: Untuk
2: kondisi sayung kering. Lintasan.
0: Oke.
2: Dan lancar.
0: Siap.
2: Demikian Mas Doni.
0: Oke.
2: Informasi di hari Minggu malam. Ini Mas Doni sampai jam berapa ya?
0: Udah mau tutup. Makasih Pak Nuk, udah mau pamitan nih sama Anda, sama kawan Rasika. Pak Nuk, matur nuwun bergabung, hati-hati di jalan. Kawan, saya tutup lapak dulu ya. Besok ketemu lagi sama tim Rasika, jam 6 pagi, Yuda dan Bung Jamal Boy siap untuk menemani Anda berkelana kota di hari baru, di hari Senin. Habis ini kita menyimak dengan seksama Mutiara Hikmah. Habis itu kita doa bersama. Doa kita tentu saja agar Tuhan memberikan kebaikan dalam hidup kita dan orang-orang di sekitar kita, juga bangsa kita dan orang-orang di seluruh dunia. Amin ya Rabbal Alamin. Lagu terakhir saya dari supergroup yang sangat dikenal dari berbagai generasi, mulai dari generasi baby boomer sampai generasi Z. Saya yakin mereka ngerti juga grup ini, The Beatles.

0: Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5858-500.
1: Rasika USA.

muslimin dan muslimat pendengar Radio Rasika. Saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

Gusti Allah. Gak bakal iso koyok ngene keadaane umat mek kon tetep duwe iman menyang Allah, dhisikno Allah. Heh? Aja dhisikno kepentingan pribadi, aja dhisikno kepentingan mergo partai, aja. Niki artine iman billah. Heh? Mek wis koyok ngono, napa? Iso syukur ala wong sik umek mawon kok njaluk beres. Ben paham ya? Lho. Niki ndudukno napa? Balak-balik napa niku napa liwat syukur. Kula pinter kali sampean kepingin ilmune iso genah. Nggih ta? Kepingin diakhiri dikongkon syukur la'allakum tashkurun. Sampan kali kula niku mek pancen ojo sampai keganggu iblis karo setan. Mek pancen sampai keganggu iblis karo setan. Napa omongane iblis? Sampan pirsani ya Allah, uang-uang niku kalah kali kula mergo kena penyakit siji. Wala tajidu aksarohum syakirin. Mergo sing akeh niku mboten syukur teng kula ya Allah. Balak-balik niku teng mriku. Nggih ta? Coba kalau tak pimpat kan zaman kepingin selamat dunia akhirat napa mboten? Selamat selamat besok no akhirat niku napa? Mek wis oleh syafaate rasulil rasulillah sallallahu alaihi wasallam gitu. Kabeh para nabi mboten saged mbika, mboten saged napa mulai awe syafaat dateng umat kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mergo napa Kanjeng Nabi kok saged ngeten? Mergo diparingi siji kunci karo Gusti Allah. Diparingi kunci napa? Dipun buka rojoi muji syukur menyang Gusti Allah. Saman tilak. Nggih. Didhawuhi dening Gusti Allah, "Irfa' ra'sak ya Muhammad sal tu'ta." Angkaten sirahmu Muhammad. Nyuwun apa kuwi Muhammad? Nggih, mergo wis dibuka kunci pokok sing mboten tuman dibuka saderengipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kunci napa? Kunci muji syukur ngalem dhateng Gusti Allah. Mangkane dipun dawuhi dening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalud du'a alhamdulillah. Pontak, donga ngopo mawon sing diwaca apa wae sik kara karo alhamdulillah. Lho niki lah. Pun paham. Nggih, pun kira-kira paham napa mboten? Paham nggih? Nggih, pun. Lah, mek pun uang niku langgeng terus-menerus oleh menyadari, oleh duwe rasa. Nggih, sing disadari, sing dirasakno niku pancen kabeh niku mergo welase Gusti Allah. Tentu bakal timbul cinta. Nggih napa mboten? Timbul cinta. Lah mek pun cinta niku sampun terus menerus napa? Terus menerus liwat ngrasa diwelasi teng Gusti Allah, dening Gusti Allah napa? Bakal timbul napa? Musyahadah. Niki lho. Niki katon-katonan Gusti Allah. Nggih ta? Ing dalem peningal ati. Lah mek pun sampean niku pinaringan musyahadah baru. Mungkin diparingi dening Allah ilmu-ilmu sing istimewa, ilmu napa mawon, ilmu gaib atau ilmu sing boten gaib. Perlu kabeh apa iki? Apa iki? Digawe macem-macem mboten weruhe kanggo marekno menyang Gusti Allah. Gusti Allah ben. Dadi yak napa kira-kira saged cinta napa mboten? Nen mugi-mu oleh sampean iso duwe mugi-mugi niku terus berarti sampean niku arep-arep liwat napa? Liwat muji syukur teng Gusti Allah. Ojo cintai dhisik. Nggih ta?

0: Wow, kadang-kadang uang itu titik-titik. Saya ini begini demi Allah.
1: Waduh.
0: Saya begini ini demi neta. Demi untuk perjalanan ke Allah dan demi untuk syiar agama Allah. Dan semua ini berdasarkan dan berlandaskan cinta saya dan rindu saya kepada Allah. Tapi kenyataannya gak iso terima karo Gusti Allah. Neta, gak iso syukur karo Gusti Allah, blekedes. Gimana apa mboten? Nah, niku dadi walak-walik alhamdulillah. Pun nggih, lah mek pun ngeten dos pundi kula baleni malih. Nggih ta, dinapakno yak napa mawon kula kali sampean niku napa kepingin dadi wong sing gen. Mek wis kena selamat. Wong pancen uang urip niku akeh macam maceme, akeh laline, timbul hukum, timbul aturan main. Perlu nih hukum niku cuma lurut tok. Lidar ilma fasid wajal bil maso, kanggo nulak keelean, narik ke api, an. Gena apa mboten? Tapi uang niku nggih, uang niku sing luwe dhisik niku napa ayo dhisikno napa nulak keelean. Mek uang niku iso nulak keelean tentu dadi apik, mek uang nglakoni apik durung tentu dadi apik. Nggih napa mboten? Dadi mek pun ngeten gak napa wassalamah muqaddamatun alal ghanimah. Jadi selamat niku luwe didhisikno tinimbang untung. Saman milih pundi nggih ta, rezekine jembar nggih ta, sugene cukup, duwe montor muluk 20 nggih ta, tapi drijine gringgingen terus gelem sampean. Ayo saman ngomong ojo loro gringgingen tok entok ngene lho. Boten sampean. Boten po sing didhisikno niku napa? Selamat mek ngadepi urip ing dalem lelakone kepingin dadi wong sing gen. Nggih napa mboten? Kepingin dadi wong genah selamat napa mboten? Saestu selamat niku enten loro. Ora ngeten ta? Kan? Selamat niku enten loro, mek tak selamat kata. Kan ya? Jadi al-afiyah wassalamah ala kismaini. Sing jenengi uang genah dilindungi niku genah. Lihat tak? Sing jenengi uang dilindungi karo Allah niku berarti genah. Lihat tak? Uang genah niku selamat niku onok luru. Nggih. Enten salamatul hissiyah, enten salamatul ma'nawiyah. Onok uang niku genah selamat dohire, onok uang niku genah selamat batine. Pun kira-kira sing sampean pilih niki pundi? Sing enten teng kula kali sampean niku. Napa sing selamat niku awake jerone gak selamat, napa zahire selamat nggih ta? Jerone mboten selamat. Coba sing enten niki sing pundi? Nen? Nen? Sampean niku gak ada pundi kali kula niku. Selamat zahire tapi gak genah selamat batine. Nopo sampean kali kula niki gak ada genah selamat batine tapi gak genah selamat zahire. Sing pundi sing enten niku? Nen? Mboten genah kabeh. Coba kula tak takon age iki selo awan. Nen? Nen?

0: Nen, genah sedaya. Waduh cek hebat rek. Niki enten sing ngomong genah sedaya, sing liyane. Kanca wedok, Dik, apa Dik? Nen? Apa? Apa lagu apa? Genah lho niku sing dijaluk, sing disuwun genah dohiron wabah. Sing kula takokno niku, kula kali sampean wingin-winginane ngadepi urip niku lho, dohire niku pun genah slamet napa mboten? Nggih ta? Napa male batine? Utawa kula kali sampean niku cuma dohire tok sing genah slamet tapi batine mboten, napa batine sing genah tapi dohire mboten genah? Sampeyan milih pundi? Oh kali-kali ini dereng genah, dereng selamat. Kali-kali ini koyok proyek kayak diborong kabeh. Nen? Pun ya? Pun ngeten. Eh? Sing dimaksud no al-afiyatul hissiyah. Sing dijenengi wong niku dohire niku genah selamat. Niku napa? Salamatul ajsam min wuku'il asam wa minal amradi wal asqam. Sing jeneng uang niku genah selamat dohire awake waras. Terus sing nomer loro mboten tumiba nglakoni dosa. Sampeyan niku sing enten niku sing pundi? Waras nglakoni dosa, gak nglakoni dosa tapi lara milih pundi? Nen sing pundi coba kok tak takon. Nen? Oh, sing pertama niku napa? Waras nglakoni dosa, mek mboten waras lara mboten nglakoni dosa ngeten ta? Mboten ten, mboten kurangan uang lara ngruneng. Yen apa mboten? Mboten kurangan uang lara mboten sabar. Ing mongko hakikate lara niku sangka Gusti Allah. Kira-kira uang sing ngruneng mboten sabar sing koyok ngeten keadaan niku sing di ngrunengi sing mboten disabari niku sinten? Ayo sungkan ati ngomong. Nggih? Mboten krasa sakjane niku sing paring ngeten iki nggih Gusti Allah. Mboten krasa kula kali sampean niku. Iki lho, mangkane cocok dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh napa nika yasubbu ibnu adam ad-dahra wa ana ad-dahr biyadiy al-lail wan nahar. Niki dawuhipun Allah teng hadis qudsi, akeh wong-wong iku padha misuwi padha ngilokno mangsa nggih ta, sing dilokno mangsa niku napa sih? Mek ngadepi susah niku lho mboten eling teng Gusti Allah, gara-gara mau iku apa? Gara-gara iki ku apa? Aku dadi rugi. Aku dadi bangkrut, aku dadi susah gara-gara winginane iku apa? Winginane mau kok kabeh sing kedaden niku sakjane napa? Niku sangka Gusti Allah. Mongso iku aku dawuhipun Gusti Allah. Awan bengi ku aku sing nentokno. Kon niku dak sadar sakjane sing kon ilokno sing kon pisu iku aku sakjane niku. Niki lah. Ayo kerasa napa mboten? Nen? Niki. Pun nggih. Lah mek pun kaya ngeten kula kali sampean sing akeh niku napa? Loro gak loro sik tetep awake tetep sik durung gen. Nggih napa mboten? Waras blakrak. Nggih napa mboten? cukup nglindur nggih ta. Lara susah ngruneng lho padha larae. Ben niku sing jeneng napa? Selamat genah cara cara zahir. Sakniki wal afiyatul ma'nawiyah. Nggih. Sing dijenengna uang niku genah selamat atine niku napa? Salamatul qulub minasyakki wal auham. Nggih, atine niku selamat ing dalem ngadepi urip. Nggih, atine niku genah ing dalem ngayahi urip. Napa malih ing dalem madhep menyang Gusti Allah, slamet genah sangka napa? Sangka kenek penyakit was-was, penyakit mamang ragu ra. Lho niki lho. Ayo, sing estu, sing temen. Aja mundur maju niki. Nggih napa mboten? Ayo. Ben weruh, endi sing manfaat, endi sing gak manfaat? Endi sing sakjane kon temen mangawula menyang Gusti Allah? Endi sing sakjane kok ana bagian kanggo awakmu ya dikono nang Gusti Allah? Ayo sing mantep. Nggih ta? Kula kali sampean niku sik sing kathah niku sik liwat ragu-ragu. Nggih napa mboten? Mek derek dhaipun Gusti Allah teng Al-Qur'anul Karim dalu kenapa? Wa ma yattabi'u aktsaruhum illa dhanna. Sing akeh-akeh kula kali sama niku cuma lewat zon mawon, enak ta? Gak enak ta? Engko lah ngene, engko lah ngono. Sembayang, oh, ya apa maneh wong diwajibno anu. Nggih napa mboten? Sik durung gak tetep aku nang pangeran. Lillahi ta'ala. Aku tak temen ibadah. Aku ngene kanggo iki, kanggo ngono. Jarang kula kali sampean niku sik selalu enggak ada sifat nopo tawar menawar. Timbole tawar menawar niku nopo? Mergo mundur ma sik durung mantep, sik durung es tu, sik durung tasdik nek cara wong akidah niku. Ben yen apa mboten? Ben niku genah slamete nopo a? Pi, lajeng nomor kalih napa? Genah slamete uang niku atine. Nggih. Lepas sangka keragu-raguan kemamang-mamangan napa? Ya uga idmaris syirri li ahadin min ahli Islam. Ojo sampe atine niku napa? Nyimpen nopo-nopo sing boten sae nang sepadane uang kaulanipun Gusti Allah. Niki lho. Ibadahe pinter, dikire pinter. Nggih napa mboten? Elmune numpuk. Nggih napa mboten? Cek pintere, cek isane karo Gusti Allah. Cek percayae karo Gusti Allah, tapi barang ngadepi, barang dilok karo uang sepadane, mboten saged. Nah, ini kata napa mboten? Nen? Kata napa mboten niki? Kata. Niki lho, barang kok ngladeni padha karo kaulane Allah, niku mboten saged. Nita, niki lamek pun ngeten kula tak takon kira-kira ibadah madhep teng Gusti Allah karo ibadah ngladeni wong niku angel pundi? Nen? Angel pundi? Nen? Luwe gampang ngadhep teng Gusti Allah tinimbang napa ibadah ngladeni wong mergo napa Allah taala niku mboten rewel, mboten cerewet. Sing penting sampean ikhlas estu niku tok. Tapi nek wong mboten enten marine napa malih niki zaman akhir, aja maneh ngeleki wong. Wong sakniki ngapiki wong niku wedi kok. Ngene apa mboten? Niki zaman fit fitnah niat api salah paham. Saat ini aku kakek apa? Kakek uang pinter kepinteran, saking pintere sampai gak gampang terima, mek wis gak gampang terima berarti nopo, boten gampang fa, selalu salah fa, diantar diarteni kabeh uang niat api ditafsiri. Kok paling ono karepe, lah coba. Nggih paling anu, paling ini, paling ngono, paling iki, paling iku. Kadang-kadang wong niki krana Allah niat apik ngapi ditafsiri. Lah niki kathah napa mboten? Merga napa niki? Nggih. Merga napa kok kata ahli tafsir niki? Merga terlalu wani kura kali sampean. Terlalu wani nopo masalah agomo, masalah kebenaran mutlak ingkang nyangkut agamanipun Allah, ingkang nyangkut dateng Gusti Allah, ingkang nyangkut dateng umat nopo selalu dipolitiki niki lho, dipolitisir niki. Jadi pun kula kali sampean main politik terus niki pun niki lho. Ya, tapi tak mboten kerasa ta. Nggih tak demi iki anu ini anu anu anu. Nggih napa mboten? Wes kadung kulino pencak silat pikirane niku. Nggih napa ngeten ngeten anu ngeten pun macem-macem pokoke ngeles terus. Nggih ta? Niki lha lah niki ngen sampe wong apik napa? Jujuri gawe sing mboten mbo. Dadi sak niki niki napa? Politik niku pun mewabah. Ayo, nggih napa mboten? Sampai uang niku napa ngapiki uang niku wedi sakniki niku. Pun mek pun ngeten dos pundi, mangkane tak dadi uang niku ojo gampang-gampang kepingin dadi uang nok ngarep. Nggih napa mboten? Kula tak takon. Uang niku lho. Nek kawitane niku sing pertama dikeplak niku napa? Bokonge napa ndase? Omong-omong keplak niku teng pundi sih? Awalu ma yudrob ar-ra'su lak ngeten ta. Kawitane wong dikeplak niku lak ndas ta. Makane jek dadi jek gelem dadi ndas. Ya ta wong lak kepengin nok ngarep anu yai kula niku napa? Kepengin pinaringan kasyaf. Waduh. Kula niki kepingin pinaringan napa? Mempunyai ilmu firasat tinggi. Waduh, awake gak tinggi-tinggi. Nggih ta? Diarteni kasaf firasat niku napa? Diarteni niku napa? Nyangkut teng uang, ngerti rahasiane uang, terus napa? Ngerti teng penguripane uang. Lha iki diarepe niku ilmu-ilmu niku. Nggih ta? Engko kok mek uang-uang niku ro rahasiane uang. Nggih napa mboten? Mek uang niku ro rahasiane uang. Berarti uang niku dituntut karo Allah kudu welas. Mek pun welas yak napa kudu dituntun digawa menyang ngersanipun Allah. Lah uang sing koyo ngeten niku kira-kira mboten penitia dadi penitiae uang napa mboten? Dadi penitiae u. Lah uang dadi penitia uang niku enak napa mboten? Ayo. Enak. Mboten e? Lah mek mboten enak. Lah kok uang niku kepingin nok ngarep dadi uang sing ngeten niku uang setengah gendeng. Nggih napa mboten? Kanjeng Nabi mboten ngengken ngeten mboten. Sing enten-enten dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Kon sing wedi ojo sampai difirasati uang-uang sing parek menyang Gusti Allah, difirasati gak api, gak enak. Mergo iku mirsani nganggu nuri Allah. Mek sampai kon difirasati ngono, hati-hati kon. Dadi sing enten iku ngeten. Mboten kok dawuh Kanjeng Nabi tafarrusu. Kon belajar ilmu firasat supaya ngerti firanu keadaane uang lak dukun niku. Nggih napa mboten? Lah niki lho, kadang-kadang uang niku mboten ngerti. Barang pun lungguh nok ngarep niku ngane-ngane. satu sisi ngajak teng pangeran. Nggih napa mboten? Ngeten kalih Gusti Allah supaya ngeten anu. Tapi nek jerone atine supaya ketrima. Nggih napa mboten? Supaya dihormat, dimulyakno. Ing mongko gawane wong niku sing akeh niku iso ngurmat, iso mulya wong, mek wong niku modele duwe kehebatan, duwe keanehan. Nggih napa mboten? Dibarengi ilmune teng pangeran niku nganggo ilmu napa? Ilmu tukang syarat. Akhire nyampur niki, kok niku sapa sakjane iku? Nggawa nang pangeran apa cuma mandek memenuhi kebutuhan urip dohir? Angel ajenge ngaku kaya ngeten niku angel seakan-akan kaannahu, seakan-akan niku teman-teman uang, tapi sakjane bilahu. Nggih ta? Mboten dadi napa-napa sakjane niku. Pun nggih, pun dadi cara ringkes napa? Selamat genah zahir niku napa? Mek zahire awake ditaringan waras terus mboten sempat nglampahi dosa. Lajeng uang niku genah batine, selamat batine napa? Ngadepi urip penuh keyakinan, ngadepi melangkah dateng kehidupan percaya karo Gusti Allah. Nggih napa mboten? Senden menyang Gusti Allah, ilmu boleh berbeda, cara boleh berlainan. Nggih napa mboten? Perhitungan oleh CJ tapi tetep percaya khairihi wa syarrihi minallah. Nek wis ngono ya apa? Lah wong kon ngadepi urip berarti kumpul karo wong urip, berarti berhubungan karo wong urip, berarti urusan karo wong urip. Nek kon ngeten dos pundi? Ayo. Selamat to atimu. Selamat genah ya napa? Ojo sampai nyimpen ati sing elek karo sapa wae. Lha ngeten niku. Pun paham nggih? Pun, lamek pun sampean pun saged ngeten dos pundi? Berarti kula kali sampean niku napa? Pun saged estu-estu madhep dateng Gusti Allah. Pun estu-estu napa taat dateng Gusti Allah. Wa dzalika fadlullah yu'tihi may yasha wallahu dzul fadlil azim. Pun, dadi cara ringkes sampean kali kula niku kepingin dadi uang sing gen. Nah, kepingin jadi uang sing selamat. Nggih napa mboten? Awake waras, gak nglakoni dosa. Nggih napa mboten? Terus atine napa? Mantep teng Gusti Allah. Nggih ta? Terus mboten enten napa-napa kali sinten kemah? Lah, napa buktine uang sing kaya ngeten niku? Apa tandane uang iki? Tandane uang iki napa? Genah zahiran wa batinan. Selamat zahiran wa batinan niku napa? Apa cukup mergo ilmune akeh? Apa cukup mergo ibadah akeh? Apa cukup mergo zikir akeh? Nen? Apa cukup mergo wis dimulyakno wong? Apa cukup mergo wis diagungno wong? Napa pun cukup awake dipercaya karo wong? Napa cukup napa awake pun gak ada pengikut sing kathah? Mboten cukup. Jawabane niku cuma siji tok. Mek kon niku slamet genah zahiran wa batinan. Ya apa kon iku gawe tentrem jenjeme umat. Iku jawabane. Ben monggo kula panjenengan lampahi mugi-mugi pinaringan istiqomah dadosaken manfaatipun, dadosipun pebukaipun manah kula lan panjenengan ketuntun dening Gusti Allah kelayan taufik hidayahipun lajeng pikantuk ridhonipun Gusti Allah bekto husnul khatimah
1: مع نيل شفاعة العظمى من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين قرة أعين قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا يا الله بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وافرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ودخلنا الجنة مع الأبرار وأمدنا النظر لوجهك الكريم يا عزيز يا وفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
2: Demikian tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrari Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang diridhoinya. Amin.

0: Manakib istiqomah di Masjid Al-Akhram, Karangsari, Karangtengah, Demak, hari Rabu tanggal 8 Juli, waktu Ba'dal Isya. Haul Mbah Mustafa, Makbaroh Mbah Musola, Margolindu, Bonang, Demak, hari Kamis tanggal 9 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Masjid Baitul Mutakin, Ngaluran, Karanganyar, Demak, hari Jumat tanggal 10 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah Kabupaten Demak, di Masjid Agung Demak, hari Sabtu tanggal 11 Juli, waktu Ba'dal Isya. Haul Kecamatan Tanggung Harjo, Balai Desa Sugih Manik, Tanggung Harjo, Grobogan, hari Sabtu tanggal 11 Juli, waktu Ba'dal Isya. Haul Ngabla, di halaman Masjid Jami At-Taqwa Purwodadi, Grobogan, hari Sabtu tanggal 11 Juli, waktu Ba'dal Isya. Haul Akbar Kendal, di Alun-Alun Kendal, hari Sabtu tanggal 11 Juli, waktu Ba'dal Isya. Haul Bapak Ahmad Zuhri bin Mbah Muhammad Nain, hari Ahad tanggal 12 Juli, di rumah Ibu Hafidoh Sindon Trimulyo Guntur Demak, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Masjid Jami Baitul Amin, Bengkah Wonosekar Karangawen Demak, hari Ahad tanggal 12 Juli, waktu Ba'dal Isya. Haul Desa Manggarmas di halaman Masjid Darul Naim, Manggarmas Godong, Grobogan, hari Senin tanggal 13 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Masjid Nurul Yakin, Sedran Bulusari, Sayung, Demak, hari Selasa tanggal 14 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Musola Baitul Mukminin, Wonorejo, Guntur, Demak, hari Kamis tanggal 16 Juli, waktu Ba'dal Isya. Hari ulang tahun Usafi Kopler Community di Pondok Pesantren Al-Fitrah Gresik, Kembangan 99 Gresik, Jawa Timur, hari Sabtu tanggal 18 Juli, waktu Ba'dal Maghrib. Manakib istiqomah di Pondok Pesantren An-Nuriyah Gebang Bonang, Demak, hari Ahad tanggal 19 Juli, waktu jam 7:30 pagi. Manakib istiqomah Triwulan di Musola Bustanul Mustafizin, Pangkalan Tugu Sayung, Demak, hari Ahad tanggal 19 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Masjid Suwatun Hasanah PRF Triwulan Sayung, Demak, hari Selasa tanggal 21 Juli, waktu Ba'dal Isya. Haul Kecamatan Kradenan, di halaman Balai Desa Banjardowo, Kradenan, Grobogan, hari Selasa tanggal 21 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Masjid Al-Madinah Mangunjiwan, Demak, hari Rabu tanggal 22 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Masjid Darul Anwar, Blaten, Mijen, Demak, hari Kamis tanggal 23 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Masjid Baiturrahim Mutih Banjarjo Guntur Demak, hari Kamis tanggal 23 Juli, waktu Ba'dal Isya. Haul Syekh Maulana Abdurrahman Burwatu di Makbaroh Syekh Maulana Abdurrahman Burwatu Mutih Kulon Wedung Demak, hari Kamis tanggal 23 Juli, waktu Ba'dal Isya. Majelis Khotmil Quran Al-Khidmah Kabupaten Semarang di Masjid Agung Al-Mabrur, hari Jumat tanggal 24 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Musola Baitul Hau, Karangturi, Bogosari, Guntur, Demak, hari Selasa tanggal 28 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Musola Baitul Mutakin, Wonoketingal, Karanganyar, Demak, hari Ahad tanggal 29 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah Rolasan, Masjid Ar-Ridwan, Mintregen, Kebon Agung, Demak, hari Ahad tanggal 29 Juli, waktu Ba'dal Maghrib. Haul Kecamatan Kradenan di halaman Balai Desa Banjardowo Kradenan, Grobogan, hari Ahad tanggal 29 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah Limolasan, Masjid Al-Huda, Ngariboyo Werdoyo Kebonagung, Demak, hari Rabu tanggal 29 Juli, waktu Ba'dal Maghrib.
1: Rasika FM. Mengakhiri hari, mari kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga hari yang sudah kita lewati ini membawa kebaikan dan keberkahan dalam hidup kita, keluarga kita, dan masyarakat kita.
2: إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه

الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس،

92107067 WA 081 3258 5850.

0: Mengawali hari, mari kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga hari ini membawa kebaikan dan keberkahan dalam hidup kita, keluarga kita, dan masyarakat kita.
1: إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه

اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم.

محمد اللهم صل عليه وسلم.

muslimin dan muslimat pendengar Radio Rasika. Saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

0: Kali ini kita sudah sampai pada seri yang ketiga dengan bahasan Hakikat Manusia. Selamat mengikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladhi fataha abwab khazain fadlihi wa khairihi lil qasidin ilayhi wa madda mawa'id ma'rufihi wa birrihi lil wafidin 'alayhi.

0: وخص بفضله ونواله الراغبين فيما لديه، وأكرم بقربه وإقباله القائمين في خدمته بحسن الأدب ما بين يديه. والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد عبده ورسوله الذي أرسله بالهدى ودين الحق إلى الجن والإنس والعرب والعجم، وحلاه بمكارم الأخلاق ومحاسن الشمائل والشيم، وعلى آله وأصحابه السائرين على سبيله الأقوم والمتبعين لآثاره في سيره إلى الله سبحانه قدما بعد قدم. أما بعد، wonten ing pengaosan ingkang sampun kelampah.
1: Pun paham ya? Pun, lamek pun sampan pun saged ngeten dos pundi? Berarti kula kali sampean niku napa? Pun saged estu-estu madhep dhateng Gusti Allah. Pun estu-estu napa taat dhateng Gusti Allah. Wa dzalika fadlullah yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Pun dadi cara ringkes sampean kali kula niku kepingin dadi uang sing genah, kepingin dadi uang sing selamat. Nggih napa mboten? Awake waras gak nglakoni dosa. Nggih napa mboten? Terus atine napa mantep teng Gusti Allah. Nggih ta? Terus mboten enten napa-napa kali sinten kemah. Lah, napa buktine wong sing kaya ngeten niku? Apa tandane wong iki? Tandane wong niki napa? Genah zahiran wa batinan. Slamet zahiran wa batinan niku napa? Apa cukup mergo ilmune akeh? Apa cukup mergo ibadah akeh? Apa cukup mergo zikir akeh? Nen? Apa cukup mergo wis dimulyakno wong? Apa cukup mergo wis diagungno wong? Napa pun cukup awake dipercaya karo wong? Napa cukup napa awake pun gak ada pengikut sing kathah? Mboten cukup. Jawabane niku cuma siji tok. Mek koniku selamat genah zahiran wa batinan, ya apa koniku gawe tentrem jenjeme umat. Niku jawaban. Nggih. Niki lho. Mek kula kali sampean niku hebat to yak napa mawon sik durung dijawab nganggo apa? Kanggo napa tentrem jenjeme umat. Aja ngasa-ngasai. Nah sing kathah kula tak takon. Sing kathah sakniki niku napa? Kula kali sampean niku mek dibandingno biyen niku kali sakniki. Kira-kira sampean kali sakniki niku lho. Ya, uang biyen kali sakniki niku kira-kira niku cukup pun di dunyane. Cara gawe sampean dilok. Mustine cukup sakniki. Ya, lah keadaane negara niki lho, kira-kira tambah maju napa mboten? Bangunane tambah sae napa mboten? Kampunge tambah sae napa mboten? Terus sampean takokno, nek pun kabeh kaya ngeten niku kira-kira sampean kali kula niku lho, tambah jenjem, tentrem, tambah akor, guyub, napa mboten? Ngen? Mboten tambah guyub, mboten tambah ten. Sing barakne sing kathah niku lho, sing gawe gara-gara mboten guyub, mboten tentrem niku sinten? Wong pinter napa wong bodho? Ngen? Wong pinter. Lho coba. Wong sing nok ngarep napa sing nok mburi? Ayo ngomong apa? Ngan? Nah imannya bener-bener kok. Ngan apa mbak? Niki sinten, niki sing katah wong sing pin sing pinter. Tapi mbak ten iso gawe jenjem tentreme mbak ten dadi kita mboten ukuran zahir mboten. Al Imam Al Hakim At-Tirmidzi saking sahabat Abi Darda radhiyallahu an nerangaken dhateng hadis marfu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi niku dawuhaken kanal anbiya autadan autkanal anbiya autadul ard autadul ard para nabi iku diutus dening Gusti Allah annal anbiya kanu autadul ard iku minangka napa minangka paku dadi pakuning bumi supaya bumi dadi jenjem ten tentrem niki. Niki tujuane napa? Para nabi diutus dening Gusti Allah. Falam mangqata'atin nubuwah. Abdalallahu makanahum qauman min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang pun sifat kenabian niku sampun telas, telas liwat pundi, telas mergo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipun pundhut dening Gusti Allah, sapa sing gawe tentreme umat niku sapa? Dipun pundhut dening Gusti Allah saking umatipun Rasulul manhum ya Rasulullah cinten niku ngene apa mboten aja cukup sumbar aku ngene iki demi Allah aku ngene iki demi untuk menegakkan agama Allah aku ngene iki demi bangsa dan negara wong ngomong niku gampang kok. Niki lho. Lah niki dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uang-uang sing dadi penerus warasatul anbiya iku gak mergo lam yafdilun nas bikasrati saumin wala salatin wala tasbih ora kok mergo akeh pasane, akeh sembayange, akeh zikire duduk gak cukup. Kita lajeng liwat nopo Kanjeng Nabi liwat nure ilmu liwat nure ibadah liwat nure zikir teng Gusti Allah liwat nure mboten cuma pinter tok mboten nopo nure kabeh niku siji daipun Kanjeng Nabi bihusnil khuluk sing apik budi pekertine tapi budi pekerti lho niki sak niki niku ya Allah mek diangen-angen niku pundi mereka-mereka pemimpin niku sing gak ada akhlakul karimah niku jarang nggih napa mboten umek karepe dhewe nggih ta umat bangsa cuma dijukuk jenenge tok cuma digelar tapi didadekno kloso dilungguhi dintuti nggih napa mboten. Niki lho, mboten dijunjung, mboten, mboten didadekno sejadah, didadekno kloso hambal, dinggo turu dintuti. Niki. Niki bihusnil khuluq. Nggih, niate bener, tujuane bener, sing disampaikno bener. Nggih napa mboten? Tujuane bener, carane sing mboten tepak. Ngono ta sing jeneng ulama, ngono ta sing jeneng umara. Lho, carane niku lho mboten gadah akhlakul karimah. Nggih, akhire sing ketok napa kula kali sampean kali pemimpin-pemimpin niku. Ilmiah ini ku mboten mlebu teng ati, sing luwih menonjol niku napa? Pemikiran eker-ekeran nggih napa mboten? Gelute terpengaruh kula kali sampean, tambah modele tambah ngrusak, modele tambah menyudutkan, tambah seneng ati niku. Nggih napa mboten? Nek pun timbul rasa koyok ngeten niku mergo kena penyakit napa? Penyakit barang sing disudut no iko bener, barang sing disudut no iki dak bener. Napa sing mboten ngeten niku? Fanatisme sing tinggi mboten liwat kebener. Niki lho. Niki akibate ilo-iloan niku. Nggih ta? Tibane mek diangen-angen nggih. Sing di demokrasi niku napa sih modele niki niku? Rupane demokrasi niku sing kula delok sak niki niku napa? Demokrasi bebas ing dalem napa? Ing dalem ilo-iloan. Nggih napa mboten? TV-ne nggih seneng nrimo niku. Orane nggih trimo seneng nrimo niku. Nggih napa mboten? Mpun ta. Dadi sing demokrasi niku demokrasi padha ilo-ilo. Padha ilo-iloan sing akeh niku. Mergo mboten gadah akhlakul kari niki siji. Sehingga jeng-jeng tentremi umat liwat akhlakul karimah. Lajeng sing nomor kalih nopo wabisi degil warok. Sing temen ing dalem oleh ngati-ngati. Nopo kok temen ing dalem oleh ngati-ngati ini kumergo nopo? Mergo ngeman nang imane awake, mergo ngeman nang imane umate, mergo ngeman dateng keadaane umat. Ngeman sayang. Kita, niki timbul ngati-ngati niku mergo ngeman. Akhlake apik, ngemane temen, ayo sing nomor telu niku napa? Wa husnin niyah, sing apik niate, sing akeh sing tepak lelakone perjuangane. Mek sik durung husnun niyah, ojo ngasah-ngasai kon ngomong bahwa iki demi takwa Allah. Ojo. Nggih ta? Sembayange tepak, zikire tepak, pasane tepak, perjuangane tepak, tapi ana jero ni atine. Gak husnul niyah, iku berarti sik durung takwa Allah. Ben nggih? Lah mek pengen dos pundi? Nomor sekawan liwat nopo? Ayo wong jenenge wong niku memperjuangno uang mesti kumpul uang. Mek wis kumpul uang mesti urusan karo uang. Mek wis urusan karo uang berarti ya ngurusi awake ya ngurusi uang. Ngerteni awake ya ngerteni karo uang. Lho resep niku cuma siji tok. Wassalamati kulubihim li jami'il muslimin. Ayo nggawa ati sing slamet karo sapa wae, aja timbul praduka-praduka sing dak bener. Nggih napa mboten? Dorong-dorong wis gak enak ati. Nggih napa mboten? Dorong-dorong mboten enak ati. Lah mek pun uang niku mboten enak ati, napa dadine niku? Nggih KKN ning kene iki. Barang pun boloe salah titik ditutupi. Nggih napa mboten? Barang duduk boloe sak partene nggih tak diteleki kesalahane. Nggih ta? Pun nggih, selamat mek mboten selamat sampean dilok teng Al-Qur'anul Karim lawit tabal haqqu ahwaahum lafasadatis samawati wal ardu wa man fihin. Mek uang iku kebenaran ya apa wae sing dorong niku hawa nafsu. Niki lho, hawa nafsu sing dorong niku. Nggih, fanatisme napa KKN? Napa KKN? Nggih ta? Sik bangsa-bangsa kaya ngeten pun ta. Dinapak-napak napa langit dunya sak isine bakal rusak. Mboten mari-mari. Enten tiyang niku takon. Lah mek pancen ngeten niku mboten mari-mari niku kapan marine yai? Kira-kira kapan nggih? Nen? Kinten-kinten kapan? Nen ojo mugi-mugi, kinten-kinten sing pas niku kapan? Hah? Nen? Kapan coba? Nen? Mek kula niku gampang mawon. Mergo nderek dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuhaken hal tunsuruna wa turzaquna illa bidu'afaikum. Mek kon niku sampe diparingi pitulung karo Gusti Allah, mek kon sampe diparingi jembar rezekine karo Gusti Allah, iku kabeh merko berkahi uang-uang sing apes. Nggih ta? Dadi cara ringkes nggih ta? Gampangnya mawon, sinten no mawon jadi pemimpin, gitu. Mek pancen mboten tepak, oleh mboten tepak niku sampai nemen dolimi ganggu hae uang-uang yang paling kelas bawah, enten no marine. Pun ngeten tok mawon, kesalahan, kebatilan, kesewenang-wenangan, saged menang, tapi mboten saged nguasani. Nggih, mboten saged menang iso, tapi sak kilas. Nggih napa mboten? Berjaya iso, iya iso, tapi mboten saged nguasani, mboten. Enten ana napa? Allahu aghyar. Mergo Gusti Allah niku luweh cemburu, pun mboten dawa-dawa. Nek pengeten dos pundi ayi, ayo sing temen nyuwun menyang Gusti Allah. Teng Gusti Allah, ya napa nyuwune? Saman dilok teng dunga-dungane para wali-wali gedhe niku. Mek pun kadung kepepet, mpun dungane Allahumma ya Allah, aslih. Ngeten, man fi salahihi salahul muslimin. Wahlik ya Allah, man fi halakihi salahul muslimin. Ngeten ya Allah, mek pancen uang niku ya Allah, ndadekno genah, ndadekno aman sedaya ya Allah, sampean jaya aten ya Allah. Mek pancen uang niku ndadekno rusak, ndadekno mboten genai uang ya Allah, nggih sampean rusak uang kipun sampean pendet mawon ya Allah. Lah napa kok nyrimpeti mawon? Niku dungane para habaib, para aulia illah, mek pun kepepet, Allahumma aslih man fi salahihi salahul muslimin, wahlik man fi halakihi salahul muslimin. Nah, makan sampean dungakno lang matek ngene lho. Kesuwen. Nggih napa mboten? Wong gak iso apa-apa niku. Saman cilok. Nggih ta? Ayo coba saman donga ya napa? Ayo tak selentik. Nggih ta? Niku saking nemene niku. Salah mboten salah. Cuma nek wong torekot aja-aja ngono, aja. Nggih ta? Wong torekot niku tetep melok dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya. Ya Allah, sampean bikak manahipun ya Allah, sampean paringi taufik hidayah ya Allah, manahipun ya Allah, ben mboten terus-terus ngeten ya Allah. Nah, nggih ta. Nggih ta wis aja ngamuk ah. Mosok sampean sing demonstrasi. Nen lho niki lho bingunge niku nggih ngeten niku, pun nggih. Pun gak mari-mari nggih niki. Bon, sing nomor pinten? Sing nomor gangsal napa 6? Sing nomor gangsal napa wan nasihati lillah. Nggih. Ngalor ngidul, nggih ngetan ngulon kali wong liya niku napa? Ayo nggawa nasihat liman ya Rasulullah lillah wali rasuli. Nggih ta? Wali jami'il muslimin, nggih ta? Pun pokoke nggih ngeten niku. Nasihat niku kanggo sapa? Lillah niku sakjane balik teng awake dhe. bali teng awake dhewe emanono awakmu iku sing eman nasihat sing perlu niku adinun nasiha sing dimaksud nasihat niku napa sih mek cara onci antorikoh mek kula angen-angen lho nggih sing jeneng nasihat niku napa duwe arep-arep apik nggih napa mboten mek wis duwe arep-arep apik duwe niat apik nggih arep-arepe apik niate apik sing dilungno nang uwong ya sing apik. Nggih, karepe apik, niate apik, sing dilungno gak apik, sinten sing purun? Nek wis niat karep apik, sing dilungno apik, ayo. Sing duwe napa? Sing duwe akhlakul kari. Nggih, sinten sih raja kafir sing mboten megelno sing lakfir unta. Sik tetep Nabi Musa Harun niku didhawuhi kening Gusti Allah, wa qul lahu lai. Ayo ngomong sing lemes. Ngadepi wong bodoh cok nganggo ilmu. Alaikum birrifqi alal awam la bil ilm. Ngadepi wong bodoh cok nggawa ilmu tapi nggawa lemah lembut, sikep sing alus. Apa? Cuma nganggo resep siji tok, resepe napa? Resepe Kanjeng Nabi uswatun hasanah. Niki lho. Mek wis niate apik, karepe apik, sing dilungno apik, ayo dipikir atine ya opo. Po iso diterima lho iso diterima apik niku mboten jalan mek mboten liwat akhlakul karimah niki lho merga mek pengeten dos pundi ya apa uang iku supaya ngerti mek tak apiki mek wis ngerti tak apiki uang niku iso terima lak ngeten ta. Jadi sampean kudu weruh uang-uang sing sampean jak niku kudu weruh wateke lak ngeten ta. Cukup. Harpane apik, niate apik, sing dilungno apik, wis ketrima apik, cek dereng cukup. Kari siji yak napa uang niku dadi genah, dadi apik besok ana ngersanipun om. Lah niki terus pundi niki gawa nang pangeran dungakno ngeten lho ditahajuti teng Gusti Allah aja trimo cuma muruk ngaji tok sing penting wis tak sampekno aku nyekel balighu anni walau ayah wa ma alaina balagul mubin illa balagul mubin sing penting wis tak uruk ngaji perkara kon trimo gak trimo pancen kon sing tambeng lho boleh ngono. Kita balik nang awake dhewe ya Allah niku kok mboten saged nampi kula ya Allah kok mboten saged nrimo napa ingkang kula aturaken ya Allah mboten enten napa-napa ya Allah pancen kula sing dereng ikhlas ya Allah wong tarekat kudu nyarati wong syarat ana awakmu dhewe dhisik pun paham ya. Lho niki baru ndujuk no mek pun sampean niku mboten cuma trimo nyampe no keapian uang ulama pemimpin niku juga minangka wasito bainal ummah ilal ya, aku iki ngono minangka pemimpin minangka ulama minangka jembatan menyang Gusti Allah jembatan ini ku dos pundi digawa diaturno menyang Gusti Allah. Mboten cuma cukup liwat ilmu, mboten co. Pun paham? Ngeta? Mangkane nek kula ditakokno, napa sih bedane ulama biyen kali sak niki niku? Bedane cuma siji tok. Ulama biyen niku gelek nangisi umat. Umat e padha mek Kanjeng Nabi niku badhe sedo umati, titik-titik umati, ngeta? Besok tangi saka alam kubur umati. Sampean napa saged umati? Mboten saged. Paling tangi turu endi rokoke kopine? Ha nggih ta. Mboten kira takon anake dik-dik kopine rokoke dik. Coba. Niki lho niki bedane. Nggih ta? Umat biyen nangisi, ulama biyen nangisi teng umate, ulama sang iki sing kathah niku napa nuntut dateng umat. Pokoke aku kiaimu. Boleh ngono. Aku iki sing nuntun kon, aku ini sing ngene kon, kon kudu sami na wa atokna. Lho niki sing kathah. Nggih ta? Jadi ilmune niku guru-guru apa? Sifat keguruane niku napa? Ge todongan. Ngene apa mboten? Niki sing kathah. Nek didodokno awake niku sapa aku? Nggih sinten sampean? Ana. Lah ya sapa aku? Lah kula mawon kula dhewe sageta semerap wong sampean mboten semerap ngeten kok. Lah ya sapa aku nggih cuk. Nggih ya coba wong sampean dhewe sik takon awake dhewe lah kula kengen sampean takoni. Nggih sampean jawab. Ayo, sinten sampean tibane? Ya mbok sapa ya? Ala uang hak niki kata uang nglindur. Nggih napa mboten? Kata uang nglindur wong sakniki niku mek cara Imam Ghazali ya sapa kon? Ya asali ya teko mani. Kon niku oyo saking wongkul. Nggih napa mboten? Ngalor ngidul nggawa apa? Ya nggawa batang. Nggih napa mboten? Lak saking tipise kulit ta niki Allah mek niki sifat tipis niki kulit saking Gusti Allah niki dibuka ojo disuwek co saman jukuk dom tes getine lek kok dadi ngalor ngidul niku nggawa tembelek kula kali sampean niku mergo nggawa tembelek mek mati dadi batang. Ayo ngomong sapa aku ngomong ngene sapa aku age ngeta ngeten lah. Mane teng mriki niku nggih masalah sapa aku sinten sampean nggih kok tak takon sinten sampean ngomong kok nen lah angel sinten sampean nen aku tasing banten kan kula jawab nek pancen kurang pas kula jawab mbok menawa jawaban kula niku pas sinten sampean. Nen? Nen? Uang? Sama niku uang apa uang-uangan? Nen? Nggih paling mboten uang kepingin dadi uang. Mek wis dadi uang pingin diuangno. Lak ngenten ta? Pingin diuangno apa pingin dijerangkongno? Nen? Kepingin diuang? Ayo ngomong saat ini masalah uang. Uang apa uang-uangan? Uang-uangan itu apa sih uang-uangan itu? Nen? Nen? Teng sawah ini kalau kanggo medani manuk sing ngeten itu supaya gak dicocok ini kangge ta? Ini ku uang-uangan itu kanggo medani-medani. Jadi mek ana uang duwe ilmu, duwe napa mawon, nggih, duwe turunan mulya yak napa mawon, duwe kedudukan yak napa mawon, mek niku dienggo alat. Nggih ta? Kanggo jatuhne wong medeni wong, ngeten niku sanes wong, wong-wongan. Nggih? Pun niki kula tak cerita masalah uang ambek wong-wongan. Jam pinten iki? Pun cekap nggih. Ya apa rek? Niki pembukaan minangka napa? Ngaji babakan elek. Tur ngelekno awake dhewe. Lah ngeten ta? Mungkin niki ben meru mek awake niku elek ben iso ngelekno awake dhewe dadi temen teng pangeran. Lah ngeten ta? Muga-muga elek. Sadar mek awake elek. Ngene apa mboten? Karuan nggih ta, wong sadar awake elek tapi ndadekno awake niku eling sae. Mek cara dawuh-dawuh wong tasawuf apa? Kullu isaati adabin tusmiru adaban yusmiru adaban falaisa bi isaati adabin. Elek oya apa wae, mek elek rusak mau ndadekno mbuahno awakne eling menyang pangeran, duwe tata krama nang pangeran, elek mau gak elek sakjane iku cuma minangka jembatan. Hei sampean milih pundi? Elek nyadari elek, pinter ngerasa pinter. Ayo milih pundi? Nen? Bodoh ngerasa bodoh, pinter ngerasa pinter, nggih ta? Elek ngerasa elek, genah ngerasa genah, milih pundi? Milih bodoh ngerasa bodho, milih elek ngrasa elek, muga-muga bodho. Lah kita ampun ta. Nen, muga-muga elek tapi bodhone berangkat ngadari ngrasa bodho, elek e ngrasa elek muga-muga. Allahumma amin. Iki wedi apa sih? Ben monggo kula panjenengan lampahi mugi-mugi pinaringan istiqomah dadosaken manfaatipun dadosipun pebukaipun manah kula lan panjenengan ketuntun dening Gusti Allah kelayan taufik hidayahipun lajeng pikantuk ridhonipun Gusti Allah bekto husnul khatimah ma'anaili syafa'atil uzma min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ya Allah ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Waffir 'alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina 'adhaban nar wa dakhilna al jannata ma'al abrar wa amiddana an nadhra liwajhika al karim ya aziz ya waffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al Fatiha.
2: Demikian tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrari Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang diridhoinya.

0: Manakib istiqomah di Masjid Al-Akhram, Karangsari, Karangtengah, Demak, hari Rabu tanggal 8 Juli, waktu Ba'dal Isya. Haul Mbah Mustafa, Makbaroh Mbah Musola, Margolindu, Bonang, Demak, hari Kamis tanggal 9 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Masjid Baitul Mutakin, Ngaluran, Karanganyar, Demak, hari Jumat tanggal 10 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah Kabupaten Demak, di Masjid Agung Demak, hari Sabtu tanggal 11 Juli, waktu Ba'dal Isya. Haul Kecamatan Tanggung Harjo, Balai Desa Sugih Manik, Tanggung Harjo, Grobogan, hari Sabtu tanggal 11 Juli, waktu Ba'dal Isya. Haul Ngabla, di halaman Masjid Jami At-Taqwa Purwodadi, Grobogan, hari Sabtu tanggal 11 Juli, waktu Ba'dal Isya. Haul Akbar Kendal, di Alun-Alun Kendal, hari Sabtu tanggal 11 Juli, waktu Ba'dal Isya. Haul Bapak Ahmad Zuhri bin Mbah Muhammad Nain, hari Ahad tanggal 12 Juli, di rumah Ibu Hafidoh Sindon Trimulyo Guntur Demak, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Masjid Jami Baitul Amin, Bengkah Wonosekar Karangawen Demak, hari Ahad tanggal 12 Juli, waktu Ba'dal Isya. Haul Desa Manggarmas di halaman Masjid Darul Naim, Manggarmas Godong Grobogan, hari Senin tanggal 13 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Masjid Nurul Yakin, Sedran Bulusari, Sayung Demak, hari Selasa tanggal 14 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Musola Baitul Mukminin, Wonorejo, Guntur, Demak, hari Kamis tanggal 16 Juli, waktu Ba'dal Isya. Hari ulang tahun Usafi Kopler Community di Pondok Pesantren Al-Fitrah Gresik, Kembangan 99 Gresik, Jawa Timur, hari Sabtu tanggal 18 Juli, waktu Ba'dal Maghrib. Manakib istiqomah di Pondok Pesantren An-Nuriyah Gebang Bonang Demak, hari Ahad tanggal 19 Juli, waktu jam 7:30 pagi. Manakib istiqomah Triwulan di Musola Bustanul Mustafizin, Pangkalan Tugu Sayung Demak, hari Ahad tanggal 19 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Masjid Suwatun Hasanah PRF Triwulan Sayung Demak, hari Selasa tanggal 21 Juli, waktu Ba'dal Isya. Haul Kecamatan Kradenan, di halaman Balai Desa Banjardowo Kradenan, Grobogan, hari Selasa tanggal 21 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Masjid Al-Madinah Mangunjiwan Demak, hari Rabu tanggal 22 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Masjid Darul Anwar, Blaten, Mijen, Demak, hari Kamis tanggal 23 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Masjid Baitur Rahim, Mutih, Banjarjo, Guntur, Demak, hari Kamis tanggal 23 Juli, waktu Ba'dal Isya. Haul Syekh Maulana Abdurrahman Burwatu, di Makbaro Syekh Maulana Abdurrahman Burwatu, Mutih Kulon, Wedung, Demak, hari Kamis tanggal 23 Juli, waktu Ba'dal Isya. Majelis Khotmil Quran Al-Khidmah Kabupaten Semarang, di Masjid Agung Al-Mabrur, hari Jumat tanggal 24 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Musola Baitul Hau, Karangturi, Bogosari, Guntur, Demak, hari Selasa tanggal 28 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Musola Baitul Mutakin, Wonoketingal, Karanganyar, Demak, hari Ahad tanggal 29 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah Rolasan, Masjid Ar-Ridwan, Mintregen, Kebon Agung, Demak, hari Ahad tanggal 29 Juli, waktu Ba'dal Maghrib. Haul Kecamatan Kradenan, di halaman Balai Desa Banjardowo, Kradenan, Grobogan, hari Ahad tanggal 29 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah Limolasan, Masjid Al-Huda, Ngariboyo, Werdoyo, Kebonagung, Demak, hari Rabu tanggal 29 Juli, waktu Ba'dal Maghrib.
1: Kecemasan adalah gejala yang mudah dialami manusia masa kini. Kita semakin terasing dari lingkungan dan manusia lainnya. Jikapun terjadi interaksi, maka kegiatan itu hanya interaksi formal yang terkadang penuh basa-basi dan miskin dari kehangatan insani. Kondisi seperti ini sering membuat kita berada dalam kelelahan jiwa dan rasa sepi di tengah keramaian. Sebuah terapi yang diajarkan Islam adalah dengan membasahi lidah dan jiwa kita dengan berzikir. Dalam surat Al-Azab ayat 41-42, Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang." Tidak ada ruginya jika Anda mulai mencoba untuk memperbanyak zikir. Mungkin Anda dapat lakukan di tengah pekerjaan Anda, atau ketika berada dalam kemacetan di tengah hiruk pikuknya kota. Dengan niat ikhlas, semoga Anda segera memperoleh manfaatnya.
2: Rasika, USA.

0: Jam 6 pagi, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Mengisi waktu libur sekolah dengan kegiatan yang positif dan edukatif, belasan remaja masjid yang tergabung dalam Ukhuwah Generasi Masjid Al-Ikhlas atau UGEMA di Desa Bener, Kecamatan Tengaran, menggelar acara nonton bareng film inspiratif Bilal bin Rabah. Ketua Takmir Masjid Al-Ikhlas Ibnu Nadir mengatakan, kegiatan nonton bareng ini sebenarnya merupakan ide kreatif dan inisiatif mandiri dari para remaja masjid, guna menekan ketergantungan anak-anak terhadap penggunaan gawai selama masa liburan. Selain menyaksikan perjalanan kisah perjuangan sang muazin pertama dalam sejarah Islam, acara ini juga diselingi dengan pembagian door prize menarik untuk para peserta. Perpustakaan Daerah Kabupaten Kendal menjadi salah satu tempat favorit bagi orang tua untuk mengajak anak-anak mengisi masa libur sekolah dengan aktivitas positif. Selain menyediakan sekitar 5.000 koleksi buku anak, Perpusda Kendal juga menyiapkan 30 jenis permainan edukatif yang dirotasi setiap hari. PLT Kepala Bidang Perpustakaan Daerah Kendal, Nur Nuzro Hayati, berharap berbagai fasilitas ini dapat menjadi alternatif kegiatan yang bermakna bagi anak-anak. Salah seorang pengunjung, Astuti, menilai perpustakaan kini menjadi lokasi yang sangat cocok karena anak-anak bisa belajar sambil bermain, sekaligus memudahkan orang tua dalam mengakses layanan peminjaman buku. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi meminta para pelaku industri air minum dalam kemasan atau AMDK di wilayahnya untuk mematuhi aturan pembatasan penggunaan air tanah. Himbauan ini disampaikan saat menerima audiensi Asosiasi Pengusaha AMDK Nusantara atau AMDATARA guna memastikan keberlanjutan lingkungan di Jawa Tengah. Menyikapi hal itu, Ketua Umum DPP AMDATARA Karyanto Wibowo menyatakan sepakat dan siap memperkuat program konservasi seperti penanaman 2.000 pohon serta pengembangan fasilitas pengolahan sampah plastik di Semarang, Salatiga hingga Wonosobo. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan Rahayu. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Eh, ini masih libur toh? Masih libur sekolah toh?
1: Oh, masih sampai tanggal 13.
0: Oke, okay, good then.
1: Ini kan baru tanggal 5-6. Oke, ini pagi-pagi kedatangan tamu. Selamat pagi untuk tamu yang sudah rawuh. Terima kasih.
0: Pagi tamu Pak Edi Brown. Wah, lama sekali
1: Brown
0: loh ternyata.
1: Sugar.
0: Makanya
1: membawa rezeki yang tidak ternilai ya. Semangat kebersamaan dan juga semangat persaudaraan katanya Pak Edi. Dari kota Jepara, dari Wonosobo menuju Jepara. Selamat melanjutkan perjalanan, hati-hati dan tetap semangat di jalan di pagi yang dingin ini. Dari Wonosobo dingin banget katanya. Oke.
0: Tapi memang kelihatan sih, maksudnya orang-orang gunung tuh ketok tahu ternyata dari appearance-nya, ya nggak sih?
1: Leres.
0: Dingin, orang-orang dingin. Gunung, orang-orang pantai ini kok dari wajah-wajahnya kok ini wong gunung ini, oh wong laut ini. Ini terus kayak
1: pegunungan Wonosobo, tapi sekarang tinggalnya di Jeporo bersama ibunda.
0: Jadi tadi mau ke Jepara apa ke Wonosobo?
1: Mau ke Jepara, oh, mau ke Jeporo. Wonosobo dari Mbah. Karena liburan mungkin ya. Dan landai pagi hari ini di Ungaran Center. Saya tadi ngitung kepetuk 7 kendaraan truk dan lainnya motor semua.
0: Iya, sumpah motornya rame banget. Rame banget. Nyiwa tengen wis dodol-dodol motor.
1: Dikuasai motor sedangkan mobilnya tidak begitu banyak pagi hari ini. Oke, untuk Anda seperti biasa kita akan ketemu sampai sesi pertama ini sampai jam 9 pagi bersama Rasika USA, juga Rasika Pekalongan dan Citra FM Kendal.
0: Yes, Anda bisa mendengarkan kita di 88,9 FM itu di Rasika Pekalongan dan Citra FM Kendal di 99,7 FM. Kalau Rasika USS FM sudah pada hafal ya.
1: 105,6
0: ya. FM. Ya, kalau belum hafal ya di 105,6 FM. Soalnya itu aku pernah baca WA di Rasika kayak gini. Selamat pagi Rasika, kalau frekuensi di radio di mobil berapa ya? Soalnya selama ini saya cuma dengarkan lewat website.
1: Sama. Sama, tidak ganti toh di mobil.
0: Nah, selama ini saya cuma dengar lewat website, padahal ya sebenarnya di website kan gede cedawela-wela 105,6 ya.
1: Kok masih tanya ya?
0: Ya enggak apa-apa, karena habitnya beda.
1: Bentuk rasa ingin tahu.
0: Jadi pernah waktu itu udah lama sih, 1 atau 2 bulan yang lalu gitu aku apa baca sekilas gitu kan, atensi-atensi yang apa yang lagi rame-rame itu apa sih gitu lah. Terus aku buka-buka, aku cek-cek. Ih, masa ada yang tanya kalau di radio 105 apa Rasika USA itu frekuensinya berapa? 105,6 FM ya Bapak Ibu. Semuanya yang apa? Yang mungkin belum well known terkait siaran di 105,6 FM Rasika USA itu denger di mana sih? Berarti kan berarti orangnya gadget banget ya.
1: Iya tuh bawanya
0: gadget banget.
1: Gawai.
0: Tech savvy banget ya. Makanya enggak well known kalau ada frekuensi 105,6 di website atau di aplikasinya.
1: Untuk yang pagi hari ini perjalanan ya, kayak apa Edi Brown Sugar, alon-alon waton klakson katanya gitu.
0: Alon-alon, apa tuh klakson-klakson?
1: Alon-alon waton klakson ya, tuh jangan banter-banter karena kalau pagi hari ini selalu lintas landai itu Anda juga harus tahu bahwa itu berarti Anda tidak boleh terlena dengan kenyamanan di jalan ya.
0: Terus selain terlena kelancaran di jalan, terlena apa sih di jalan raya itu biasanya? Terlena apa kalau di jalan raya? Kalau pengguna-pengguna mobil nyaman, itu terlenanya apa?
1: Lurus, jalan lurus. Misalnya dari tol itu dari arah Solo sampai dengan mana ya, Jawa Timur, apa Ngawi sampai sana. Jalannya itu lurus, penak banget. Itu bisa bikin terlena karena nggak ada belok-beloknya sama sekali. Nyaman. Nyaman itu bikin kadang malir, rada ngantuk, rada sleeping child gitu. Apa kalau tidur di jalan itu apa? Rada sleepy-sleepy gitu, ngantuk-ngantuk gitu. Nah, itu kenyamanan.
0: Micro sleep.
1: Micro sleep juga terjadi di jalan. Nah, itu perlu berhati-hati ya.
0: Nah, kalau terlenanya pengguna motor apa?
1: Ya, kalau motor mungkin terlenanya ya sama.
0: Oh, sama.
1: Jalannya penak, lurus, ora ngerem-ngerem. Nah, itu.
0: Lah kalau jalannya tidak penak?
1: Lah kalau tidak penak kan malah konsentrasi.
0: Lewatnya bloro randu blatong sana.
1: Ya kalau sana mungkin kan uangnya malah konsentrasi. Ya Allah. Gerunjak ya Allah. Iri. Wah kok ngene iki.
0: Oh gitu.
1: Ora balik pegel kabeh aku. Karo mesti ngomong-ngomong ngomel-ngomel. ora apa-apa. Sing penting semua jalan dinikmati ya. Baik itu ngeronjal maupun alus. Kalau ngeronjal ya kita efek positifnya kita tetap konsentrasi penuh, full dan tidak terlena. Kalau yang alus ya kita nyaman tapi harus lebih konsentrasi gitu ya. It's okay.
0: Ya yeah, termasuk pagi hari ini ya masih dalam hari libur anak sekolah dan bener kan Yogyakarta tuh ramene wingi. Jumat Sabtu Minggu.
1: Oh, malam Yogyakarta Minggu jalane.
0: Sa Indonesia doning Jogja kalau bahasanya biasanya kalau menggambarkan Jogja ramai. Malioboro kemudian juga di daerah istimewa Yogyakarta kemarin lagi ada event kan Brahmanan Jazz Festival. Ramenya terus juga dari beberapa tempat wisata. Oh, pantes minggu-minggu pertama kok lengang-lengang dan santai-santai aja ini media sosial wisata-wisata ternyata kebaknya kemarin di hari Jumat Sabtu Minggu kemarin. Rame banget tempat wisatanya ya di sepanjang daerah istimewa Yogyakarta.
1: Yogyakarta ini Wonosobo katanya Pak Edi Brunsuke juga rame wisata terutama di arah Dieng.
0: Oh iya, oh Dieng juga. Aku kemarin juga lihat satu konten di TikTok ya. Kabeh wong sabar lur, sabar lur memang Dieng panggone tumplek-blek wong.
1: Iya ya. Daerah dingin tapi dituju banyak orang. Nih Pak Brown Sugar tadi pulangnya kalau ke Wonosobo, waduh, di sana kusut saya kademen, Pak.
0: Kusut.
1: Maksudnya apa namanya? Kademen rasanya iki beda. Karena tinggal di Jeporo kan suasananya pantai. Di daerah mana Wonosobo kan pegunungan. Jadi udara itu mengalir dari laut ke gunung di siang hari dan malam hari dari gunung ke laut.
0: Berarti tubuhnya Pak Edi sama Bu Edi udah
1: lengkap.
0: Oke, tuh ya penyesuaiannya oke banget tuh.
1: Kalau siang angin laut, kalau malam angin gunung.
0: Ya. Makanya mau diajak liburan ke Eropa, ke Jepang, ke Korea, kaget. Tubuh udah gak bakal kaget.
1: Tadi tak kirain, ini dari Jepang nih gaya aksennya. Aduh, rambutnya juga gayanya eksentrik.
0: Iya ya. Nah ini dia nih tadi nih pagi nih ketemu sama kita nih Pak Edi, matur suwun Pak Edi.
1: Ketemu sama
0: kirimannya sama kita.
1: Ketemu sama pendekar dari Songsan Gundul ya.
0: Ya, ya Allah Gusti.
1: Ya, Pak Edi Brown Sugar. Namanya juga bagus Brown Sugar, gula Jawa. Benar ya? Brown Sugar itu gula Jawa, gula merah ya.
0: Iya, ya gula Jawa bisa, gula aren bisa. Iya. Eh sini karena sudah ada kawan yang mau menuju arah Jeporo, nah bagaimana jalur panturanya ya SMG DMK.
1: Nanti kasih report ya Pak Edi Brown Sugar sudah sampai mana gitu.
0: Betul, bagaimana situasinya nih ada Pak Bowo Artanto nih.
1: Pagi Pak.
2: Selamat pagi kawan Rasika. Selamat pagi. Selamat pagi Mas Yuda dan Mairet Jamal.
1: Oke.
2: Kembali menyapa di awal pekan hari Senin hari ke-6 di bulan Juli. Perjalanan saya dari Semarang menuju Kota Kudus pukul 6 lebih 8 menit sampai di sekitaran Karang Tengah Demak ya. Untuk cuacanya mataharinya sudah terlihat bunder ser tapi kok masih temaram ya. Setemaram hati para fans Brasil yang pagi hari ini terpaksa pulang kampung tim kesayangannya kalah dari Norwegia.
1: Norwegia.
2: Lalu lintas dari Semarang sampai dengan Karang Tengah ini masih los, ramai lancar ya. Untuk di sekitar Sayung Tumben pagi ini yang arah dari Demak ke Semarang malah kering. Yang arah saya tadi yang menuju ke arah Demak malah di lajur kiri ada genangan tapi sangat tipis dan sangat aman untuk dilalui, tidak menimbulkan atau tidak menimbulkan masalah lah. Untuk yang lain-lain tidak ada catatan sampai dengan Karang Tengah. Maturun. Pukul 6 lebih 20 menit saya sudah sampai di sekitar SPBU Lariso. Saya lewat tengah kota Demak karena lebih sepi, libur sekolah dan sedikit truk ya. Kemarin liburan Lariso rame itu karena tanggal 6 mas. Tapi tanggal kalau 6, saya ya, kemarin betul, ya di rumah saja. Maturun.
0: Pak Bowo Artanto. Wah ini menarik nih yang disampaikan oleh Pak Bowo Artanto. Satu, Brasil pulang.
1: Karena kalah sama Norwich lewat Erling Haaland itu bintangnya, sedangkan satu-satunya gol Brazil dicetak oleh Neymar.
0: Kalah sama Yogyakarta. Sekalah sama Norwegia.
1: Norwegia. Di udah menit-menit akhir itu golnya Erling Haaland itu 79 sama 90. Kalau Neymar itu di penalti di menit 90 plus.
0: Belanda masih?
1: Belanda
0: di Piala Dunia masih.
1: Aku kok lupa kalau Belanda. Saya pulang kan, dipulangkan Maroko gitu kok.
0: Mana Belanda? Ya, Pak, ya? sama coba Maroko.
1: Nanti. Aku lupa.
0: Lah Belanda pulang, Brasil pulang, terus
1: ini tinggal Argentina, jago
0: sama Argentina.
1: Argentina sama
0: Argentina sama Spanya.
1: Spain, Portugal.
0: Oh, Portugal betul le, Portugal.
1: Nanti biar Pak Bowo yang ngasih ini informasi lengkapnya nih. Aku enggak lengkap karena enggak nonton, ngantuk sih, ngantuk. Sini-sini ngantuk ya Pak.
0: Itu yang pertama. Ya. Terus yang kedua, SPBU Lariso ke SPBU nggak? Nah, Lariso roti.
1: SPBU Lariso.
0: Iya.
1: Sing sebelah itu roti ya Pak ya?
0: Atau oh, dimana? Maksud enggak? Ah, yang aku tanyakan memang ke SPBU nih kan gue Pak, gue roti nih apa memang sebelahnya roti?
1: Nah ini yang jadi pertanyaan.
0: Enak banget loh itu BK Ambonnya. BK Ambon. Iya, kamu tahu Lariso kan? Lariso cepet terus gitu.
1: Lariso tahu Grungo, neng Grungo
0: tahu. Kan? Ih, BK Ambonnya enak banget itu.
1: Holland. Malah pinginnya opak.
0: Opak udah ada.
1: Udah ada.
0: Tinggal unboxing.
1: Tinggal unboxing dan kemeriuk. Gak
2: tahu mas, namanya atau tulisannya itu SPBU Lariso. Itu sekitar jembatan Merana Demak itu mas.
1: Oh, berarti
2: dari kata-kata. Kalau pas lewat lagi tak foto gitu.
1: Dari kata-kata Laris ya. Itu mungkin Lariso. Bukan Lariso, Lariso.
0: Pakai S.
1: Lariso. Jadi ben laris.
0: Kalau yang toko roti pakai Z soalnya Lariso.
1: Maksudnya aku nggawe toko atau dodolan rumah makan Lariso. Ben laris.
0: Ya nggak bisa nanti kamu dipakai apa digugat sama SPBU ini.
1: Ya pakai S toh ya. S-nya 2 tambah 2 atau 3.
0: Oh gitu bener. Bener banget lagi.
1: Lariso.
0: S-nya ditambahi berapa gitu. Nera tambah Y apa tambah I.
1: Lariso. Ini pakai Y.
0: Lariso.
1: L-nya pakai J. Lariso. Yes, pokoknya sukses lah untuk Pak Bo. Tentu yang pagi ini sudah sampai di Kota Kudus.
0: Itu ya guys, sayung basah aja. Terutama yang arah menuju Demaknya. Kalau arah sebaliknya masih baik dan lancar saja. Tidak ada notes apapun terkait genangan air. Itu ya kawan Rasika untuk yang bertanya sayung pagi hari ini. Pak Danang.
3: Halo, selamat pagi Rasika.
0: Pagi Pak Danang.
3: Rasika FM, Sobat Rasika, minta info dong jalan dari Blora ke Bandara Ahmad Yani, kira-kira aman lewat mana ya, terima kasih.
0: Oke, Blora, ini kalau baru tindakan dari Blora ya lewat Purwodadi aja gak sih?
1: Biasa toh Pak, saya kira itu yang terbaik jalannya, cuma nanti di Formosa tergantung Anda sampai Formosa jam berapa.
0: Betul sekali, kalau tapi sekarang tindak baru dari Blora sih ya nanti sampai Formosanya sudah kan jam
1: lewat.
0: Di atas jam 8 toh?
1: Sudah sampai di sana itu masuk pabrik sudah selesai, tapi kalau pas jam pabrik jam 7:30-8 pas rame-ramenya gitu aja Pak. Sama di Pungkok ya.
0: Sementara Semarang Purwodadinya masih baik ya kalau di bawah jam 7 ya lokasinya pabrikan-pabrikan itu aja sih Pak Danang. Report mengenai hambatan atau situasi lalu lintas masih belum ada yang signifikan jadi masih landai. Saat ini sembari nanti kita pantau-pantau lagi kan baru tindak dari Blora kan.
1: Ya baru berangkat.
0: Betul.
1: Kurang lebih 2 jam sampai di
0: Semarang.
1: Purwodadi. Kalau sampai Semarang ya mungkin 3 jam lah. Lebih
0: Semarang Blora tuh 3 jam?
1: Iya, kurang lebih 3 jam.
0: Semarang Blora tuh ada travel gak sih? Kencana tuh ada gak sih?
1: Ada banyak.
0: Kencana
1: banyak.
0: Ada?
1: Kencana mungkin masih ada, tapi saya biasa naik yang plat hitam.
0: Oh, plat hitam.
1: Plat hitam sama...
0: plat hitam?
1: Iya. Travel apa? Yang mobilnya...
0: Rimbaraya juga ada. Rimbaraya ada ke Blora gak? Rimbaraya lagi.
1: Gak apa lah aku.
0: Gak apa ya? Semeru ada gak?
1: Ya langsung Pak Selamat aja. Mungkin ada yang Daitran yang ke Blora, kemudian Rembang ada.
0: Ini yang pertama kan Pak Danang dari Blora nih, yang kedua Pak Danang Kudus ya.
1: Oh ada dua Danang.
0: Iya.
2: Selamat pagi kawan Rasika, pagi Mas Yuda, Bung Jamal melaporkan rutinitas pagi perjalanan ke Blora dari Kudus. Ini sudah sampai Lingkar Padi. Lalu lintas dari Kudus sampai Lingkar Padi lancar kedua arah, cuaca cerah, matahari cemplorot itu. Matur nuwun.
0: Oke, matur suwun. Pak Danang laporannya dari Kudus menuju ke
1: arah
0: mana? Blora juga. Blora. Tapi dari Kudus.
1: Dari Kudus ke arah Blora mungkin bisa lewat Pati Rembang ya kalau yang lewat Pantura full.
0: Nah ini soalnya ada yang tanya Pak Edi Gawar Rasika. Pak Edi, bukan Pak Edi Brown yang barusan ke Rasika ya. Pak Edi yang lain. Ini soalnya tanya, saya dari Purwodadi tuh mau ke Jeporo pun soalnya.
1: Yang jelas dari ada Purwodadi travel. Ke Semarang ada travel, Semarang Blora ada travel, bisa nyambung gitu. Kalau Sporo. Dari Purwodadi langsung ke Jepara nih kita belum ada info nih.
0: Ke Semarang.
1: Tapi kalau Purwodadi Semarang, Semarang Blora banyak. Kalau travel-travel yang ngendon di sana, kalau aku biasanya ke Blora itu travelnya dari Semarang langsung Blora, ada yang ke Rembang juga ada.
0: Apa? Tapi hitam kok ya?
1: Namanya ada juga sih. Apa gitu.
0: Tuh kawan Semarang Purwodadi Blora ada travel nggak? Rimbaraya apa Kencana apa Semeru? Ada nggak ke Purwodadi Bloranya guys? Ini ada yang tanya.
1: Yang langsung ya. Maksudnya ini. Kalau yang saya tahu Purwodadi Semarang, Semarang Blora. Kalau langsung Purwodadi sampai Blora, belum Sporo. Ada info nih. Ke Jepara Purwodadi belum ada info nih.
0: Yes, betul. Kalau Semarang Sporonya wah yang telacak Pak.
1: Iya banyak Pak.
0: Ada Semeru, ada
1: sampai Kencana. Sana Keleng Kelit, Kelit apa? Kelit.
0: Keling sama Kelet. Ada Semeru, ada Kencana, ada Rimbaraya. Akeh banget Pak kalau Semarang Sporonya. Nah kalau Semarang Purwodadi Bloranya ki kawan-kawan ada gak info travel di situ? Ini soalnya ada kawan kita yang membutuhkan infonya. Nek Semarang Jeporo kan istilahnya usaha dayak koplak ya. Semarang Jeporo travel thing. Ya ada Pak Wahid coba nih.
4: Halo Mas, itu travelnya kalau plat hitam pakai Innova Reborn, Reborn itu ya. SAP juga ada, itu SAP.
0: Banyak. SAP.
1: SAP ada.
0: Oh oke, okay. Matur suwun Pak Wahid, Pak Adito Reto.
5: Selamat pagi Rasi KFM.
1: Selamat pagi.
5: Cuaca hari ini sangat cerah. Lalu lintas dari Banyumanik ke Ungaran ramai lancar.
0: Oke, matur suwun Pak Adito Reto. Wah, udah pada gasik-gasik ya. Perjalanan lancar Pak David, Dian.
6: Selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal. Selamat
0: pagi Pak David.
6: Mas Yuda, Bung Jamal, minta tolong dong untuk di-upkan lagi itu jalur perlintasan rel kereta api Ronggowarsito itu yang lubangnya itu semakin dalam. Apakah harus menunggu truk besar itu patah as di perlintasan relnya baru diperbaiki atau gimana? Itu sangat mengkhawatirkan loh Bu Jamal, mengingat itu jalur alternatif menjadi tulang punggung jikalau jalur kubro itu terjadi kemacetan, truk-truk besar pada dialternatifkan lewat jalur Ronggowarsito. Oh iya, untuk travel ke arah Blora itu yang terkenal, yang meraja itu adalah travel kita.
0: Oh gitu, kita, iya Trans, kita, iya betul. Oh iya itu Pak Edi itu ada kita tuh, Semarang Purwodadi Bloranya Pak Edi. Baru nanti Semarang Jeporonya milih yang lain deh. Akeh banyak pilihan atau langsung ikut melu kita bareng kan Yon, atau Semarang
1: nanti
0: Jeporo.
1: Nanti tanya-tanya langsung di kita kan bisa, sama kita.
7: Semarang Blora saya ada temen Mas, itu pakainya Innova Reborn Mas. Tiketnya kalau nggak salah itu sekitar
0: modelnya gitu-gitu ya.
7: Berapa ya? 60.000 kalau nggak salah.
0: Murah men.
1: 90 biasanya.
0: Oke, baik matur suwun informasi. Nanti langsung
1: ini
0: dijawab.
1: Mintanya anu ya, Jepara Purwodadi ya.
0: Ya Mas, rata-rata opsinya tadi ke Semarang dulu toh.
1: Iya.
0: Pak Wisnu Widinata nih, by the way Pak Wisnu perjalanan Semarang Purwodadi ya, sudah sampai Karangawen nih.
1: Lancar. Lancar
0: katanya Pak Wisnu. Di belakangnya ada Pak Mufid.
8: Selamat pagi Bang Jamal, Bang Yuda. Selamat pagi kawan Jam 6.17 ini sudah memasuki kawasan Simpang 5. Perjalanan dari Tegal Meranggen menuju Rumah Sakit Karyadi. Untuk lalin dari arah timur ke barat tadi melalui Flyover Ganipo, kemudian Pasar Meranggen, PKUTA pertigaan Pucanggedeng atau Penggaron, kemudian Bedurungan, Ayam Sari, dan sampai masuk ke Kota Semarang, lancar semuanya. Untuk lajur 31 juga sudah dibuka. Untuk yang arah sebaliknya dari arah barat ke timur juga lancar. Cuaca pagi hari ini agak temaram. Untuk udara juga cukup dingin. Karena saya di dalam mobil.
1: Iya, siap.
8: Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Amin, matur suwun Pak Mufid ya. Untuk laporannya Pak Mufid, Pak Wisnu Widinata sudah pada tindakan nih Semarang Karangawen gubuk ya. Ini biasanya kalau jam segini ya gubuk lagi
1: rame-ramenya nih.
0: Persiapan rame-ramenya
1: masuk
0: nih.
1: Masuk tempat bekerja di pabrikan.
0: Betul sekali. Nih Pak Rauful Umam nih juga ngasih informasi jalur Semarang Guboknya. Pagi Pak Rauful, ya.
9: Selamat pagi kawan Rasika, selamat pagi Bung Yuda, Bung Jamal.
1: Selamat pagi Pak.
9: Menginformasikan dari depan Formosa.
1: Langitnya mendung.
9: Dari Gubuk ke Semarang ini sudah mulai tanda-tanda kepadatan di depannya Formosa. Kurang lebih di jam 6.28 menit. Ini sebentar lagi sepertinya akan terjadi penumpukan kalau sudah modelnya seperti ini, nanti kurang lebih di 06.30 sampai dengan jam 7 sepertinya akan crowded ini. Ini masih setengah jam dari jam waktu masuknya aja sudah seperti ini. Oke, mudah-mudahan kita diberikan kelancaran, kemudahan dan aktivitas hari ini.
0: Amin.
9: Terima kasih.
0: Selamat kita yang matur suwun lho Pak Rauful Umam. Ini memantau situasi dari pintu yang baru toh,
1: iya,
0: Pak Rauful Umam, pintu barunya Formosa. Betul sekali. Ini sebenarnya kanan kirinya kalau mau tuh jalan masih bisa diombok ke loh, ya minimal satu lajur lagi ya nggak sih?
1: Nanti nunggu persetujuan dari pusat.
0: Alah, ini gue di provinsi ya.
1: Nah, provinsi yang lapor sih.
0: Lah ya ini sebenarnya kalau kita lihat videonya kawan-kawan Rasika di jalur Gubuk nih ya, terutama ya Gubuk, kemudian juga Karangawan, ini sebenarnya bahu jalan kanan kirinya tuh masih bisa gitu loh untuk dipakai ya, lagi ya. Kalau mau ditingkatkan spesifikasinya ya. Ya karena nanti, jalur Semarang Purwodadi kan wis istilahnya wis jalur
1: gede itu.
0: Jalur kan, gede ya. Betul sekali. Bahkan kemarin Pak Bupati dan beberapa pihak menyarankan kalau Semarang Purwodadi Blora itu sudah skalanya nasional. Harusnya jalur nasional, betul. Sebagai jalur industri dan juga jalur perdagangan yang lewat juga kendaraan gudi-gudi
1: setiap harinya. Dan sudah lengkap, ada mobil, bis, bahkan jalur kereta api di sampingnya.
0: Lah makanya. Ya, terus Pak Rauful Umam menambahkan info di ruas Semarang Gubuknya ya. Kemudian ini Pak Wisnu Widenata juga ternyata ngasih info. Ya ada kok Mas, itu ada pool travel di depan toko Laris. Coba Pak monggo dirawuhi di situ ada pool travelnya, itu ada opsi ke Jeporo juga. Katanya Pak Wisnu Widinata.
1: Oke.
0: Tadi Pak Rupi N. Kreo juga langsung ngirimi nomor travelnya, biar kita langsung forward ke yang membutuhkan aja ya. Kita geser ke jalur lain dulu kawan Rasika. Bagaimana infonya Kendal?
1: Dari arah barat nih.
10: Assalamualaikum, selamat pagi Mas Yuda dan Bung Jamal serta kawan Rasika semuanya. Menyapa kembali di edisi Kelana Pagi di hari yang ke-6 hari Senin ya, bulan Juli tahun 2026. Semoga kita selalu dalam kondisi yang sehat walafiat.
1: Amin.
10: Izin melaporkan update lain, Mas Yuda Tepung Jamal meluncur dari Tambak Aji menyusuri jalan Pantura Semarang Kendal. Ini posisi saya sudah berada di jalur lingkar Kaliwungu mengarah ke Brangsong. Ini sudah mau sampai di TL Adipura. Untuk aktivitas lalin masih terpantau ramlan kondusif di kedua arah, baik yang mengarah ke Kota Semarang maupun yang ke Kota Kendal. Sementara untuk cuaca pagi hari ini sepertinya kelihatan cerah. Begitu ya Mas Yudha dan Bung Jamal, untuk selalu mengingatkan patuhi rambu-rambu lalu lintas, hormati pengguna jalan yang lain, jaga jarak aman, jaga kesehatan tentunya. Jangan lupa sarapan pagi hari ini buat Mas Yudha dan Bung Jamal. Selamat bertugas. Semangat kawan, semangat. Janganlah dan jangan capek ya. Yuk semangat.
0: Okay.
10: Terima kasih.
0: Pak Aziz Noverdi, wah mantap. Semarang Kaliwungu ya, situasinya masih landai dan lancar, betul sekali. Gimana nih kawan Rasika? Tebak kamu tebak, Brangsong sudah bisa dilintasi dua lajur belum?
1: Sudah. Kan sudah ini toh seminggu lebih ini untuk
0: seminggu
1: yang
0: kemarin sih sudah. Kemarin hari.
1: Cukup umur harusnya sudah bisa ya.
0: Oh iya, coba nih Pak Abdullah.
11: Selamat pagi Pak Yuda, selamat pagi Pak Jamal.
0: Selamat pagi Pak Abdul.
11: Perjalanan dari Kendal ke Tegal biasa ya, tiap Senin saya lewat Pantura full biasa. Pokoknya kalau Pantura Kuleri sampai Pekalongan tuh wis lewat, gak usah lewat tol aja, jaminan mutu pasti sepi. 80 sampai 100 tuh cukup sering bisa dicapai. Ini saya jam berapa nih, 6:30 ya. Sampai di Wiradesa, libur sekolah tidak ada anak-anak, jalan lumayan lengang lah ya. Berangkat kerja yang itu tuh ya, kayak gitu tok gitu loh. Enggak yang rame, misalnya jam segini tuh bocah-bocah sekolah lagi
0: dari Kendal sudah sampai hampir udah menyusuri Pantura setelah meleri sana.
1: Berarti lancar jalannya, ini lancar banget.
0: Betul.
12: Oh iya, menambahkan ini saya mendengarkan via streaming soalnya 88.9 lagi ada acara lain.
0: Oke, matur suwun. Nggih, Pak Abdullah.
1: Enggak apa-apa.
0: Nggih, enggak apa-apa. Nanti kita pantau lagi informasi ke depannya. Matur suwun Pak Abdullah sama Pak Azino Ferdia. Tuh ya guys, Semarang Kendalnya oke. Okay. Pagi hari ini lancar, Pak Ardian TP.
13: Jam 6.30 mengabarkan dari Brangsong.
0: Gimana Pak?
13: Ini pekerjaan jalan udah selesai ya?
0: Sudah.
1: Nah, alhamdulillah.
13: Bisa dilewati semua.
1: Alhamdulillah.
13: Hancurnya. Lalu lintas lancar.
0: Ayo mbak lagi yuk, perbaikan jalan lagi yuk di Kendal yuk.
1: Apa gitu?
0: Dimana gitu yuk. Apa kan cepiring gitu, sudah, berangsur sudah dua arah.
1: Yang ke alas seruban sana yang masih pating belonjal bisa dihaluskan lagi.
0: Iya yuk.
1: Di mana daerah
0: mana lagi ya kira-kira
1: Subah,
0: Kendal?
1: Subah ataupun di daerah Plelen gitu. Menuju ke alas seruban. Itu kan perbatasan ya, dengan alas seruban itu kan masih pating.
0: Gringsing masih persekerjaan sekarang.
1: Dihaluskan lagi, monggo.
0: Gringsing masih pekerjaan.
1: Atau mungkin yang ada di
0: Patebon kali ya, Patebon apa Gemoh, kono ayo perbaikan jalan boan Bapak
1: Serogo.
0: Ibu.
1: Serogo.
0: Biar Kendal rame
1: lagi. Kok malah ditawa-tawake jalannya kon dandani.
0: Lah, biar, ya kan.
1: Mereka sudah punya
0: pemeliharaan.
1: Prioritas tuh ya, sudah punya apa namanya hal-hal yang akan diperbaiki yang mana sudah ada jadwalnya.
0: Walah, yus, berarti Semarang Kendal ini tinggal mana lagi nih nanti yang rame nih, tinggal Gringsing tok berarti aduh di sana meleri sana.
1: Paling meleri ya.
0: Yus, masih lancar aja. Informasinya terbukti kalau Pantura Brangsong dua lajur yang arah Semarangnya jalur sudah bisa dilintasi normal kawan. Jadi yang tanya Semarang Kaliwungu Kendal kalau mau dilanjutkan hingga Batang tadi ada Pak Abdullah tuh sudah menyusuri setelah meleri.
1: Jalannya lancar dan sudah pada selesai.
0: Betul sekali ya. Berarti kalau kita mencarat perbaikan jalan di Pantura Semarang cepet menuju ya arah barat cuma Gringsing tok ya yang saat ini masih
1: berlangsung.
0: Gringsing sama Wiradesa atau satu?
1: Tadi Wiradesa kan masuk Pekalongan udah. Kalau yang Kendal tinggal Gringsing aja ya.
0: Ya Gringsing barangnya biasanya malah Pembatang perbatasan sih.
1: Oh iya. Gringsing tapi terkenalnya Gringsing di Gringsing Kendal.
0: Ya Gringsing sama Wiradesa ya kawan. Titik pekerjaan jalan di sepanjang Pantura Semarang sampai dengan Pekalongan berarti. Untuk informasinya tinggal satu titik itu. Apakah nanti ada lagi titik pemeliharaan yang lain? Tapi kalau ini masih tetap ada sih di musim-musim kayak gini kan musim pemeliharaan jalan.
1: Iya kan mumpung musimnya ketiga rak kokian udan bisa cepat ya selesai.
0: Ini Pak Agus Rioko juga sudah menyapa dari Jerakah. Sinar mataharinya nih lihat toh nih. Cantiknya.
1: Wah, ya selalu kalau Pak Agus Rioko itu punya sudut atau angle yang bagus untuk sebuah gambar baik video maupun foto ya.
0: Yes, dan terpantau masih lancar di pertigaan Jerakah Kota Semarang pagi ini.

0: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
5: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: dari Wings Food.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
4: Aman, yang penting.

0: Sampai dengan jam 6 lebih 40 pagi ini kawan, situasi arus lalu lintas dari beberapa lokasi jalur yang sudah kita dapatkan di segmen 1 jam 6 pagi tadi, so far masih baik dan juga lancar semua ya kawan. Raska secara umum jalurnya jauh-jauh tadi sudah sampai Semarang, Demak, Kudus, bahkan dilanjutkan hingga Kudus menuju arah ke Pati Juwana, Semarang, Purwodadi. Ya jam segini biasalah ya, selama masih ada Formosa ya masih akan ramai di jam segini.
1: Masih ramai dan jadwalnya masuk ada, berarti itu semua akan terjadi keramaian di pintu gerbang.
0: Betul. Kemudian yang ketiga tadi di jalur Semarang, Kaliwungu, Kendal menuju arah ke Weleri dan lanjut hingga Pantura menuju arah Batang, Pekalongan tadi sudah ada report juga lancar, dan Pantura Brangsong Kendal, duh guys sudah selesai yang arah Semarang dua lajur sudah bisa dilintasi tadi informasinya. Selain di tiga rute tadi kawan Rasika, jalur utama dengan pusat di Kota Semarang, juga Kota Semarang masih landai saja tuh ini wong, dalam tanda petik masih libur sekolah.
1: Landai-landai aja di dalam kota landai, hanya di pinggiran mungkin yang pintu masuk-masuk aja yang sedikit ramai, pabrikan dan juga tempat-tempat pasar.
0: Yes, Kota Semarang juga kawan Rasikawah ini sudah semakin banyak suara terkait pembatasan kendaraan muatan yang sudah umpah-umpahan sekali. Aturannya sudah kayak luntur dan hilang begitu saja.
1: Sudah dicuekin aja.
0: Betul, sudah puluhan akun media sosial, warganet
1: dan mengelekkan ya.
0: Netizen juga sudah ramai sekali mengeleke masyarakat ya. Kota Semarang sudah kompak bersuara ya. Kita-kita dari teman-teman media pun juga sudah kompak menyuarakan ini, tapi masih belum ada tindakan sama sekali ini mengenai jam-jam melintas truk di wilayah Kota Semarang yang semakin dadah ronorene truk pada tidak tahu waktu gitu ya, dalam tanda petik.
1: Kita lihat yang tertib di Kendal ya, yang selalu antri menuju jam 8 baru masuk.
0: Betul sekali, semakin ramai semakin banyak, tapi masih belum ada tindakan nyata ya kang Waras, sekedari yang berwenang di wilayah Kota Semarang terkait pembatasan kendaraan muatan yang melintas di kawasan dalam Kota Semarang. Padahal aturannya sudah ada ya, kendaraan muatan ya jam 6 sampai jam 8 aturannya ya kalau bisa mengandang dulu,
1: menunggu jam masuk ya. Betul. Oh ya, semalam aku juga ketemu dengan kawan Rasika yang setiap hari mendengarkan walaupun tidak setiap hari bepergian, Pak Juan dari Gunung Pati SMA 12 samping SMA 12. Setiap pagi loh saya mendengarkan nih, ketemu di SMP 2 semalam, dan setiap pagi
0: ini bukan ini,
1: Pak Juan beda.
0: Oh, beda.
1: Pak Juan yang sudah ini agak sepuh.
0: Oh, pagi Pak Juan.
1: Pagi ini di keren, Gunung Pati. Di SMP SMA sampai SMP SMA 12. Di daerah Kecamatan Gunung Pati Lama, itu daerah lupa mana tadi di kelurahannya mana pokoknya. Sampai SMA 12 setiap pagi mendengarkan, walaupun tidak setiap pagi saya menggunakan kendaraan kemana-mana, tapi kalau kemana-mana pasti mendengarkan Rasika.
0: Banyak banget tau yang kayak gitu, banyak banget. Aku juga kayaknya minggu lalu ketemu deh waktu MC Pak Sopoke, aku ki lali.
1: Pak Bambang. Pak Bambang.
0: Lah ini siapa tuh kok aku nama Pak Agus lali.
1: Pak Tri.
0: Enggak kok namanya keren kok.
1: No. Pak Dwi. Pak Sterling. Itu kalau sekarang kan namanya kayak pemain Piala Dunia itu yang terkenal, Haaland, Ronaldo. Mungkin besok yang lahir-lahir sekarang dinama itu, atau Lamine Yamal. Sekarang bola kan diarahkan ke Lamine. Aku ngekek terus. Ada penonton terpengaruh melihat ke arah Lamine. Bola diarahkan ke Lamine. Jadi lucu.
0: Caya.
1: Jadi lucu nih reportasenya itu kan, pemainnya Lamine Yamal. Bola diarahkan ke Lamine. Iya, sementara bola di bawah Lamine. Penonton terpengaruh melihat ke arah dia.
0: Ya kan, oh iya, wah Pak ini tau lah. Kalau kadang sebelum tidur tak eleng-eleng, aku ki mau ketemu Sopo. Terus pas paginya waktu aku on air gini, aku ki ingin ketemu Pak Sopo. Kalau nama aku gampang lali ya.
1: Karena oleh-oleh ora lali. Ya, buangnya karena jenis lain. Tapi aku tanya ini, Pak Eddie Brown Sugar.
0: Eleng rak wajahnya, engkau nih ketemu neng acara mau ketemu neng dalang bakal ereng rak.
1: Tapi Pak, aslinya nih Jepang ya. Belum, Wonosobo saya. Katanya gitu ya, tapi eleng sama ibu Eddie Brown Sugar. Kalau gula pasir itu bahasa Inggrisnya sugar aja ya.
0: Sugar aja sih.
1: Kalau yang bisa melompat-lompat itu apa namanya?
0: Yang bisa melompat-lompat, maksud pilami.
1: Glider sugar.
0: Sugar glider.
1: Sugar glider ya. Sugar glider.
0: By the way, makasih ya guys yang udah ngasih info travelnya untuk Pak Edi tadi.
1: Banyak loh ternyata.
0: Menanyakan, tadi sudah coba kita forward ke
1: berapa pedulinya beberapa. Kawan-kawan terhadap Anda Pak.
0: Yes, soalnya beliau dari Purwodadi posisinya.
1: Langsung ke Jeporo.
0: Pak Eko Tanah Mas.
2: Selamat pagi Mas Yuda, selamat pagi Bung Jamal.
1: Selamat pagi Pak.
2: Dari stasiun Poncol menuju ke arah Jalan Brigjen Sudiarto, lancar. Ini sudah mulai padat sih. Jalur 31 sudah dibuka. Lalu ini mau lanjut lagi ke kawasan Industri Kendal. Cuaca cerah. Selamat pagi kawan Rastika. Selalu konsentrasi di jalan, sehat selalu. Jangan
0: amin.
2: Lupa nyemil-nyemil Mas Yuda, Bung siap, Jamal, ngopi-ngopi.
0: Siap. Oke, siap. Udah ada cemilan nih Opa.
1: Kagian nih. Kopinya yang belum ada. Tehnya nanti sebentar lagi.
0: Pak Didik Sigit Setiawan.
3: Mas Jamal, Mas Yuda, dan kawan Rasika, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
3: Perjalanan dari Mangkang menuju ke Bawen via jalur kota ya. Saat ini sampai di Samban, hanya sedikit catatan saja di depan kan sarah ke Bawen. Ada pickup Grand Max yang bannya lepas. Berhenti di lajur sebelah kiri. Jadi hanya bisa dilewati lajur sebelah kanan. Belum menimbulkan ketersendatan. Belum menimbulkan ketersendatan. Tersendatnya hanya di Samban seperti biasa. Itu Mas Yuda, Mas Jamal dan kawan Rasika untuk update-nya.
0: Sip. Baik, matur suwun. Pak Didik Sigit Setiawan untuk infonya. Oh iya, Semarang Bawen Solo Tigo ya. Kita buka dulu pagi hari ini bagaimana informasinya.
1: Kita ketemu sama...
0: Betul nih Pak Didik, barusan ngasih info lagi rame-ramenya di kawasan industri Samban, Kabupaten Semarang.
1: Samban itu Formosanya Kabupaten
0: Betul.
1: Semarang.
0: Betul. Formosanya
1: kalau Randu Acer, Formosanya Solo Tigo.
0: Ini Pak Jamaluddin nih yang lagi di Randu Acer nih.
1: Selamat pagi Pak.
0: Betul, situasinya dia ya juga Pak. Selagi rame-ramenya ya. Pabrik itu kayaknya gak ada yang masuk jam 9 ya.
1: Ada.
0: Semua masuknya jam 7, jam 8.
1: Setengah 8 lah. Paling okay. Lambat setengah 8, jam 8.
0: Matursuwun Pak Jamal dari Solo Tigo. Cuacanya juga kayaknya kalau aku lihat sekilas agak temaram juga ya. Kayak di kota Semarang pagi ini. Di kawasan Solo Tigo ini berarti menuju arah ke Bawennya ya. Ramenya di titik-titik kawasan pabrikan ya kawan Rasika. Pak Bibit Satsu.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Yuda, Bung Jamal dan kawan Rasika semua. Ini pohon tabibuya. Di jalan Magelang Jogja KM5 sudah mulai berbunga. Biasanya nanti bulan Juli, Agustus, September dan puncaknya bulan September akan mengembang semua dan akan terlihat cantik. Kota Magelang pagi ini masih redup Mas Yuda, masih mendung. Semoga pagi ini menjadi pagi yang cerah.
1: Amin.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Wah ini di Mertoyudan sudah, kok Mertoyudan? Iya benar.
1: Iya, ini arah ke Mertoyudan.
0: Arah Mertoyudan. Jalan Raya Mertoyudan, Tabibuya sudah mulai mekar-mekar guys.
1: Sudah mulai berkembang.
0: Iya, ini berarti Solo Tigo sama, Solo Tigo ya sementara?
1: Solo Tigo ada, Magelang ada.
0: Nih. Solo Tigo ya berarti udah mulai berbunga juga, bunga Tabibuyanya. Dan Solo Tigo itu di Jalan Lingkar Salatiga ya?
1: Betul. Jalan Lingkar, ini kalau ini arah terminal ini mulai dari... Artos
0: toh ini
1: sampai dengan terminal sampai dengan arah Mertoyudan ada semua walaupun agak arang-arang.
0: Pak Fauzi.
5: Selamat pagi Mas Yuda, Om Jamal.
0: Selamat pagi
5: Pak. Informasi jalur update lalu lintas dari sisi selatan. Perjalanan dari Magelang menuju ke Semarang sampai dengan Bandaran. Cuaca cerah, lalu lintas lancar. Terima kasih.
0: Wah mantap sekali, perjalanannya langsung dilanjutkan sama Pak Fauzi. Tadi Magelang kotanya ada Pak Bibit Satsu kan, sementara masih landai saja, dilanjutkan mau ke Semarang, sudah sampai sekitaran Banaran, menuju arah ke Ambarawa, Bawen, masih belum ada kepadatan, dan antrian signifikan, lalu lintasnya lancar. betul sekali. Matur suwun Pak Fauzi, infonya Pak Aditoreto.
6: Kemarin Om Jamal Mas Yuda, saya akhirnya tetap menyusuri Pantura Jawa Timur.
0: Eh, gimana Pak ceritanya Pak?
6: Semarang sampai Surabaya, Tuban, Salamongan itu jalurnya padat. Kalau untuk apa truk-truk itu memang jalur utama untuk logistik itu. Jadi Megatron terus Optimus Prime itu wes muncul semua. Perjalanan sih memang lebih apa cepat ya. Cuma itu kalau Pantura itu wani goyang istilahnya. Karena kita harus berani goyang apa kiri, goyang kanan goyang kiri. Kalau enggak itu wes kehimpit oleh truk-truk itu wes perjalanan menjadi anu apa namanya agak lama kalau Semarang Surabaya kalau tidak itu berani itu dan juga itu apa istilah mental ya. Karena kalau Pantura itu kan truk nyalip itu langsung kuanan kita pasir posisi juga di jalur kita tapi truk nyalip cus langsung kuanan nah kita harus tetap sabar dan kita kasih jalan karena ya seperti itu Pantura dari dulu tapi ya itu jalur Pantura di Lamongan tuh sekarang juga ada jalur itu lingkar apa lingkar Lamongan. Utara jadi jalur baru itu di Lamongan di Tuban juga gitu sekarang juga ada apa jalur lingkar baru jadi untuk apa jalur yang di Pantura untuk sampai dengan saat ini itu tergolong sudah bagus jadi tidak ada yang sangat parah tidak ada tapi rata-rata sudah lumayan. Bagus semua sampai dengan malah sampai dengan itu Gresik jadi saya kemarin PP Mas Yuda Om Jamal lewat jalur Pantura Surabaya Semarang mantap tenan kalau travel Semarang Purwodadi itu nggak begitu apal ya tapi ini bis ini mungkin masih agak apal ya.
0: Apa rela ya rasa rela mau pertarungan jateng ya ono
1: rela yang kene di sana bis 1000 tahun ya lama.
0: Oke, matur suwun Pak Aditoreto itu. Sebenarnya Semarang Surabaya lewat Pantura itu adalah jalur yang biasa pada waktu itu ya. Tapi karena sekarang kecenderungannya berbeda, kita dengar ceritanya Pak Aditoreto itu jadi apa? Jadi njok sesuatu yang beda kayak lo karena Semarang Surabaya saat ini sudah semuanya full pada ngetol semua kan.
1: Iya, jadi kalau dia lewat sana itu sesuatu yang istimewa.
0: Kayak cerita Semarang Surabaya kayak lewat ngendi?
1: Lewat kono. Lewat
0: Pantura
1: Lewat Pantura, orang lewat tol. Jadi sesuatu yang mengherankan kalau sekarang.
0: Nah, iya, makanya kita dengar ceritanya Pak Aditoreto barusan kita nyimak banget nih.
1: Lah terus piye kondisine mesti takone. Wis lumayan. Oh ya syukurlah. Lah mbok lewat tol kacek sithik mesti ngono
0: saya. Ya iya. Matur suwun ya Pak Aditoreto itu berarti so far Semarang Surabaya Pantura oke kondisi jalannya termasuk Rembang dan sekitarnya Rembang Lasem gitu-gitu jalannya apik lah berarti Pak Aditoreto.
1: Ya paling ora ki ya layak dilewati
0: gitu
1: ya.
0: Mantap lah kalau gitu. Nanti kita unggah deh cerita Semarang Surabaya lewat Pantura.
1: Jalan Pantura biasa.
0: Betul sekali. Nah ini ada kawan di 4906 Pak Fauzan. Pak Fauzan perjalanan sudah sampai ke Jeporo ini. Semarang ke Jeporo so far lancar jaya. Semarang Demaknya lengang, pelahan juga lancar. Bentar lagi sampai kantor di Mayong. Jam 6:40.
1: Alhamdulillah sebentar lagi sudah sampai Mayong.
0: Cepet banget, 1 jam.
1: 1 jam kurang lebih ya Pak ya.
0: Oke, mantap kalau begitu. Berarti toh besok aku mau ada acara di Jeporo. Aku numpak Semeru jam 7, acara ini jam 9:30.
1: Nyanda
0: ya?
1: Nyanda, asalkan tidak ada terjadi mungkin.
0: Aduh, semoga pas besok aku mangkat Rono Poko ya.
1: Berarti berangkatnya yang paling gasik aja.
0: Lah aku sudah pesen travel Semeru jam 7.
1: Oh, ya kalau jam 7 sampai sana ya sekitar jam 9-an lah.
0: Ih, mepet banget aku.
1: Iya, harusnya lebih di anu di gasik aja jam jam 6 nanti sana bisa.
0: Nah, sudah pesan jam 7 ya.
1: Bisa dicepetin aja, Mbak.
0: Iya tuh guys, nyanda tuh guys, kalau acaranya jam 9:30 aku numpak travel jam 7.
1: Bisa sih mepet.
0: Ke Jeporo.
1: Mepet. Iya, tanya Pak Selamat tuh, mepet Pak ya.
0: Iya, makanya aku semalam kan minta
1: nomor Pak Selamat. Biasanya 2 jam setengah itu jam efektif. Jadi kalau misalnya
0: oh iya, 2 jam
1: setengah. Jalan aja ada sedikit kesendatan ya nanti di sananya wis mepet banget wis diundur ke sini, masuk ke sini.
0: Ya berarti gitu aku tuh kudune pesannya sing jam 6.
1: Nanti sampai sana kan. Ya,
0: tapi ini kalau berangkat jam 6 jam 7 udah pada sampai loh ke Kawarasika.
1: Jam 8 enggak apa-apa sampai sana. Kamu bisa laya-laya dulu atau menata diri dulu biar ambekan se. Masuk langsung mancal kan. Kurang nyaman.
0: Nah iki Pak Edi Brown juga perjalanan udah sampai Sayong ki mau ke Jeporo. Wah, juga karena alhamdulillah lancar.
1: Sudah 1 jam yang lalu ya Pak ya.
0: Terima kasih. Semoga lain kali bisa ketemu juga sama kawan yang lain. Ada ketemu Greta, ketemu Bung Haris, ketemu Doni.
1: Agak siang Pak datangnya agak siang. Jam 10, jam 11, di saat rehat-rehat itu, pas pengajian atau pas apa, kita bisa ngobrol-ngobrol, Pak.
0: Iya, matur suwun Pak Ed, laporannya.
1: Pak Edi, Brown Sugar.
0: Pak Agus Pur.
7: Halo, Assalamualaikum, selamat pagi, ya. Kawan-kawan Raska semua, yang di udara maupun yang di darat, Mas Jamal, Mas Yuda, OTW ke kawasan industri Kendal, lewat jalan biasa, apakah ada ketersendatan? Oh iya, Mas. Selama sebulan ini tanpa MBG ternyata kebutuhan barang pokok itu sangat-sangat turun Mas. Jadi mudah-mudahan kita berdoa karena banyak kasus, banyak yang dikorup, banyak yang terindikasi MBG fiktif atau SPPG fiktif yang dicelacap kemarin itu 100 SPPG fiktif. Jadi ya kalau bisa di stop selamanya biar ekonomi bergerak karena dengan MBG semua akan naik lagi Mas. Begitu, makasih.
0: Oke, sementara lancar Pak Agus Pur, Semarang menuju arah ke Kaliwungu, Kendal, tadi informasi dua arah masih baik. Sampai dengan Kaliwungu aja toh lagi Pak Agus Pur perjalanannya.
1: Lancar lah Pak.
0: Iya, betul.
1: Alon-alon watan klakson. Pepatah Jawa untuk Gen Z. Untuk Gen Z.
0: Pak Khairuddin Fahri, selamat pagi. Aman Pak Bagus, Binatara.
8: Kawan Rasika Mas di Jalan Muria Colo.
1: Oh, Pak Andika. Angger ning kono Pak Andika, angger ning kono Pak Andika.
0: Ternyata ketemu Pak Maud Bagus Binatara iki.
1: Ternyata Pak Bagus, Pak Khairuddin ketemu Pak Bagus.
0: Iya betul sekali. Yeah. Menuju Semarang bagaimana lancarkah pagi ini? Wah, sementara masih lancar Pak Fahri. Lancar.
1: Ini Pak Bagus juga kayaknya mau ngajar nih.
0: Iya ki loro-loro ketemu meh ngajar ya Agusti. Sangar-sangar banget ya
1: wong-wong. Tintin, halo. Kamu mau ngajar apa, Bos? Ini aku nganu ilmu teknik sipil. Lah yang satunya nih, wah aku ilmu komunikasi. Ya sudah kita komunikasi lewat teknik. Ketemu orang-orang pinter semua nih.
0: Iya makanya ini dalan ini ya Gusti.
1: Orang pinter dan orang-orang yang punya harapan besar di masa depan untuk membangun Indonesia.
0: Asik.
1: Yes. Karena masih, beliau ini masih muda-muda sudah menjadi dosen.
0: Betul sekali.
1: Jadi Father 12 ya.
0: Kok Father 12? Ya, oh, sakdos.
1: Dosen itu kan 12. Bahasa Inggrisnya kan 12.
0: Ora yo. Dosen iki kerjane sakdos, bayarane sak sen. Takut banget.
9: Kelana Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal dan Rasika Pekalongan. Kelana Kota.
10: Beb, kamu gak ngantuk kan?
11: Enggak kok.
10: Beb, jangan ngebut, 90 aja.
11: Iya deh.
12: Kawan Rasika, berikut adalah standar keselamatan saat melaju di jalan tol. Patuhi selalu batas kecepatan minimal 60 km per jam dan maksimal 80 hingga 100 km per jam. Jaga juga jarak aman Anda dengan kendaraan di depan, minimal 40 meter untuk kecepatan 60 km per jam, dan sesuaikan jarak saat melaju lebih cepat. Lajur kanan hanya untuk mendahului. Jangan pernah menggunakan bahu jalan untuk menyalip, karena sangat berbahaya dan melanggar aturan. Bahu jalan mutlak hanya untuk kondisi darurat. Jika mobil Anda mengalami kendala atau mogok di jalan tol, segera menepi di bahu jalan sebelah kiri. Nyalakan lampu hazard. Pasang segitiga pengaman di belakang kendaraan dan segera hubungi layanan jalan tol 1.